0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-blok, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
3: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas yakni ingin menjadi tetangga yang baik. Sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
5: Untuk sekian kalinya di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas. Visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Masa pengenalan pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, Sekolah Rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
2: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SMP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
6: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
7: Jadi boarding school, di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak, yang di, karena kita ada di lingkungan Madura, ya, tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
6: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
0: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
8: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
9: Ini tahapan awal penyusunan RPB, karena tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat ini selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofian dan Ibu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
8: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
9: Kebijakan strategi, rencana aksi

0: Stasiun Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
1: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025 tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
1: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini, kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
2: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
3: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
2: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
4: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
5: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
2: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
6: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2026. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia.

0: dan alam, leluhuran kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Yonatan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
1: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
0: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Yonatan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Yonatan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlendeh, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Laporan khusus.
4: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
5: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
4: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar $22 miliar. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar $44 miliar pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama, di antaranya ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
3: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
4: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansum, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
6: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
7: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
4: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN, Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah diusun Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi ASEAN Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Dan pendengar, panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tahun 2026-2031 secara resmi mengumumkan 45 peserta yang berhak mengikuti tahapan seleksi wawancara. Ya, pendengar, Ketua Panitia Seleksi Edwin Hidayat Abdullah ini menyampaikan bahwa pengumuman ini merupakan kelanjutan setelah dilaksanakannya seleksi asesmen psikologis beberapa waktu yang lalu. Ya, pendengar, tentu kita berharap ya seluruh rangkaian seleksi ini bisa berjalan dengan lancar, transparan, objektif, dan juga menghasilkan sosok-sosok terbaik yang nantinya akan mengemban amanah sebagai Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2031. Dan tentu saja Dewan Pengawas ini memiliki peran yang sangat strategis ya dalam mengawal arah kebijakan lembaga. Tentu juga memastikan tata kelola yang baik, menjaga independensi penyiaran publik, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang hadir untuk seluruh lapisan masyarakat. Dan semoga melalui proses seleksi yang ketat ini nantinya terpilih figur-figur yang berintegritas, profesional, dan memiliki visi yang kuat serta mampu membawa RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus menjadi perekat persatuan bangsa. Dan tentunya pendengar, kita doakan bersama ya bahwa seluruh tahapan seleksi berjalan sukses sampai hari penetapan nanti. Dan tentunya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mampu membawa Radio Republik Indonesia semakin maju, semakin dipercaya, dan semakin dekat dengan masyarakat di seluruh Indonesia. Ya, pendengar, informasi tentang 45 calon anggota Dewan Pengawas RRI ikuti seleksi wawancara juga selengkapnya Anda dapat membacanya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

Iya, pendengar, personil Polresta Palangkaraya ini melaksanakan patroli ya. Ya, ini merupakan langkah yang tentunya patut kita apresiasi karena kehadiran aparat kepolisian di lapangan ini mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat terutama pada malam hingga dini hari ya. Karena seperti yang kita ketahui ya pendengar bahwa balap liar ini bukan hanya melanggar aturan lalu lintas tetapi juga membahayakan keselamatannya, tentunya para pelaku maupun pengguna jalan lainnya. Selain itu juga kalau kita mendengar suara bising dari knalpot dan kendaraan yang dipacu dengan kecepatan tinggi tentu sangat mengganggu ketenangan. Apalagi bagi Anda yang juga sedang beristirahat ya, apalagi jika terjadi di kawasan pemukiman atau jalan-jalan utama di Kota Palangkaraya. Ya, pendengar, karena itu jika Anda juga melihat ataupun mengetahui adanya aksi balap liar maupun gangguan kamtibmas lainnya, jangan ragu untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian ya agar bisa segera ditindaklanjuti karena menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya tugas aparat tetapi juga membutuhkan kepedulian dan partisipasi kita semua. Dan kita juga berharap bahwa dengan patroli rutin yang dilakukan ya, Kota Palangkaraya tetap menjadi kota yang aman, tertib dan juga aman bagi kita semua. Ya, mendengar informasi selengkapnya terkait patroli pengamanan kota dari balap liar, Anda juga dapat membacanya di rri.co.id.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Iya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya kami menghadirkan informasi cuaca pagi ini ya. Kami sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi. Iya, halo, selamat pagi. Suaranya kecil sekali.
3: Halo, Kak.
2: Iya, halo, halo juga. Dengan siapa yang bertugas pagi ini?
3: Dengan Arin, Kak.
2: Oke, Kak Arin, bagaimana nih prediksi cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya? Silakan.
3: Baik, terima kasih, Kak. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah berlaku untuk hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian diperkirakan secara umum sepanjang hari ini cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat di wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan terima kasih.
2: Iya, terima kasih Kak Arin ya, perakiran BMKG Kota Palangkaraya. Demikian tadi ya pendengar informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah sepanjang hari ini yang juga kembali dapat Anda simak ya nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
4: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: ID. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.

Ya, pendengar fokus pagi hari ini ya menghadirkan sebuah topik publikasi pariwisata menjual ekowisata lewat naratif storytelling ya. Ya, pendengar seperti yang kita ketahui bahwa pariwisata Kalimantan Tengah ini terus menunjukkan geliat yang positif ya karena berbagai agenda budaya seperti Festival Budaya Isen Mulang dan Pesona Sabango Fest ini menjadi daya tarik yang mampu mengenalkan kekayaan budaya dan alam bumi Tambun Bungai kepada masyarakat luas. Dan pemerintah ya Provinsi Kalimantan Tengah juga sudah mulai mengembangkan berbagai potensi wisata seperti wisata susur sungai menuju Taman Nasional Tanjung Puting ya hingga keindahan kawasan Kereng Bangkirai, dan tentu ini menjadi peluang besar untuk memperkuat citra Kalimantan Tengah sebagai destinasi ekowisata yang unik dan berkelanjutan. Ya, lalu bagaimana menurut Anda, apakah promosi pariwisata Kalimantan Tengah saat ini sudah mampu menarik wisatawan sekaligus mengajak mereka peduli terhadap kelestarian alam ya? Silakan sampaikan masukan, saran dan juga komentar Anda dalam fokus pagi hari ini. Kami tunggu kebersamaan Anda ya melalui line telepon di 0536322178 atau di 3221779 atau melalui WhatsApp di 0811520 3123. Mari kita juga bersama-sama tentunya memberikan gagasan ya demi kemajuan pariwisata Kalimantan Tengah yang berkelanjutan.

0: Tono, Papua.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Ya, pendengar masih dalam acara Fokus Pagi hari ini ya. Tentunya terkait dengan pariwisata di Kalimantan Tengah ya. Dan seperti yang kita ketahui ya bahwa pariwisata di Kalimantan Tengah saat ini sudah menunjukkan geliat yang positif ya. Namun di balik hal tersebut tentu muncul juga sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama. Apakah promosi pariwisata Kalimantan Tengah selama ini sudah cukup menonjolkan aspek pelestarian alam dan budaya ya? Sebab tren wisata saat ini tidak lagi hanya mencari lokasi yang indah untuk berfoto, tetapi juga pengalaman yang berkesan, edukatif dan juga mengajak wisatawan untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan. Nah, pendengar, ada beberapa WhatsApp yang masuk ya di pagi hari ini. Kami akan bacakan ini dari Pak Ahmad di Kereng Bangkirai. Saya tinggal di sekitar Kereng Bangkirai. Wisata di sini sudah bagus, tapi yang perlu ditingkatkan adalah kebersihan dan kesadaran pengunjung. Jangan sampai datang menikmati alam tapi malah meninggalkan sampah ya. Terima kasih untuk Pak Ahmad ya di Kereng Bangkirai. Kemudian juga dari Siska, kalau saya melihat wisatawan sekarang memang mencari pengalaman, misalnya ikut menanam pohon, melihat orang hutan di habitatnya, atau belajar budaya Dayak, itu jauh lebih menarik daripada sekedar tempat foto. Ya, kemudian juga ada Ibu Rina ya. Selamat pagi Pro 1 RRI. Selamat pagi Ibu Rina. Menurut saya Kalimantan Tengah punya banyak tempat wisata yang indah, tapi promosinya masih kurang. Orang lebih mengenal daerah lain dibandingkan di Kalimantan Tengah. Semoga media dan pemerintah lebih sering memperkenalkan wisata kita, apalagi lewat media sosial ya. Ya, itu tadi ya beberapa WhatsApp yang sudah masuk, yang tentunya memberikan masukan, saran dan juga komentar ya pendengar dalam Fokus Pagi hari ini.

0: Ini itu.
1: Apa sih?
0: Itu orang itu.
1: Ih, itu pelecehan seksual namanya.
0: Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?
3: Sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
4: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
3: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
4: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
3: Dibilangin gak mau denger.
4: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada pupus?
3: Kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
5: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
4: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami cukupkan sampai di sini dulu fokus pagi hari ini ya pendengar, dan masih ada program berikutnya yang kami akan hadirkan di ruang dengar Anda sesaat lagi, Beranda Asta Cita.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa tidak boleh ada toko kelontong dalam radius 2 km dari koperasi Desa Merah Putih. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dikutip kompas.com, tidak ada bukti Zulkifli mengeluarkan pernyataan seperti itu. Foto yang dicantumkan dalam narasi Facebook tersebut ditemukan dalam unggahan di laman resmi kemenkopangan.go.id. Foto yang dicantumkan menunjukkan Zulkifli memberikan sambutan dalam seminar nasional Kopdes Merah Putih. Ia tidak menyatakan bahwa masyarakat dilarang mendirikan toko kelontong dalam radius 2 km dari Kopdes Merah Putih.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, di kesempatan pagi hari ini berjumpa kembali kita dalam Beranda Asta Cita yang menyajikan informasi, inspirasi dan juga berbagai upaya nyata ya dalam membangun masyarakat yang sehat, cerdas dan berkualitas. Ya, pendengar, salam sehat tentunya untuk kita semua. Senang sekali kami bisa menemani waktu Anda dengan menghadirkan beragam informasi yang inspiratif dan juga bermanfaat. Ya, pendengar, pemerataan akses pendidikan ini menjadi salah satu prioritas pembangunan di Indonesia ya. Dan berbagai upaya ini terus dilakukan pemerintah agar setiap anak bangsa tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial memperoleh kesempatan belajar yang layak. Salah satu langkah nyata tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan sekolah rakyat. Ya, tentu ini adalah sebuah program pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar dapat memperoleh oleh pendidikan berkualitas dengan gratis. Ya, pendengar, kini program sekolah rakyat ya memasuki babak baru setelah sebelumnya memanfaatkan fasilitas sementara ya. Sekolah ini mulai menempati gedung permanen yang lebih representatif dan kehadiran gedung baru ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman, aman dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan bagi para peserta didik. Ya, lantas bagaimana kesiapan pemerintah daerah ya terlebih dalam mendukung operasional sekolah rakyat dan apa saja manfaat yang akan dirasakan masyarakat melalui keberadaan gedung permanen tersebut, kami akan hadir sesaat lagi.

Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan

0: Pendidikan Nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.
1: Iya, pendengar masih dalam beranda Asta Cita ya, dengan topik pagi hari ini menuju pendidikan yang merata, sekolah rakyat menempati gedung permanen. Ya, pendengar, sebagai bentuk komitmen dalam menjawab tantangan tersebut ya, pemerintah ini menghadirkan program sekolah rakyat. Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak sehingga mereka dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas tanpa dibebani biaya pendidikan. Ya, sekolah rakyat ini tidak hanya menyediakan ruang belajar, tetapi juga berupaya menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung tumbuh kembang peserta didik secara menyeluruh. Mulai dari pembelajaran akademik, pembinaan karakter, sampai dengan pemenuhan kebutuhan dasar selama mengikuti proses pendidikan. Ya, dengan demikian setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-citanya. Ya, pendengar, perkembangan positif kini juga sudah mulai terlihat ya, seiring dengan meningkatnya kesiapan penyelenggaraan program sekolah, terlebih tahun ajaran baru ya. Sekolah rakyat mulai menempati gedung permanen yang sudah disiapkan pemerintah Kota Palangkaraya. Kehadiran gedung permanen ini juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan karena para siswa dapat belajar di lingkungan yang lebih nyaman, aman, dan juga dilengkapi fasilitas yang memadai.

0: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.
1: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
2: Jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
1: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
2: Itu kan 1 dibanding 1000, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapin masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat tahu.
1: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
2: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

0: Ya, pendengar masih dalam beranda Astacita ya, untuk mengetahui lebih jauh mengenai pemanfaatan gedung permanen bagi sekolah rakyat ya, termasuk kesiapan pemerintah Kota Palangkaraya dalam mendukung operasionalnya, manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat serta harapan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kota Palangkaraya. Berikut wawancara reporter kami Aga Jaya Bijaksana bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Ridwan.
1: Baik, Pak Ridwan selaku PLT Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Pak Ridwan, bisa dijelaskan sejauh ini bagaimana perkembangan dari pembangunan sekolah rakyat yang digadang-gadang menampung banyak siswa nantinya, Pak? Bisa dijelaskan kepada masyarakat, Pak?
2: Ya, terima kasih pemirsa RRI. Baik, saya Kepala Dinas PLT Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya menyampaikan progres. Jadi sesuai dengan progres yang disampaikan oleh Adikarya, saat ini progres pembangunan sudah 90,25%. Jadi tinggal finishing akhir aja. Terus perlu kami sampaikan saat ini teman-teman kami, teman pendamping PKH dan pendamping resos melaksanakan pendataan verifikasi calon siswa SR permanen yang ada di kilometer 39. Dan insya Allah dalam minggu-minggu ini siswa-siswa itu telah terverifikasi dan secara serempak di tanggal 14 Juli 2026 akan dilaksanakan MPLS di gedung yang baru, di aula yang baru. Insya Allah nanti tanggal 14 kita melaksanakan MPLS. Jadi nanti kita bersama-sama menyaksikan serempak se-Indonesia sekolah permanen yang saat ini dibangun itu melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, seperti itu.
1: Oke, Pak, ini dengan adanya bangunan baru ini berarti itu bertambah juga siswa yang nantinya bersekolah di situ, Pak, ya, lebih dari yang ada saat ini.
2: Ya, oke. Jadi kan target kita di sekolah permanen yang ada di kilometer 39 itu ada SD, ruang sekolah dan asrama, kemudian SMP ada ruang sekolah dan asrama putra dan putri semua, kemudian SMA juga ruang belajar dan asrama putra dan putri. Dan kemudian nanti termasuk aula juga disiapkan oleh pemerintah. Jadi yang di tanggal 14 itu siswa-siswa baru tahun ajaran 2026 itu akan melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah.
1: Oke, selain SD berarti ada SMP, SMA juga, Pak, begitu, Pak?
2: Iya, ya. Jadi saat ini sudah disampaikan ke masyarakat bagi keluarga yang tidak mampu dengan desil 1 dan 2 disilakan untuk mendaftar di SR permanen Kota Palangkaraya.
1: Oke, baik, Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Nah, harapan Bapak dengan adanya bangunan baru ini, Pak, untuk masyarakat, terutama bagi kalangan yang tidak mampu itu untuk menempuh pendidikan apa, Pak? Bisa lebih maksimal dalam sekolah memberikan layanan pendidikan khususnya di Kota Palangkaraya sendiri.
2: Baik, jadi perlu kita informasikan sekolah SR permanen itu dibangun oleh pemerintah pusat. Itu luar biasa, permanen luar biasa, bagusnya luar biasa. Dan diharapkan tidak ada lagi warga kota, warga Palangkaraya yang tidak mampu, yang tidak sekolah, atau yang putus sekolah, Jadi sekolah ini dibangun dalam rangka memutus mata rantai. Hmm. Jadi tidak ada keluarga miskin yang tidak sekolah. Okay. Jadi makanya pendamping kami keliling di 30 kelurahan untuk mendata, mencari ada enggak keluarga yang tidak mampu, yang tidak sekolah. Jadi keluarga yang tidak mampu wajib untuk sekolah dan gratis. Hmm. Semua biaya ditanggung oleh pemerintah. Pakaian, makan, buku, dan semua peralatan lain ditanggung mereka. Jadi harapan kami, ayo warga Kota Blangkaraya yang tidak mampu, desil 1 dan 2, segera untuk mendaftarkan diri di sekolah rakyat. Nah, jadi tujuan pemerintah tadi, tidak ada warga miskin yang tidak sekolah atau yang putus sekolah, yang selama ini putus karena tidak punya kemampuan, dan harapannya ke depan bisa bersekolah kembali.
1: Oke, terima kasih Pak Ridwan selaku PLT Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya atas informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Tengah, Pak.
2: Oke, sama-sama.

0: Kamu denger, Don, sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
1: Oh ya? Sekolah apa itu?
0: Sekolah untuk kita, gratis.
1: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
0: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
1: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
0: Karena pendidikan itu hak semua anak.
1: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

Baik, pendengar demikian Brenda Astacita kali ini ya, kehadiran Sekolah Rakyat yang kini menempati gedung permanen merupakan langkah nyata dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ya, fasilitas yang semakin memadai diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran bagi para peserta didik. Ya, lebih dari sekedar pembangunan fisik, program ini menjadi investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang inklusif dan merata. Diharapkan semakin banyak anak-anak Indonesia yang mampu mengembangkan potensinya, meraih cita-cita, dan kelak memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa. Semoga sinergi antara pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, serta masyarakat terus terjalin demi mewujudkan pendidikan yang adil, berkualitas, dan dapat dinikmati oleh seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Ya, pendengar inilah Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya. Gubernur Kalimantan Tengah Gustiar Sabran secara resmi membuka turnamen sepak bola Piala Gubernur Kalimantan Tengah menuju Piala Pangdam ke-22 Tamun Bungai Cup tahun ini di Stadion Sanaman Mantingkei Palangkaraya. Kompetisi tersebut menjadi bagian dari rangkaian seleksi menuju babak final Piala Pangdam ke-22 Tamun Bungai, di mana dua tim terbaik dari Kalimantan Tengah akan berhadapan dengan dua tim terbaik Piala Gubernur Kalimantan Selatan. Gubernur Gustiar Sabran mengatakan turnamen tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, wadah pembinaan atlet muda untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan prestasi ke jenjang yang lebih tinggi. Menurutnya kesempatan tersebut harus dimanfaatkan para pemain untuk menunjukkan kualitas terbaik sekaligus mengharumkan nama Kalimantan Tengah. Gubernur menegaskan penyelenggaraan turnamen juga merupakan bagian dari upaya membangun budaya olahraga di Kalimantan Tengah. Melalui olahraga, generasi muda diharapkan mampu tumbuh menjadi pribadi yang berprestasi sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai belum hadat seperti kebersamaan, saling menghormati, dan sportivitas.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

tempat berbagi inspirasi tanpa batas, menebar semangat dan kesetaraan untuk semua. Inilah Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama Pro 1 RRI Palangkaraya.

Pendengar, selamat berjumpa dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program ini menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, guru sekolah khusus, keluarga, aktivis, pemerintah, dan masyarakat umum untuk berbicara mengenai inklusi sosial. Siaran mengangkat isu-isu seputar hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja ramah disabilitas, hingga kisah inspiratif yang membangun kesadaran publik. Pada bagian pertama pada perjumpaan kali ini, kami ajak Anda untuk mengetahui informasi tentang topik kali ini yang kami angkat, yaitu layanan kesehatan inklusif, hak yang setara bagi penyandang disabilitas. Pendengar, kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara tanpa terkecuali. Namun bagi penyandang disabilitas, akses terhadap layanan kesehatan yang mudah dijangkau, ramah, aman, dan bebas diskriminasi masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Padahal layanan kesehatan yang inklusif bukan hanya soal tersedianya fasilitas, tetapi juga menyangkut kemudahan akses, tenaga kesehatan yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas, sarana pendukung yang memadai, hingga pelayanan yang menghargai martabat setiap individu. Kaum disabilitas perempuan merasakan program pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas di Kota Palangkaraya khususnya. Dengan adanya fasilitas dan layanan kesehatan yang satu ini, sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan hak dalam layanan kesehatan. Disampaikan Samsyah, Ketua Himpunan Disabilitas Wanita Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah kepada RRI. Selain mudah diakses, pelayanan yang diberikan dinilai cukup baik dan ramah bagi penyandang disabilitas. Benar-benar inklusif. Namun dirinya menekankan beberapa hal harus dilengkapi demi pelayanan kesehatan yang inklusif. Dan berharap adanya program yang serupa atau yang ada ini terus berjalan, bahkan ditingkatkan agar seluruh kaum disabilitas memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan merata. Ya, pendengar, harapannya informasi ini dapat menambah wawasan kita bahwa mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar tidak ada satupun warga yang tertinggal dalam memperoleh hak atas kesehatan. Ya, itu tadi pendengar informasi yang mengawali jumpa kita ya di Ruang Disabilitas dan Inklusi pada kesempatan kali ini. Masih akan kami lanjutkan lagi nanti setelah yang berikut ini.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: Iya, pendengar, kita masih dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, sebuah acara yang menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, guru sekolah khusus, keluarga, aktivis, pemerintah, dan masyarakat umum untuk berbicara mengenai inklusi sosial dan juga pihak-pihak terkait lainnya yang juga bisa memberikan informasi terkait dengan apa yang diperlukan oleh para penyandang disabilitas. Sekarang kami ajak Anda untuk mengikuti wawancara reporter RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana, bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Haji Ridwan SKM MMKes, terkait layanan kesehatan untuk penyandang disabilitas.
1: Pelayanan publik yang inklusif menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan kesetaraan akses bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Di Kota Palangkaraya, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menghadirkan layanan yang lebih ramah, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Untuk mengetahui sejauh mana komitmen dan langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah, berikut wawancara bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, mengenai pelayanan publik inklusif bagi penyandang disabilitas serta upaya peningkatan akses layanan yang setara bagi seluruh warga.
2: Terkait dengan pelayanan fasilitas di kaum disabilitas di Palangkaraya begitu Pak, bisa dijelaskan kepada masyarakat gitu Pak.
3: Oke, terima kasih.
2: Oke.
3: Baik, mengenai fasilitas untuk kaum disabilitas, jadi salah satunya pemerintah kota melalui perda, ada perdanya, cuma saya kena hafal itu. Perda.
2: Gak apa-apa
3: ada,
2: Pak.
3: Saya kena hafal. Tadi perda itu menyatakan bahwa pemerintah daerah Kota Palangkaraya mendukung untuk program disabilitas. Jadi yang pertama misalkan nih Bang, misalnya kita ke supermarket misalnya ke Duta Mall. Nah, di Duta Mall itu kan ada fasilitas, salah satunya misalnya kaum disabilitas untuk naik ke atas ada tangga khusus, kemudian untuk ke toilet itu kan ada toilet khusus untuk kaum disabilitas. Nah, begitu juga kalau bubuhannya berurusan di kantor Bang. Jadi di kantor itu ada tangga khusus untuk kaum disabilitas, kemudian sama toiletnya juga. Kemudian kami dari Dinas Sosial juga mendukung pemberdayaan untuk kaum disabilitas, misalnya mereka yang membutuhkan bantuan modal usaha bagi kaum disabilitas, itu ada kegiatan tambahan modal usaha untuk mereka yang kaum disabilitas. Jadi selama ini sudah berjalan itu melalui program Pahlawan Ekonomi Palangkaraya. Kemudian teman-teman ada kegiatan untuk disabilitas, biasanya pemerintah daerah melalui dinas kesehatan maupun dinas sosial biasanya sebagian bisa memfasilitasinya. Kemudian kegiatan-kegiatan lain misalnya ada kaum disabilitas yang memerlukan bantuan kependudukan, biasa teman-teman kami dari dinas sosial itu mendampingi, bahkan mereka biasa kami jemput, kemudian kita dampingi untuk membuat kartu kependudukan dan banyak hal kegiatan lain yang biasanya bisa kami fasilitasi dari dinas sosial untuk teman-teman disabilitas Bang.
2: Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin Pak. Nah, ini saat ini dengan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kota sehat mungkin. Nah, adalah leading sektornya di Pemko kan dinas kesehatan begitu Pak. Mungkin tanggapannya Pak untuk perda ini gimana Pak?
3: Ya, oke. Jadi perda tentang kota sehat. Jadi harapan kita di perda nanti itu bisa mencerminkan bagaimana kita mengelola baik itu lingkungan, baik itu fasilitas untuk ibu hamil, kemudian lansia, kemudian nanti tambah dengan pemeliharaan kebersihan lingkungan, kemudian ada menyangkut tentang masalah stunting. Nah, mungkin nanti kita diskusi dalam rangka penyempurnaan perda tersebut. Harapannya perda itu nantinya bisa mendukung penataan lingkungan, kemudian kesehatan, kemudian termasuk sanksinya juga nanti ada kan dimunculkan di perda tersebut.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Semoga bermanfaat informasi ini bagi masyarakat. Terima kasih Pak Kadis.
3: Sama-sama.
1: Demikian tadi pendengar wawancara saya bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan terkait layanan publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Semoga bermanfaat.

0: sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Ya, pendengar, kita masih dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, sebuah program yang menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, guru sekolah khusus, keluarga, aktivis, pemerintah, dan masyarakat umum untuk berbicara mengenai inklusi sosial dan sesuatu yang bisa disampaikan oleh pihak-pihak terkait ya, untuk kita ketahui bersama. Ya, pendengar, berikut kami sampaikan pengertian dan makna dari layanan kesehatan untuk disabilitas. Dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan, layanan kesehatan disabilitas di Indonesia terus bertransformasi menuju standar yang lebih inklusif. Pemerintah gencar mewujudkan puskesmas dan fasilitas kesehatan ramah disabilitas yang dilengkapi fasilitas accessible seperti rem atau jalur landai, toilet khusus, dan tombol darurat. Integrasi layanan medis juga disesuaikan dengan jaminan pembiayaan kesehatan inklusif yang mudah diakses. Tenaga kesehatan diberikan pelatihan ulang agar memiliki keterampilan khusus melakukan screening dan komunikasi efektif kepada penyandang disabilitas guna menjamin hak kesehatan yang adil. Kelompok rentan penyandang disabilitas juga diusulkan dan mulai diintegrasikan ke dalam perluasan program kesejahteraan seperti pemenuhan gizi untuk menjamin kesehatan yang berkelanjutan.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Iya, pendengar. Sampai di sini jumpa kita dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, sebuah program yang menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, guru sekolah khusus, keluarga, aktivis, pemerintah, dan masyarakat umum untuk berbicara mengenai inklusi sosial serta pihak-pihak terkait lainnya. Persembahan RRI Palangkaraya kali ini. Semoga kita semua dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang upaya pemerintah dalam memberikan ruang informasi untuk disabilitas dan inklusi khususnya di Bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya dalam Palangkaraya siang ini kami ajak Anda untuk mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Dan peringkat petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand malam tadi. 3 gol tersebut dibukukan Shane Patinama di menit ke-74, disusul Tom Hay pada menit ke-78 dan ditutup gol Michel Becker pada menit ke-81. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
2: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, pencetak gol pertama Indonesia Shane Patinama memberikan apresiasi kepada Timor Leste yang memberikan ia dan rekan setimnya pertandingan yang menarik. Bagi Shane, jalannya pertandingan yang berat memang telah diprediksi bersama dengan tim sejak awal.
2: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan 6 poin.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Champions Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampines Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Yang ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi. Sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kondisi ini kuat, pertandingan ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai sehingga Arema harus

0: konsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
1: Dia senang juga karena kita bisa terus ke semifinal. Dia senang juga karena di dalam lapangan kita bisa menunjukkan kita membaiki dari pertandingan pertama. Dan sekarang kita fokus untuk lanjutnya.
0: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Kita optimis, coba memang ini kan ajangnya.
2: Selamat berpacar dari Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games, kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Kita optimis, coba memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau pemain tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetisi yang lebih jauh, tetapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus bertahan itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket formasi secara overall apa namanya manajemen organisasinya cukup baik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub tim juga sudah baik ya. Harusnya jauh lebih bagus.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Peringkat dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita dengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 dalam Palangkaraya siang ini, selanjutnya akan kami hadirkan acara musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Namun berikut kita dengarkan dulu azan sholat zuhur berkumandang untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, musik dan informasi saat ini menemani Anda tentu hingga ke pukul 13 waktu Indonesia Barat sebelum kami sampaikan warta berita daerah nanti ya. Baik, tentunya informasi-informasi di siang hari yang cukup panas saat ini. Mudah-mudahan tidak ada kabut ya, tidak ada asap karena sempat turun hujan kemarin. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang membakar lahan di daerah yang rawan terbakar. Tentu ini harapan kita bersama. Situasi cuaca yang sudah panas, apalagi ditambah dengan kemungkinan masih adanya pemadaman listrik di beberapa wilayah. Kemudian juga cuaca yang tidak turun hujan gitu ya. Mungkin masih bisa turun hujan memang, cuman kemungkinannya tidak banyak alias sangat kecil sekali kemungkinan hujan. Karena itu kita perlu menjaga situasi yang ada, jaga kesehatan, senantiasa bisa tetap memiliki keinginan untuk menjaga daya tahan tubuh begitu ya di saat seperti sekarang ini. Baik, informasi juga berkaitan dengan makanan dan minuman ya, yang sehari-hari tentu saja berkaitan dengan pola hidup sehat kita. Di antaranya adalah minuman air kelapa. Nah, mungkin di antara Anda ada yang suka minum air kelapa gitu ya, apalagi di cuaca panas seperti sekarang ini. Salah satunya mungkin bukan es kelapa ya, tapi air kelapa yang diminum murni, air kelapa murni biasanya sebutannya seperti itu. Nah, ini sangat segar sekali apabila diminum di saat dahaga muncul seperti itu ya. Namun di balik air kelapa tentunya ada kelapa itu sendiri ya. Ternyata tempurung kelapa yang selama ini dianggap sebagai sekedar sampah saja begitu ya, ternyata memiliki banyak manfaat loh pendengar. Dan tentu bagian keras dari buah kelapa ini dapat diubah menjadi berbagai produk bernilai jual. Pernah mungkin Anda melihat tempat untuk ngambil air gitu ya, seperti gayung gitu, dengan tempurung kelapa ini. Salah satu pemanfaatan yang diolah sedemikian rupa agar bernilai jual seperti itu ya. Kemudian selain tempurung kelapa, tentu saja penggunaan sabutnya agar bisa dijadikan arang begitu ya. Kemudian tempurungnya sendiri juga bisa begitu ya, dijadikan arang. Dan ini ternyata menghasilkan panas yang lebih lama dan lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar konvensional. Selain sebagai sumber energi alternatif, tempurung kelapa juga banyak diolah menjadi berbagai kerajinan tangan seperti yang tadi sudah disampaikan begitu ya. Nah, tentunya pendengar, pemanfaatan tempurung kelapa ini bisa menghasilkan sesuatu di mana arang tempurung dapat dijadikan campuran media tanam yang membantu menjaga kelembapan dan memperbaiki struktur tanah. Seperti itu ya. Nah, tentu dengan berbagai manfaat yang tadi sudah disebutkan, tempurung kelapa tidak lagi dilihat sebagai sampah saja begitu ya, atau sesuatu yang bisa dibuang setelah dipakai, ternyata bisa dimanfaatkan. Itulah kelebihan dari tanaman-tanaman ataupun hasil bumi begitu ya, yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada kita begitu ya, untuk bisa dimanfaatkan secara optimal apapun itu bentuknya. Nah, salah satu informasi yang mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita ketahui bersama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih hadirkan rangkaian informasi dibarengi dengan lagu-lagu pilihan ya di kesempatan kali ini, tentu saja untuk terus menemani Anda di sepanjang hari Sabtu di siang hari ini ya. Berikut informasinya terkait dengan pembenahan dari sektor perbaikan jalan ya. Terkait dengan itu, tentu saja ini merupakan komitmen dari pemerintah Kota Palangkaraya untuk memastikan program perbaikan jalan tetap menjadi salah satu prioritas utama. Komitmen yang merupakan bagian dari upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam menyediakan infrastruktur yang aman, nyaman, dan mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari. Disampaikan oleh Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, kondisi jalan yang baik memiliki peran penting dalam meningkatkan mobilitas masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Karena itu, pemerintah kota akan terus mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan, baik di kawasan perkotaan maupun di wilayah permukiman. Menurutnya, program perbaikan jalan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah kota juga akan memprioritaskan ruas jalan yang memiliki intensitas lalu lintas tinggi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak warga. Baik, jadi bila Anda begitu ya yang berada di wilayah atau di seputaran jalan yang jarang dilalui oleh kebanyakan masyarakat, ya mungkin tetap diperbaiki tapi nunggu giliran kapan gitu ya. Nah, yang jelas pemerintah kota juga akan meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur melalui perbaikan jalan ini melalui beberapa langkah dan pengawasan yang lebih ketat. Langkah yang dilakukan agar hasil pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga jalan yang telah diperbaiki memiliki kualitas yang baik dan dapat digunakan dalam jangka waktu lama. Karena terkadang kan memang ada juga yang mengeluhkan di acara Halo RRI kalau ini sudah diaspal atau sudah diperbaiki atau sudah sudah bagus begitu ya. Karena mungkin kualitasnya yang kurang begitu atau mungkin sering dilalui oleh angkutan yang cukup berat membawa barang-barang yang berat begitu ya. Tentunya juga tidak lama rusak lagi seperti itu ya. Nah, yang jelas pembangunan infrastruktur bukan hanya berfokus pada pembangunan fisik saja, tapi juga bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan dukungan untuk berbagai sektor, mulai dari perdagangan, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan, memang fasilitas jalan harus segera diperbaiki. Diharapkan partisipasi masyarakat termasuk melaporkan apabila terdapat kerusakan atau kendala di lapangan dinilai penting agar penanganan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat sasaran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih terus menemani kami untuk terus mengudara ya tentunya. Baik, pendengar saat ini masih dengan musik dan informasi hingga ke pukul 13 waktu Indonesia Barat. Baik, cuaca masih panas pendengar. Tentunya diharapkan pemadaman listrik bergilir akan segera berakhir ya. Memang sesuai dengan informasi yang didapatkan bahwa tanggal 5 Agustus adalah hari terakhir pemadaman listrik bergilir akan terjadi. Jadi kemungkinan hari ini sampai beberapa hari ke depan masih ada pemadaman listrik bergilir ini ya. Nah, pemadaman listrik bukan sekedar padamnya lampu tapi juga menghentikan denyut berbagai aktivitas masyarakat. Di rumah, pekerjaan rumah tangga terganggu karena peralatan elektronik yang tidak dapat digunakan. Kemudian di berbagai sektor lainnya, usaha, pendidikan, di mana sekarang serba digital, begitu ya, listrik telah menjadi kebutuhan dasar yang menopang hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dampaknya sangat dirasakan pada layanan publik dan kualitas hidup masyarakat. Nah, pendengar, pemadaman berlangsung berulang kali tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan tetapi juga memicu keresahan karena berbagai aktivitas ekonomi, pendidikan sampai pelayanan publik menjadi tidak optimal begitu ya. Dan kondisi menunjukkan bahwa pasokan listrik merupakan faktor penting. Nah, beberapa kejadian pemadaman listrik bergilir dengan durasi yang panjang sempat disuarakan oleh massa aksi gerakan Palangkaraya Gelap, bahkan sampai jilid kedua atau ketiga ya kemarin ya, yang sempat berlangsung di depan kantor PLN, bahkan sempat di depan Istana Yasin Mulang begitu ya, bertemu dengan gubernur langsung, dengan general manager dari PLN juga begitu ya, untuk mendapatkan penjelasan lebih lengkap seperti apa. Dan akhirnya general manager PT PLN Unit Induk Distribusi Kalselteng Iwan Sulistiono mengatakan bahwa saat ini sedang diupayakan begitu ya untuk memulihkan sistem kelistrikan di Kalimantan Tengah hingga awal Agustus ini, dan harapannya pemadaman listrik bergilir ini bisa diinformasikan ya paling tidak. Karena terkadang ada juga masyarakat yang tidak mengetahui, tiba-tiba padam aja gitu ya. Oke, dan kalau bisa padamnya tidak lama ya. Seperti itu mungkin. Baik, untuk mengatasi kendala yang terjadi, diharapkan kita semua bisa menyiapkan segala sesuatunya ya. Tetap tidak panik dengan situasi pemadaman listrik pendengar. Harapannya juga ini tidak berlangsung lama begitu ya. Jadi perlu trik and trik begitu ya untuk bisa melalui semuanya ini karena akan berlalu juga ya. Baik, Snow on the Sahara, lagu berikutnya untuk Anda dari Anggun.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
1: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Iya, pendengar, saatnya kami sudahi dulu musik dan informasi. Tentunya sesaat lagi akan kita ikuti Warta Berita Daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari Sabtu, 1 Agustus 2026. Sari berita penting. DPRD Kota Palangkaraya melakukan pemanggilan terhadap PT PLN Persero wilayah Kota Palangkaraya untuk rapat dengar pendapat membahas pemadaman listrik bergilir yang merugikan masyarakat. Peringatan Hari ASI Sedunia pada tanggal 1 Agustus hari ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif bagi setiap anak. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setiar Seno. We'll be right back.

0: Kita awali dengan berita yang pertama. DPRD Kota Palangkaraya melakukan pemanggilan terhadap PT PLN Persero wilayah Palangkaraya untuk melakukan rapat dengar pendapat membahas pemadaman listrik bergilir yang merugikan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Pada tanggal 5 Agustus 2026 yang akan datang, suplai listrik di Kota Palangkaraya cukup, tidak ada pemadaman, tetapi dalam kondisi siaga.
2: DPRD Kota Palangkaraya menggelar rapat dengar pendapat RDP gabungan yang melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, pemerintah Kota Palangkaraya, serta PT PLN Persero guna membahas persoalan pemadaman listrik yang belakangan dikeluhkan oleh masyarakat. Rapat tersebut digelar sebagai respon atas gangguan pasokan listrik yang dinilai telah mengganggu aktivitas warga maupun pelaku usaha. Ketua DPRD Palangkaraya Subandi mengatakan, rapat menghasilkan sejumlah kesepakatan dan komitmen dari PLN terkait upaya pemulihan sistem kelistrikan. Salah satu poin penting adalah adanya jaminan mulai 5 Agustus 2026, pasokan listrik di Palangkaraya akan lebih stabil meski masih berstatus siaga.
1: Ada beberapa catatan dalam hasil rapat tersebut. Pertama, bahwa pada tanggal 5 Agustus 2026 yang akan datang, suplai listrik di Kota Palangkaraya cukup, tidak ada pemadaman, tetapi dalam kondisi siaga. Maksudnya kondisi siaga nanti secara teknis dari PLN. Kemudian, akhir Agustus 2026, pelayanan listrik di Kota Palangkaraya normal kembali. Kemudian, sebelum tanggal 5 Agustus, masih ada pemadaman bervariasi sesuai dengan pengumuman penyampaian itu kisaran waktunya 3 jam.
2: Menurut Subandi, pada periode tersebut secara teknis PLN telah menyiapkan langkah antisipasi sehingga tidak akan terjadi pemadaman seperti sebelumnya dengan durasi yang bervariasi sesuai jadwal yang diumumkan oleh PLN. Sementara itu, Asisten Manajer Transaksi Energi PLN UP3 Banjarmasin Akhyar Ripani menjelaskan pengurangan durasi pemadaman dilakukan seiring masuknya satu unit pembangkit baru ke dalam sistem. Dengan tambahan tersebut, waktu pemadaman yang sebelumnya mencapai 5 jam dapat ditekan menjadi 3 jam.
3: Kita akan masuk satu pembangkit yang dari masuknya satu pembangkit itu akan menurunkan durasi padam yang sebelumnya 5 jam menjadi 3 jam. Itu yang pertama. Kemudian nanti di tanggal 5 Agustus masuk kembali satu pembangkit kami yang akan menihilkan pemadaman, tetapi memang masih dalam kondisi siaga karena memang hampir sama antara jumlah pembangkit yang ada dengan kebutuhan masyarakat. Nah, nantinya di tanggal 29 Agustus akan masuk kembali pembangkit kami dari Asam-Asam. Nah, dari situ nanti insya Allah di awal September untuk sistem kelistrikan di Kalsel bisa pulih.
2: Akhyar menambahkan, pada 5 Agustus 2026 akan kembali beroperasi satu unit pembangkit lainnya yang semakin memperkuat pasokan listrik. Meski demikian, sistem kelistrikan masih berada dalam kondisi siaga karena kapasitas pembangkit yang tersedia masih hampir seimbang dengan kebutuhan listrik masyarakat. Dengan tambahan pasokan tersebut, PLN optimis sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dapat kembali normal pada awal September 2026. Edi Suroso melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Dinas Kesehatan setempat juga mulai membagikan belasan ribu masker kepada masyarakat untuk mengantisipasi dampak dari kabut asap. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
4: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di daerah selatan, cuma juga ada di Bintayu.
5: Kebakaran hutan dan lahan, karutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Seiring musim kemarau yang masih berlangsung, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilikriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
4: Ini yang titik terakhir ya di daerah Tingkat Selatan, kemudian juga ada di Bintayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total psikotip sampai dengan saat ini ada 107 hektar. Kemudian konsumposnya 511 untuk untuk 17 kecamatan.
5: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Ujoro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
6: Untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
5: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar, Bupati Barito Utara, Salahuddin, menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan prioritas utama pemerintah Kabupaten Barito Utara saat ini. Upaya perbaikan jaringan PDAM setempat akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan pembenahan infrastruktur yang mengalami kerusakan. Menurut Bupati Salahuddin, untuk 9 kecamatan pihaknya tidak perlu membangun yang baru. Pembangunan baru akan dilakukan secara bertahap dan saat ini pemerintah kabupaten hanya fokus membenahi jaringan yang rusak terlebih dahulu. Bupati juga menyoroti permasalahan kualitas air PDAM di wilayah perkotaan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat. Dan hal ini harus segera diselesaikan sehingga tidak ada lagi laporan masyarakat terkait air keruh atau air mati. Pemerintah Kabupaten Barito Utara telah melakukan penambahan kapasitas produksi air. Bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja negara juga telah dialokasikan untuk memperkuat sistem SPAM di daerah. Selain peningkatan kapasitas, Bupati meminta PDAM untuk segera melakukan pengadaan dan perluasan jaringan pipa distribusi agar cakupan layanan dapat semakin luas dan merata. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ratusan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah hingga luar negeri menghadiri pertemuan regional saksi-saksi Yehuwa tahun ini. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari di Palangkaraya mengusung tema Bahagia Selamanya. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indasari.
7: Setiap tahun saksi-saksi Yehuwa mengadakan acara pertemuan regional seperti ini. Nah, tahun ini temanya adalah Bahagia Selamanya.
8: Ratusan peserta saksi-saksi Yehuwa menggelar pertemuan regional tahun 2026 di Kalawa Convention Hall Jalan Cilikriwut, Palangkaraya, Jumat siang. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari dari Jumat hingga Minggu mengusung tema Bahagia Selamanya dan diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Koordinator penyelenggara Sigar Selatan menjelaskan pertemuan regional saksi-saksi Yehuwa merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan secara bergilir di berbagai kota di Indonesia. Pada tahun sebelumnya telah dilaksanakan di Kalimantan Barat Pontianak dan pada tahun ini Kota Palangkaraya dipercaya menjadi tuan rumah untuk wilayah Kalimantan Tengah. Sementara itu kegiatan serupa dijadwalkan berlanjut pula di Balikpapan Kalimantan Timur pada pekan berikutnya. Pada sesi pembukaan panitia mencatat sebanyak 889 peserta hadir dan memperkirakan jumlah tersebut bertambah hingga mencapai puncaknya pada hari penutupan Minggu.
7: Nah, nanti di hari ini, di hari Jumat, juga di hari Sabtu dan di hari Minggu akan ada beberapa tema-tema yang berdasarkan khotbah Yesus ya. Jadi Yesus menjelaskan bagaimana kabar baik dari Yesus bisa membuat orang-orang yang belajar Alkitab mereka bisa mendapatkan kebahagiaan meskipun masih dalam situasi-situasi yang sulit yang dihadapi ya, dalam problem rumah tangga, ekonomi, ataupun dalam pekerjaan. Setidaknya informasi atau pelajaran Alkitab yang mereka dapat itu bisa membuat mereka bisa lebih sabar, bisa lebih tabah dalam menghadapi kesulitan.
8: Menurut Sigar, saksi-saksi Yehuwa di Indonesia telah berlangsung selama puluhan tahun. Di Kalimantan Tengah sendiri, kegiatan penyampaian kabar baik berdasarkan Alkitab telah dimulai sejak tahun 1935. Sigar menegaskan bahwa pertemuan regional tidak hanya diperuntukkan bagi anggota jemaat, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum yang ingin mengenal lebih jauh isi Alkitab dan ajaran yang disampaikan. Selama 3 hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari ceramah berdasarkan Alkitab, pemutaran video, pembahasan tema-tema Alkitab, hingga diskusi mengenai penerapan nilai-nilai Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Sejumlah tamu undangan dari berbagai kalangan, termasuk insan pers dan unsur kepolisian, turut menghadiri pembukaan kegiatan sebagai bentuk dukungan terhadap terselenggaranya acara Saksi-Saksi Yehuwa ini. Di sela-sela kegiatan, Bidang Humas Saksi-Saksi Yehuwa, Kuat Sudarmaji, memperkenalkan program pelajaran Alkitab di rumah yang dapat diikuti masyarakat secara gratis. Ia mengatakan siapapun yang ingin mempelajari isi Alkitab dapat mengikuti program tersebut tanpa dipungut biaya. Menurutnya, organisasi siap mendampingi masyarakat yang ingin memahami ajaran Alkitab secara lebih mendalam.
9: Dalam bantuan kemanusiaan untuk bencana alam ya, misalnya bantu kebutuhan sembako, kemudian juga untuk perbaikan rumah-rumah ya. Satu contoh seperti yang pernah terjadi di Sulawesi Tengah ya, di Poso kalau tidak salah itu ya, tahun berapa ada bencana alam gempa bumi, saksi juga hadir di sana waktu yang bencana alam tsunami Aceh yang lalu juga seksual ada hadir di sana.
8: Sementara itu, Koordinator Panitia Regional Abednego Amimai mengatakan tema bahagia selamanya dipilih untuk memberikan harapan serta penguatan kepada setiap peserta melalui ajaran Alkitab. Abednego berharap siapapun yang hadir tanpa memandang latar belakang maupun persoalan hidup yang dihadapi dapat memperoleh penghiburan dan kekuatan dari kitab suci sehingga merasakan kebahagiaan yang tidak hanya dirasakan saat ini tetapi juga menjadi harapan untuk masa depan sesuai janji yang terdapat dalam Alkitab.
10: Ini didasari atas kata-kata dari Alkitab di Mazmur 16 ayat 11. Engkau Bapa Yehuwa membuat tahu jalan kehidupan, berada di hadapanmu membuat

0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntop. Kita beralih ke berita selanjutnya. Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Kabupaten Kapuas melakukan evaluasi program kerja serta menyelaraskan persepsi antara LPPD dengan LPPK sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis dalam pembinaan kontingen Pesparawi dan penguatan tata kelola organisasi ke depan. Wakil Bupati Kapuas, Dodo, menyebut Rakerda tersebut bukan sekedar agenda tahunan organisasi, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi, menyamakan visi, serta menyusun langkah strategis dalam pembinaan Pesparawi di Kapuas. Dodo yang juga Ketua Umum LPPD Kapuas menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Kapuas akan terus memberikan dukungan terhadap pengembangan seni musik gerejawi sebagai bagian dari pembangunan karakter dan kerukunan umat beragama. Dirinya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kapuas atas dukungan yang diberikan sehingga pelaksanaan training of trainers dan Rakerda dapat terselenggara dengan baik. Dodo menambahkan pelaksanaan training of trainers menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan bagi pelatih vokal, dirijen, atau konduktor, serta sosialisasi lagu-lagu Pesparawi agar standar pembinaan musik gerejawi semakin merata di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas. Pendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. Peringatan Hari ASI Sedunia pada hari ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif bagi setiap anak. Laporan selengkapnya disampaikan Bunga Aulia.
1: Jika kita bicara regulasi, saat ini sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang pemberian ASI eksklusif.
2: Momentum Hari ASI Sedunia menjadi pengingat bahwa pemberian ASI eksklusif merupakan hak setiap anak yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Asisten Muda Satu Pemeriksaan Laporan Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Kalimantan Tengah, Putri Viana Yuni Rahati mengatakan, keberhasilan menyusui tidak hanya bergantung pada ibu, tetapi juga keluarga, tenaga kesehatan, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Putri menjelaskan, pemerintah telah memiliki regulasi yang mengatur pemberian ASI eksklusif, serta penyediaan fasilitas menyusui, namun implementasinya perlu terus diperkuat melalui pengawasan, penyediaan sarana yang memadai, serta edukasi kepada masyarakat agar hak ibu dan anak dapat terpenuhi.
1: Jika kita bicara regulasi, saat ini sudah ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang pemberian ASI eksklusif dan juga tentang tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan atau memerah. Namun demikian, tentunya berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk mendukung program pemberian ASI eksklusif.
2: Sementara itu, warga Palangkaraya yang merupakan orang tua bayi, Nur Irfansyah menilai fasilitas ruang menyusui di sejumlah tempat umum di Palangkaraya sudah cukup membantu. Meski jumlah dan kenyamanannya masih perlu ditingkatkan, agar ibu tetap dapat menyusui saat beraktivitas di luar rumah.
3: Ya memang benar untuk tantangan ketika kita jalan gitu kan, memberi ASI itu fasilitasnya di Palangkaraya ini sudah lumayan, cuma masih perlu dikembangkan. Untuk fasilitas di umum sangat membantu, apalagi kan ketika bayi ingin menyusu itu pasti kita sangat terbantu dengan fasilitas umum yang disediakan.
2: Ombudsman Kalimantan Tengah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang ramah bagi ibu menyusui. Dengan dukungan regulasi, fasilitas yang memadai, serta keperluan masyarakat, diharapkan semakin banyak ibu dapat memberikan ASI eksklusif secara optimal demi mendukung tumbuh kembang anak yang sehat dan berkualitas. Bunga Aulia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya siang ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita ikuti acara selanjutnya.
4: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Request Pop Indonesia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya setiap hari dari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: ...95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadir dalam Request Pop Indonesia, 100% musik Indonesia. Ya, silakan untuk yang ingin bergabung di 0811-5203123 atau di 0536-322-1779. Langsung saja ke penelpon pertama. Halo, selamat siang, 100% musik Indonesia. Halo.
2: Ya, terusin Indonesia.
1: Iya, apa kabar Buta Keranggan, Nanang Banjir?
2: Oh, baik.
1: Iya. Alhamdulillah baik.
2: Jangan dipanggil.
1: Hah?
2: Jangan dipanggil Bung.
1: Bung Rudi, wes. Iya. Bung Rudi itu kira-kira Tuhan kan? Kalau Bung Rudi Anom kah tuh kayak kira-kira.
2: Mirip keren.
1: Lebih keren lah. Lebih keren daripada Amang lah. Gak apa-apa Bang Rudi. Namanya juga apalah artinya nama. Iya. Apalah arti sebuah nama. Lagu siapa kah itu? Oke. Bung Rudi, ya, lagunya apa nih?
2: Lagunya itu nah Bersama Bintang.
1: Drive.
2: Iya.
1: Iya, oke. Salam-salam dulu, Bung Rudi. Iya.
2: Bang Umay, Bang Jepri. Buat yang selalu ya, buat Bang Didi, Pakalan Bun.
1: Iya.
2: Buatnya Bang Jepri. Buatnya siapa yang dimana kita Bang Predi ya?
1: Bang Predi sama Ibu Utri.
2: Buatnya Bapak Meme.
1: Ya.
2: Buatnya Mbak Sasa. Buatnya Ibu Sri.
1: Ya.
2: Buatnya ya kayaknya buat semua penonton satu aja di mana juga berada ya.
1: Iya.
2: Masih yang semuanya terima kasih pada siang yang masing-masing.
1: Ya.
2: Terima kasih
1: Bung Rudi. Waalaikumsalam. Selamat siang. Baik, sudah ada Bung Rudi Putra Keranggan Nanang Banjar. Banyak sekali namanya ya. Baik, yang ingin bergabung di 0811-5203123 juga boleh ya. Apabila tidak sempat untuk diangkat, teleponnya bisa langsung kirim WhatsApp ya. Di siang hari dalam 100% musik Indonesia. Baik, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang.
3: Aloha.
1: Iya, 100% musik Indonesia. Dengan siapa ini?
3: Dengan yang di Pangkalan Bun.
1: Oh, Bung Putra di Pangkalan Bun. Oh, bukan. Bung Melon ini ya? Bukan juga?
3: Bang Dede ini, Bang Seno.
1: Gak kedengaran suaranya, ini kecil banget. Jangan pelan-pelan dong suaranya.
3: Ini, Bang Seno.
1: Siapa?
3: D-E-D-E.
1: Dede.
3: Iya
1: betul. Oh, Bung Dede.
3: Iya betul.
1: Wah, Bung Dede, apa kabar?
3: Alhamdulillah kabar.
1: Oke. Nah, dikasih tahu tuh sama Mbak Sasa, katanya Mas Dede katanya. Oh, terkenal juga ya. Bung Dede di Pangkalanmu terkenal juga ya. Atau saya yang baru ini nih. Baru ingat gitu ya, Bung Dede.
3: Aku tuh kadang ikut di kuliah subuh juga pernah ikut.
1: Di kuliah subuh, ya, mutiara pagi maksudnya ya.
3: Iya,
1: okay. Mutiara pagi. Iya.
3: Bukan kebanyakan kuliah subuh.
1: Baik, Bung Dede. Bu, di Pangkalan Bun itu lebih tepatnya di mana?
3: Pangkalan Banteng nih.
1: Di Pangkalan Banteng. Oke, okay. Di daerah situ ya.
3: Nah, kalau Putra Pangkalan Bun, ini kecamatan Lada sepertinya itu apa? Deket Kume ya, Sungai Rangis soalnya itu.
1: Katanya sih nggak di kota katanya kemarin.
3: Iya, Sungai Rangis.
1: Sungai Rangis ya. Oke, kalau Bung Dede di makanya, Pangkalan Banteng.
3: Nah, iya betul. Suasana panasnya kapan aja nih?
1: Kalau di sini sempat hujan, di sana nggak ada hujan sama sekali.
3: Ada hujan hari apa itu?
1: Oke.
3: Okay. Ya ada hujan, ya membasahi. Debu-debu jalanan cukup.
1: Iya betul.
3: Berterbangan.
1: Tapi di sana nggak ada ini ya, nggak ada kabut asap ya, Bung Dede ya?
3: Ada juga, tapi nggak terlalu kayak di Palangga itu.
1: Iya, di sini kayaknya apa? Angin-anginan juga sih sebenarnya. Kalau udah habis hujan ya lumayan lah udaranya. Sekarang nih mulai lagi nih kayaknya nih Bung Dede nih.
3: Gitu ya. Saya mudah-mudahan cepat berakhir aja.
1: Iya betul Bung Dede. Kita doakan seperti itu ya. Baik.
3: Iya, harapan kita kan semua begitu supaya semuanya nikmat itu terasa banget kalau lagi gini.
1: Iya.
3: Kontang, gitu ya.
1: Betul. Ini kalau orang nggak tahan dengan asap, jangankan batuk-batuk biasa ya, bisa jadi malah sesak napas gitu ya.
3: Iya.
1: Oke, okay, Bung Dede, lagunya dulu nih. Apa? 100% Musik Indonesia.
3: Biar enak ini, jangan ada dusta di antara
1: kita. Iya. Itu selalu bikin enak ya, jangan ada dusta ya. Versi apa dulu nih?
3: Dari Dewi Yul ya. Dewi Yul.
1: Dewi Yul. Oke, Dewi Yul ya. Jangan ada dusta di antara kita. Waduh.
3: Mantap. Kan jadi fair semua kan?
1: Tidak ada kepalsuan begitu ya. Itu ya, sambungannya biasanya.
3: Jangan ada kepalsuan.
1: Baik, Bung Dede. Boleh salam-salam dulu.
3: Salamnya buat bahasa tadi ya.
1: Ya.
3: Mau Bung Dede, mau Mas Dede boleh aja.
1: Mas Dede katanya, waduh. Mas
3: Gau di sana ya.
1: Ah, iya betul.
3: Di Jogos. Yang selalu rajin menyiram tanaman. Tapi ya sulit juga. Iya.
1: Sebentar.
3: Ya, salamnya buat ini juga ya, buat Putra Pangkalan Bun. Tadi Bang Nanang Topik di Banjar ya. Nanang apa?
1: Nanang Banjar. Nanang Banjar, Putra Karanggan, Bung Rudi, ya. Jangan sampai Bung Dede nama samarannya banyak-banyak juga, jangan ya. Pusing nanti penyiarnya ya. Nanti pas nelpon hari-hari berikutnya ganti nama lagi.
3: Jangan.
1: Lama-lama kami minta nomor KTP nanti ya, biar jelas ini.
3: Iya. Itu kalau sudah itu ujung-ujungnya susah aja.
1: Iya. Betul.
3: Ya salamnya buat semua aja.
1: Baik.
3: Selamat siang, selamat istirahat yang mungkin lagi aktivitas. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan lancar selalu. Salam sehat buat semua. Terima kasih.
1: Terima kasih Bung Dede di Pangkalan Bun. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang
1: 100%
4: Musik Indonesia.
1: Iya, Mas Sas. Akrab banget kayaknya Mas Sas dengan Mas Dede. Ya.
4: Sudah sering.
1: Loh, saya kan seminggu sekali, Mbak Sas. Ayo, ketemu Mbak Sas cuma seminggu sekali, toh?
4: Iya,
1: makanya nggak tahu kalau misalnya.
4: Jadi logat itu lagi.
1: Hah?
4: Yang orang NTT itu.
1: Maksudnya?
4: Nggak, toh-tohnya itu ya.
1: Toh tadi apa Bung Dede tadi?
4: Bang Sena, keluarganya toh.
1: Oh toh, ya saya ikut Ibu Utri toh. Atau Bung Cepri toh. Iya, jadi ikut-ikut gitu, juga. Habisnya Mbak Sas sih nelponnya setelah Mas Dede. Iya.
4: Iya, oleh tadi kan sebelumnya.
1: Oh iya.
4: Jam 1 lewat 36, ha? Ulang. Udah aja baru buka radionya.
1: Oke, bahasa lagunya dulu.
4: Lagunya apa ya? Aku jadi bingung.
1: Nah, bahasa nih.
4: Tadi jangan ada dusta antara kita.
1: Iya, Dewi Yul.
4: Dewi Yul sama Blori. Apa ya? Itu aja, rasa cinta aja dari Harmoniak.
1: Hah? Harmen Horka.
4: Jangan harmonika lagi.
1: Duh, tadi bukan nyebut Hanmar Hoka.
4: Bukan.
1: Oh, bukan ya. Oh, saya dengar tadi Hanmar Hoka.
4: Bukan.
1: Terus apa dong?
4: Harmoniak.
1: Oh, harmoniak. Saya dengarnya Hanmar Hoka.
4: Hanmar Hoka.
1: Iya, yang ini harmoniak.
4: Harmoniak.
1: Judulnya?
4: Ya.
1: Judulnya
4: Rasa Cinta.
1: Oh, Rasa Cinta. Oke, okay. Harmonia. Yang ada harmonia. Ya. Oh, ada harmoniak ya. Oh, itu covernya. Iya, iya, oke, oke.
4: Ada.
1: Oh iya. Ada.
4: Oh.
1: Saja biar Mbak Sas itu yakin dengan apa yang di request 100% ya, musik.
4: Ya, nah.
1: Iya dong, harus yakin 100% musik. Indonesia.
4: Indonesia.
1: Iya. Yeah. Lanjut. Salam-salamnya Mbak Sas.
4: Salamnya buat Mas Dede tadi. Mm-mm. Terus Anang Banjar.
1: Ya. Yeah.
4: Butuh Keranggan. Terus Putar Pangkalan Bun.
1: Ya.
4: Yeah. Mama, Bapak Meme. Terus Mama Ida dan Bang Jonnya. Terus kayaknya buat semua aja lah dari A sampai Z ya.
1: Iya. Yeah.
4: Buat Bang Seno dan kreatornya, salam sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu bersama keluarga.
1: Amin.
4: Banyak rezekinya, lagunya tunggu, selamat siang menjelang sore, dadah kawai-kawai.
1: Dadah kawai-kawai, bahasa sih ada-ada aja. Baik, pendengar, saat ini kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di-request, karena kita akan beralih ke sesi yang kedua dalam Request Pop Indonesia 100% Musik Indonesia.

0: Coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sih mana buat video mereka ini. Kita buat juga lah, ah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogyanya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogyanya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, sudah kita dengarkan lagu yang di request dalam request pop Indonesia 100% musik Indonesia pada kesempatan siang hari ini. Saatnya kita bacakan pesan WhatsApp yang sudah bergabung. Berikut ada Mas Theo di Magelang. Wah, jauh banget ya Mas Theo. Halo 100% musik Indonesia, mau request lagu Bila Kau Tak Di Sampingku dari Sheila on 7. Salamnya buat Mbak Nora, Mbak Feli, Mbak Star. Baru sekarang saya tahu ya, ada Mbak Star. Sama Mbak Erlin dan seluruh pendengar setiap Pro 1 di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih untuk Mas Theo, Theodorus Yudhistira ya, di Magelang. Baik. Kita coba untuk carikan dulu ya lagu Sheila on 7 Bila Kau Tak Di Sampingku yang direquest oleh Mas Theo ya. Baik, tentunya pendengar, silakan untuk Anda ingin bergabung di 0811-520-3123 atau di 0535-3221779. Baik, nah baik, sudah ada lagu yang direquest ya oleh Mas Theo ini. Bila Kau Tak Di Sampingku. Oh ya, dari Sheila on 7. Sheila on 7 nih maksudnya. Baik, yang jelas tetap bersama kami ya untuk sesi selanjutnya masih dalam Request Pop Indonesia.

0: Scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh, bantuin dong Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Efek buruk dari merokok merupakan hal umum yang sudah diketahui masyarakat. Indonesia memiliki jumlah perokok terbesar ketiga setelah India dan China. Prevalensi merokok paling tinggi dialami laki-laki, yakni 64,7%. Sementara prevalensi merokok pada perempuan hanya sebesar 2,3%. Merokok merupakan kebiasaan yang sebaiknya segera dihentikan, apalagi ketika ibu sedang hamil. Tidak hanya berisiko bagi ibu, tetapi juga bagi kesehatan dan keselamatan janin yang dikandung. Berikut efek buruk asap rokok bagi janin seperti kematian janin, lahir mati, lahir prematur, komplikasi pada pernafasan, penyakit jantung bawaan, efek pada susunan saraf pusat, dan berat badan lahir rendah. Ayo, kuatkan tekad untuk segera berhenti merokok demi keselamatan tubuh dan keselamatan bayi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Request Pop Indonesia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya setiap hari dari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Anda masih bersama kami, Request Pop Indonesia, 100% musik Indonesia di sore hari Sabtu. Di hari pertama pendengar ya, di bulan Agustus 2026. Baik, untuk yang ingin bergabung silakan di 0811-5203123 atau di 0536-3221779. Kita ke penelpon selanjutnya yang ingin bergabung. Oke, baik, ini agak sulit ya untuk tersambung. Kita coba dulu, baiklah. Baik. Baik, nampaknya tidak bisa tersambung ya. Pendengar yang bergabung harus melalui WhatsApp ya. Baik. Ya, sudah ada penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Musik Indonesia.
2: 100% Indonesia, selamat siang.
1: Selamat siang dengan Pak Umay.
2: Iya, Bajur Banar.
1: Bajur Banar, masih di Ketapang.
2: Masih.
1: Siapa tahu? Siapa tahu pindah pian?
2: Masih aja di sini ambegana.
1: Iya, oke, gerah lah, Pak Umay lah.
2: Gerah.
1: Oh.
2: Bisik
1: pasangin terus. Baik. Semoga sehat terus lah Pak Umay. Oke, lagunya apa nih Pak Umay?
2: Lagunya dari Sweet Martabak aja lah.
1: Sweet Martabak. Judulnya?
2: Ya. Ada sumur di ladang.
1: Ada sumur di ladang. Baik. Silakan salam-salam dulu.
2: Salamnya buat telah masuk semuanya aja lah.
1: Ya.
2: Buat Seno dan operatornya semua sehat walafiat aja lah.
1: Iya.
2: Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Umay sudah bergabung ya. Baik, langsung saja kita dengarkan lagu dari Sweet Martabak, ada sumur di ladang.

Bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami sudah dulu sampai di sini kebersamaannya dalam Request Pop Indonesia 100% Musik Indonesia ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, ada Mbak Sasa, Bung Dede, Bung Rudi, Mas Theo, Bung Umay, dan juga Bung Putra di Pangkalan Bun sudah bersama kami dalam acara Request Pop Indonesia pada edisi kali ini ya. Saatnya saya Setia Reseno mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Tentunya setelah ini Anda akan mendengarkan acara selanjutnya dalam Palangkaraya sore ini, yaitu Green Radio bersama rekan Aminuddin. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, saat ini kita dengarkan azan sholat asar berkumandang untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 dalam rangkaian program Palangkaraya sore ini hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali perjumpaan kita pendengar, kita bersua dalam program Green Radio yang mana ini ruang berbagi inspirasi dan edukasi mengenai lingkungan hidup, konservasi alam, serta upaya menjaga bumi agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Pendengar, ketika kita mendengar kata gambut ya sebenarnya, mungkin sebagian kita langsung teringat pada kebakaran hutan, pada kabut asap, mudah terbakar. Padahal di balik itu semua, ekosistem gambut merupakan salah satu penyimpan karbon terbesar di dunia, rumah bagi ribuan keanekaragaman hayati, sekaligus benteng alami dalam menjaga keseimbangan iklim itu tersebut. Nah, Kalimantan Tengah ini menjadi salah satu daerah yang memiliki hamparan gambut yang luas, termasuk di kawasan Taman Nasional Sebangau yang sempat tadi kita berdialog di awal ya sebelum masuk ke sesi ini. Katanya 90% Taman Nasional adalah lahan gambut yang selama ini menjadi contoh penting bagaimana konservasi dan restorasi gambut dapat berjalan beriringan dengan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Lalu apa sebenarnya gambut itu dan mengapa keberadaannya begitu sangat penting begitu? Bagaimana upaya menjaga dan memulihkan ekosistem gambut agar tetap selalu lestari? Untuk membahasnya telah hadir bersama kita narasumber yang sudah luar biasa sekali ya kompeten mungkin di bidangnya. Beliau adalah Ibu Lisna Yulianti selaku Kepala SPTN Wilayah 1 Palangkaraya Balai Taman Nasional Sebangau. Halo kakak kayaknya saya panggil ya, Lisna Yulianti, gimana kabarnya?
4: Baik, terima kasih.
3: Wah, luar biasa, sehat hari ini kak?
4: Sehat.
3: Walaupun kita menghirup udara.
4: Betul sekali.
3: Yang sama, yang ada putih-putihnya.
4: Betul.
3: Gitu ya. Semoga cepat berlalu aja ya.
4: Amin, amin.
3: Biasanya kemarin trennya di Jakarta tuh, yang apa namanya, di olok-olok bahasa sini ya, di olok-olok oleh orang Kalimantan, wah langitnya abu-abu gitu ya kan.
4: Iya.
3: Nah sekarang kita abu-abu sampai ke dalam.
4: Abu-abu kehitaman ya kalau kita ya.
3: Tapi ini bukan sesuatu yang harus dibanggakan ya, ini harusnya kita skip dan harus kita tiadakan seharusnya. Seperti kayak tahun-tahun lalu kan itu tidak ada asap ya. Dan di tahun ini kok ada kembali, jadi agak sedih ya. Selanjutnya ada Kak Nopianti Nugraheni. Halo Kak Nopi, apa kabar?
5: Halo, baik-baik.
3: Udah sehat kembali?
5: Udah sehat.
3: Iya.
5: Masih dikit batuk sih.
3: Iya.
5: Gara-gara asap ya.
3: Iya sih. Ini juga danger ya buat masyarakat kalau udah kayak sakit tenggorokan atau apa, ya udah ya gunakan akses kesehatan begitu ya.
5: Iya, betul.
3: Untuk mengobati, jangan terlarut-larut dengan abu-abu kehitaman ini.
5: Tapi di episode ini menarik banget Nera, karena kita akan ngebahas gambut, dan gambut erat kaitannya sama asap.
3: Nah, betul, akar masalah sebenarnya ya.
5: Makanya kita ajak beliau yang udah expert di gambut.
3: Ah, ini aku suka banget sama Novi ngajak sesuai orang yang kompeten di bidangnya itu. Aduh, kayak happy aja gitu.
4: Saya juga masih proses belajar ya.
3: Nah, makanya
4: proses belajar bersama.
3: Makanya proses belajarnya harus di-sharing ke kita, Kak. Kak Lisna, kan kita tahu ya yang sering terbakar selalu gambut gitu ya kan. Lahan gambut susah dipadamin begitu kan. Nah, banyak masyarakat yang belum benar-benar memahami seperti apa itu gambut, dan mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa yang dimaksud dengan lahan gambut dan mengapa ekosistem ini tuh kayak istimewa gitu loh. Karena kan menyimpan karbon tadi ya kan, cukup baik untuk kita juga begitu. Tapi
5: karbon
3: di satu,
5: tuh apa gitu, kita ngerti ya.
3: Tapi di sisi lain ini menyimpan misteri juga begitu loh Kak Lisna, gimana tuh?
4: Ya, jadi tanah gambut itu merupakan lahan basah yang terbentuk dari akumulasi bahan organik yang mengalami proses pembusukan yang tidak sempurna dalam periode yang sangat panjang. Periode panjangnya itu hingga sampai ribuan tahun. Nah, jadi kata kuncinya kalau untuk proses pembentukan gambut, jadi ada dua parameter penting yang harus kita ingat. Yang pertama itu kondisinya tuh berair, karena itu memang fitrahnya gambut, dia harus lembab, basah. Yang kedua itu tersedia bahan organik. Nah, bahan organiknya itu terdiri dari apa saja? Bahan organiknya itu merupakan kayak sisa-sisa dari tumbuhan yang telah mati, baik itu cabang, batang, ranting daun, serasah, dan lain sebagainya gitu. Jadi gambut itu terdiri dari bahan organik yang mengalami proses pembusukan tidak sempurna dalam kurun waktu yang sangat panjang. Nah, pelan-pelan dia akan membentuk lapisan-lapisan, makin lama makin tebal, hingga terbentuklah yang namanya tanah gambut. Seperti itu.
3: Oke, nah kita juga sering mendengar ya, karena Bu juga istilah ya, kita termasuk penyimpan karbon raksasa lewat gambut ini ya. Dan bagaimana proses itu terjadi nih, Kak Lisna, dan apa dampak apabila gambut rusak atau terbakar begitu saat ini? Karbon raksasa yang dimaksud baik

0: jalan sangat lambat, tidak sempurna, karbonnya itu masih tetap tersimpan dengan baik di sisa-sisa tumbuhan tersebut. Oleh karena itu dibilang bahwa gambut itu menyimpan cadangan karbon yang sangat luar biasa. Jadi ketika gambutnya itu tetap lembab, kalau lembab itu kan otomatis dia akan miskin oksigen. Kalau miskin oksigen pasti proses pembusukannya atau proses dekomposisi itu akan berjalan sangat lambat. Mengapa? Karena bakteri itu membutuhkan oksigen untuk melakukan proses pembusukan.
1: Penguraian tadi.
0: Ya, penguraian. Jadi ketika prosesnya itu lambat, sangat lambat, maka karbon yang tersimpan itu dapat terjaga dengan baik di tanah gambutnya. Dan semakin dalam kedalaman gambut hingga sampai 6-8 meter, itu berarti semakin banyak juga cadangan karbon yang tersimpan di dalam tanah gambut itu sendiri.
1: Oke, cadangan karbon itu sendiri bermanfaat untuk apa begitu?
0: Nah, cadangan karbon ini kan kita tahu ya bahwa karbon itu salah satu gas rumah kaca. Jadi ketika gas rumah kaca ini, jadi ketika gambutnya ini rusak baik oleh kebakaran, otomatis kan karbon yang tersimpan dalam bahan organik ini dia akan lepas ke udara. Ketika dia lepas ke udara, dia merupakan salah satu gas rumah kaca, efeknya itu akan meningkatkan resiko terjadinya pemanasan iklim global. Nah, salah satunya itu.
1: Kayak bom waktu berarti ya.
0: Iya betul, makanya mengapa penting kita jaga gambut ya, karena sebenarnya kita juga menjaga iklim kita dari pemanasan global. Karena kan kalau pemanasan global gak cuma kita aja ngerasain, tapi kan seluruh dunia,
1: dunia. Ya. Nah, kita tahu bahwa lahan gambut mudah terbakar begitu ya. Kalau kita ngomongin gambut baik untuk kehidupan, baik itu manusia ataupun hewan di sana, itu apa dampak gambut itu? Apakah tanah gambut itu termasuk tanah yang subur begitu atau seperti apa nih, Kalisna?
0: Kalau gambut itu sebenarnya tidak subur ya, karena kan memang sifatnya itu asam. Jadi kalau kita untuk pertanian kita butuh banyak dolomit atau kapur untuk menetralkan keasamannya. Jadi sebenarnya sih kalau dari sisi pertanian tanahnya tidak subur, tetapi kan gambut ini dia merupakan habitat bagi berbagai macam jenis satwa liar dan juga tumbuhan. Jadi kalau untuk yang satwa liar, kalau di Taman Nasional Sebangau itu kita ada orang utan. Terus kalau untuk yang tumbuhan, yang jenis endemik itu kita ada ramin. Ramin, terus kemudian belangeran. Nah, kalau ramin ini kan dia sudah sangat langka ya, gitu. Jadi memang perlu untuk dilestarikan gambut karena kita menjaga rumahnya mereka.
1: Oh, berarti kayak langir belangiran itu tumbuhnya di lahan gambut begitu?
0: Betul, dia endemik gambut.
1: Oh,
0: Soria belangeran ya.
1: Aku juga udah nggak pernah lihat lagi tuh belangir. Masih adakah di
2: banyak
1: Taman Nasional?
2: Banyak di Taman Nasional Sebangau. Makanya kapan-kapan ke harus ke Taman Nasional.
0: Harus ke Taman Nasional Sebangau.
1: Oke. Nah, kalau bicara tentang Taman Nasional Sebangau ini, bagaimana gambaran umum kawasan ini? Mengapa kawasan tersebut menjadi salah satu benteng penting untuk ekosistem gambut di Indonesia, Kanopi? Hal tersebut tuh.
2: Iya, kalau tadi Indra bilang Sebangau itu bentang gambut yang paling luas ya, benar banget, karena 90% dari luasnya, lebih dari 500.000 hektar itu masih tersisa baik ya di Kalimantan Tengah ini.
1: Betul.
2: Dibanding dengan area-area yang di sebelah-sebelahnya, kayak kita tahu ada XPLG dan sebagainya. Dan itu kenapa kemudian dari HPH terus langsung dijadikan kawasan lindung atau konservasi Taman Nasional Sebangau. Nah, kalau kita tarik ke ukuran global gitu ya, gambut sendiri di Indonesia itu ada sekitar 15 juta hektar. Memang ya kayak 30-40% ada di Indonesia. Dan di dunia itu cuma 3% aja. Kawasan gambut dataran itu cuma 3%, tapi itu tadi karena walaupun cuma 3%, tapi dia bisa menyimpan 30% cadangan karbon. Jadi bayangin aja 30% dari dunia besaran di dunia itu ada di Indonesia, di Sebangau, dan itu ya harus penting banget dijaga gitu ya, untuk tadi ketahanan iklim, cadangan air buat Kalimantan. Terus rumah bagi habitat terbesar orangutan di dunia, kalau kita boleh bilang ya, karena kan orangutan cuma ada di Pulau Sumatera sama Kalimantan ya.

0: gitu. Jadi dan juga Cebangau juga mensupport 53 desa di sekitar kawasan untuk mencari ikan, makanan, mata pencaharian gitu.
1: Tetap dilakukan support ya.
0: Iya.
1: Nah, mungkin ya dalam menjaga kawasan Cebangau ini tentu tidak bisa dilakukan sendiri tadi ya.
0: Betul.
1: Kolaborasi dengan masyarakat juga sudah dilakukan. Nah, bagaimana bentuk kolaborasi Balai Taman Nasional Cebangau dengan selain dari warga sekitar begitu loh, mungkin dari pemerintah atau pihak lainnya begitu untuk tetap sama-sama menjaga Taman Nasional Cebangau agar tidak terbakar. Bayangkan kalau 30% itu lepas, gak muluk-muluk deh ya, 20% aja mamanya atau 10% aja itu udah sangat membahayakan begitu. Betul, gimana betul. Tuh?
0: Ya kalau ngomongin tentang konservasi itu kan bukan cuman perlindungan aja ya, di situ juga ada pemanfaatan, ada pengawetan, dan itu kolaboratif manajemennya terjadi banget di Taman Nasional Cebangau. Selain dengan masyarakat di sekitar, kita juga perlu dari universitas, dan ada beberapa kali kita punya kerjasama dengan universitas, baik itu untuk mengembangkan penelitian yang masih begitu banyak yang belum kita ketahui di Taman Nasional.
1: Termasuk gambut ini tadi ya.
0: Gambut, bener. Tadi kan Bu Lisna juga peneliti juga ya, lagi S3 tentang gambut juga. Nah itu kita dengan universitas pendidikan, kita ada program magang juga. Terus kita punya kolaborasi juga dengan pemerintah daerah, di antaranya adalah untuk pengembangan sarana-prasarana pariwisata gitu-gitu. Dan juga NGO, dan juga private sector tentunya ya. Sekarang kita juga punya kerjasamanya di dalam kawasan Taman Nasional. Karena kita nggak bisa kerja sendiri di Taman Nasional yang sebesar itu tanpa multi stakeholder partnership.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke, berarti itu juga salah satu bentuk kepedulian ya. Betul. Agar mungkin masyarakat tahu bahwa ini perlu dijaga begitu ya.
0: Betul.
1: Biar care-nya cukup tinggi begitu. Back to gambut. Nah, ini kita sering mendengar istilah restorasi gambut. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan restorasi gambut ini, dan bagaimana proses pemulihannya dilakukan di lapangan nih, Kalisna?
2: Iya. Jadi kalau restorasi gambut itu adalah proses pemulihan lahan gambut yang rusak menjadi kondisinya itu menjadi baik kembali. Baik kembali ini hingga sampai dia ke kondisi puncaknya atau kondisi klimaksnya. Terus kalau di Taman Nasional Cebangau kita lakukan apa sih untuk kegiatan restorasi ini? Jadi kita lakukan yang namanya 3R. Yang pertama itu rewetting, revegetasi, dan juga revitalisasi. Jadi kalau untuk rewetting itu artinya pembasahan kembali. Karena memang fitrahnya gambut, dia tuh harus basah, harus lembab. Kenapa? Karena ketika gambutnya itu basah, gambutnya itu lembab, gambut ini menjadi tidak mudah terbakar. Karena kan sebenarnya gambut itu kan dari bahan organik ya. Jadi ketika dia kondisinya kering itu merupakan bahan bakaran yang sangat baik tuh. Jadi makanya harus kita jaga terus nih supaya tetap basah, tetap lembab. Nah, kalau kondisinya itu lembab, itu otomatis proses regenerasi alami itu juga akan berjalan dengan baik. Nah, kita melakukan yang namanya pembangunan sekat kanal. Jadi kanal itu kan dia man-made ya, jadi buatan manusia, jadi bukan alami seperti sungai. Jadi kanal-kanal ini kemudian kita bendung, kita bangun sekat kanal, kita bendung airnya. Jadi tujuannya apa? Jadi kita harapkan ketika airnya itu dibendung, gambut di sekitarnya itu dia memiliki waktu lebih lama untuk dia menyerap dan menyimpan air, sehingga gambutnya itu tetap basah dan lembab. Nah, terus kalau kita juga ada pembangunan sumur bor, jadi ketika udah musim kemarau, gambutnya sudah kering, tinggi muka air tanahnya itu sudah drop, sudah minusnya itu sudah 40, itu kita lakukan pembasahan menggunakan sumur bor. Nah, yang kedua itu kita melakukan revegetasi atau penanaman kembali di lokasi-lokasi yang open area, yang rusak, itu dengan menggunakan jenis yang endemik, jenis alami, asli setempat. Ada apa aja, itu ada Soraya belangeran, dia bagus untuk di lokasi yang terbuka. Soraya belangeran, terus abis itu kita juga ada pulai, dan kita juga ada jenis-jenis lainnya. Yang ketiga itu revitalisasi atau pemberdayaan masyarakat. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Novi ya. Jadi Kak Novi kan memang penyuluh kehutanan ya. Tadi disampaikan bahwa kegiatan pemberdayaan itu penting agar masyarakat itu tidak terlalu bergantung terhadap sumber daya alam yang ada di hutan. Jadi pelan-pelan kita tingkatkan kemampuan mereka sehingga mereka dapat meningkatkan tingkat perekonomian mereka tanpa mereka terlalu bergantung kepada hutan.
1: Oke, ini cukup menarik yang saya dengar dari Kak Lisna terkait tentang gambut yang mudah terbakar. Dan sebenarnya gambut tidak mudah terbakar karena dia fitrahnya adalah basah ya. Begitu ya. Apa yang menyebabkan gambut di Taman Nasional Sebangau? Gak cuma di Taman Nasional Sebangau, mungkin di luar sana ya. Sehingga dia kayak kering begitu loh, mudah terbakar, apa penyebabnya?
2: Ya, yang pertama itu adalah pembuatan kanal-kanal ya. Kalau kayak kita di Sebangau, kenapa kita udah bangun 2000 lebih sekat kanal? Karena memang kanal-kanalnya banyak. Nah itu kalau dulu tuh kan memang sebagai jalur mengeluarkan kayu, makanya kita blocking. Nah kalau untuk di luar itu seringkali kenapa gambut itu menjadi mudah kering, itu yang pertama karena pembuatan drainase. Tapi pembuatan drainasenya terlalu berlebihan. Jadi ketika kita membuat drainase parit untuk tujuan pertanian ataupun perkebunan, tapi yang sifatnya itu terlalu masif, terlalu berlebihan, itu air itu akan keluar dari dalam tanah gambut ke drainasenya atau ke parit tersebut. Itu akan menguras air yang ada di dalam gambut sehingga tinggi muka air itu akan turun. Ketika turun, dia akan menjadi kering. Nah, kalau udah kering, itu tentunya menjadi sangat rawan terbakar. Dan ada satu hal lagi, jadi gambut itu memang dia seperti spons raksasa ya, yeah. Kalau dia kondisinya masih gambut yang baik. Jadi spons raksasa ini dia dapat menyimpan air dengan sangat baik. Jadi ketika musim hujan datang, airnya itu diserap dan disimpan dengan baik di tanah gambut. Kemudian ketika musim kemarau, gambut ini akan melepaskan air itu secara perlahan. Nah makanya itu fungsi gambut selain karena dia penyimpan karbon, itu juga sebagai kontrol hidrologis untuk mencegah banjir dan juga kekeringan. Nah begitu, jadi salah satunya itu kayak pembuatan drainase, parit. Nah itu dapat menguras air yang ada di tanah gambutnya itu sendiri.
1: Oke. Kalau penebangan pohon apakah termasuk juga nih?
2: Penebangan pohon itu masuk. Kenapa? Karena ketika kita tebang pohon kan otomatis tutupannya itu kan jadi terbuka ya.
1: Yeah.
2: Kalau terbuka otomatis sinar matahari, panas itu akan dia proses penguapan itu akan menjadi lebih cepat. Kalau cepat otomatis tanahnya juga kering.
1: Betul.
2: Dan pohon itu kan juga dia juga menyimpan air gitu. Jadi tetap sama.
1: Oke, tapi rata-rata saat ini penyebabnya adalah pembuatan drainase yang agak berlebihan itu ya, yang menyebabkan kering.
2: Iya, kayak pertama itu juga
1: atau
2: kayak,
1: udah kompleks
2: alih fungsi lahan jadi perkebunan, pemukiman, yeah. Itu kan juga salah satu faktor juga.
1: Oke, nah tantangan terbesar dalam menjaga ekosistem gambut saat ini di wilayah Taman Nasional Sebangau apa nih Kak Lisna? Apakah masih didominasi ancaman kebakaran, pembukaan lahan, atau ada tantangan lain nih? Padahal kan Taman Nasional Sebangau dijaga nih ya. Nah gimana tuh?
2: Ancaman terbesar di gambut ya tetap ya, juara pertamanya itu tetap ancaman terhadap kebakaran hutan dan lahan. Karena kalau di gambut itu kalau udah terbakar itu sangat sulit untuk dipadamkan. Kenapa? Karena kebakarannya itu gak cuma di lapisan atasnya aja, tapi kan gambut itu bahan organik, jadi kebakarannya itu juga sampai ke lapisan dalam tanahnya itu gambut sendiri, jadi sangat sulit untuk dipadamkan. Lalu kemudian ancamannya itu kayak tadi perubahan fungsi, terus kalau untuk di luar yaitu kayak apa, pengeringan melalui pembuatan drainase itu juga dapat memicu gambut itu menjadi mudah kering dan terbakar.
1: Oke, kalau menurut penelitian Kak Lisna sendiri bagaimana kondisi gambut di Taman Nasional Sebangau saat ini?
2: Jadi kondisi gambut di Taman Nasional Sebangau, jadi kalau ketika hutan itu gambutnya itu dalam kondisi yang sangat baik. Jadi gambut itu kan dia dibagi lagi berdasarkan tingkat kematangan gambut.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita mau ngapalin itu lebih mudah kalau kita pakai alfabet. Jadi fibrik, hemik, saprik. Jadi fibrik itu yang paling muda, gambut yang paling muda. Dia belum terurai dengan sempurna. Pembusukannya itu belum sempurna. Terus kalau saprik itu yang paling, yang sudah sangat matang. Nah, jadi kandungan kalau untuk kandungan karbonnya itu lebih banyak dia menyimpan di gambut yang masih muda, yang belum terdekomposisi. Nah, itu syaratnya apa biar dia itu tetap muda? Ya itu salah satunya adalah dia harus lembab. Karena ketika dia basah, dia lembab, proses pembusukannya itu juga menjadi sangat lambat. Kalau lambat, otomatis kita dapat jaga karbonnya nih di dalam tanah gambutnya itu sendiri. Dan ketika dia lembab, itu kebakaran itu juga dapat diminimalisir. Dan di Taman Nasional Sebangau itu kedalaman gambutnya itu masuk dalam, untuk banyak wilayah itu masuk dalam kategori sangat dalam. Jadi lebih dari 3 meter. Jadi di tempat penelitian saya itu kedalamannya hingga 6 meter. Mungkin tempat lain juga banyak, lebih dalam lagi.
1: Oke, yang saat ini yang Ibu teliti itu 6 meter di Taman Nasional Sebangau ya?
2: Ya, 6 meter.
1: Rata-rata berarti ya?
2: Iya, kebanyakan di atas 3 meter.
1: Di atas 3 meter.
2: Untuk kedalamannya.
1: Kedalamannya. Idealnya bagusnya gambut itu berapa meter sih kedalamannya?
2: Ya, itu kan tergantung ya. Makanya kan untuk penggunaan itu kita bagi nih berdasarkan kelas kedalaman gambut. Jadi kalau misalkan kita mau kayak melakukan kegiatan budidaya itu di gambut yang dangkal, jangan gambut yang dalam atau sangat dalam, karena efek disasternya itu lebih besar ketika itu dilakukan di gambut yang sangat dalam gitu.
1: Oke. Dan gak semua tanaman bisa tumbuh tadi ya, di lahan gambut. Ini cukup menarik. Dan apabila masyarakat ingin mengenal lebih dalam ekosistem gambut atau bahkan ikut mendukung kegiatan konservasi seperti ini begitu ya, mungkin ada masyarakat relawan yang ingin, kayaknya aku juga harus berpartisipasi ini untuk melestarikan gambut. Program apa aja yang udah dilakukan Balai Taman Nasional Sebangau, Bu Lisna? Atau kan di Bu Lisna di bidang itu.
2: Oh iya.
1: Udah nunjuk akal sebelahnya.
2: Karena sebelahnya penyuluh.
1: Iya, apa tuh?
2: Jadi programnya tadi seperti tadi udah disampaikan ya sama Kak Novi, bahwa kita juga ada kegiatan magang. Magangnya itu untuk pelajar dan juga untuk mahasiswa. Kita jadi ada. Jadi kalau magang itu kita gak cuma dapat teori, tapi kita juga dapat praktek lapangan.
1: Langsung di lapangan gitu ya.
2: Lalu kita juga ada pembentukan MMP, Masyarakat Mitra Polhut dan Masyarakat Peduli Api atau MPA. Tadi juga disampaikan sama Kak Novi bahwa kita gak bisa kok kerja sendiri. Kita perlu bantuan nih dari berbagai macam pihak. Nah itu mereka juga support kita di bidang pengamanan dan juga pencegahan kebakaran.
1: Nah gitu. Kalau ngomongin tentang yang magang-magang tadi ya, nah ini gimana peran mereka, baik itu pelajar atau mahasiswa maupun komunitas lingkungan, agar mungkin gak cuman magang aja nih Kak Novi, dapat ilmu aja tapi gak diaplikasikan.
0: Ih, menarik banget tadi volunteer ya.
1: Iya.
0: Karena selama ini di Sebangau sendiri cuman magang ya. Magang itu ya dari SMA terus kuliah dan ya kuliah aja, SMA dan kuliah aja. Jadi kita jadi mikir nih ke depannya, kalau karena waktu kebakaran besar banget 2015 itu kita sempat dibantuin banget sama volunteer untuk madamin, tapi dari Jawa ya waktu itu, karena di sini masih kayak belum terlalu ada banget. Cuman belakangan ini sih saya lihat banyak ya komunitas-komunitas volunteer di Kalimantan Tengah, di menarik banget tuh
1: untuk
0: dijadiin ide di Taman Nasional. Tapi kalau selama ini sih yang mahasiswa dan pelajar itu ya mereka belajar bagaimana cara pengelolaan gambut di Taman Nasional Sebangau, lewat baik itu dari administrasi hingga teknis. Dan kebanyakan dari mereka yang magang adalah dari mahasiswa kehutanan, ilmu lingkungan dan sebagainya, SMK juga SMK kehutanan gitu. Jadi aplikatif banget.
1: Betul.
0: Ketika mereka kembali ke tempatnya masing-masing, mereka masih bisa ya sedikit banyak memperoleh informasi pengetahuan dari Taman Nasional Sebangau gitu.
1: Oke, nah ini kan mahasiswa kalau pelajar itu kan pasti ada tujuannya untuk belajar gitu kan, edukasi ya, atau penelitian. Kalau volunteer sendiri pasti ada tujuan relawan begitu ya kan, menjaga, melindungi, nggak cuma sekedar ilmu pengetahuan aja. Apakah ada niat untuk tertarik menarik mungkin Sispala, siswa pencinta alam, mahasiswa Mapala tuh, bukan Mama Papa Larang ya. Ini mahasiswa pencinta alam begitu. Apakah udah pernah dilakukan hal yang seperti itu, Kak?
0: Belum sih kalau volunteer. Menarik nanti makanya. Mudah-mudahan kalau ada nanti ya jadi ide juga buat kita open for volunteer. Tapi ya kita juga harus hati-hati juga ya, karena nggak sedikit juga volunteer yang terutama kalau dari asing gitu ya, takutnya mereka juga ada koridor-koridor yang harus diwaspadai gitu. Betul. Ya.
1: Oke, nggak semua bisa kita anggap baik-baik aja begitu ya. Siapa tahu mereka melakukan penelitian yang berbeda.
0: Betul.
1: We never know about that. Betul. Ya.
0: Makanya di Taman Nasional juga kalau mau masuk harus ada namanya SIMAK sih, surat izin masuk kawasan konservasi. Di situ juga hak dan kewajibannya tertulis secara hitam di atas putih. Jadi kita masih bisa tracking tuh kalau ke dalam kawasan Taman Nasional haknya ngapain aja, kewajibannya apa aja gitu.
1: Baik, kita back to gambut lagi ya. Nah, Kak Lisna, terkait gambut ini kan mungkin kita akan ngomong di luar Taman Nasional Sebangau nih Kak ya. Kalau di Taman Nasional Sebangau sendiri pastinya dijaga begitu ya kan, dilindungi. Walaupun masih ada potensi kebakaran lahan juga di sana begitu. Sedangkan yang di luar dari Taman Nasional Sebangau ada program, banyak program dari pemerintah, baik itu dari masyarakat itu sendiri begitu, membuka lahan dengan membuat jalur drainase tadi yang cukup menguras begitu air. Dan hingga apa namanya kebakaran hutan ataupun lahan ini berpotensi cukup tinggi dan bahkan itu sangat dirasakan saat kita gitu kan. Nah, sebagai orang yang tahu terhadap lahan gambut gitu loh, apa mungkin yang harus dilakukan masyarakat begitu loh agar tidak terjadi, selain tidak membakar mungkin ya, agar tetap menjaga gambut ini tadi begitu, tetap mereka bisa bercocok tanam di lahan gambut yang tipis itu tapi tidak bakalan ada terjadi kebakaran begitu loh, gimana tuh?
2: Ya, jadi memang ada teknik namanya PLTB, pembukaan lahan tanpa bakar, gitu. Itu juga ada. Cuman memang mungkin masyarakat itu mengapa mereka lebih cenderung senang membakar, karena itu cara yang paling termudah, tercepat,
1: cepat juga,
2: ekonomis, dan termurah. Jadi 3T,
1: tercepat,
2: termurah, dan termudah. Tapi padahal kan dampaknya itu juga sangat buruk ya.
1: Betul.
2: Bagi kesehatan, bagi perekonomian kita bersama dan lain sebagainya. Jadi ada teknik PLTB, jadi pembukaan lahan tanpa bakar. Jadi itu justru malah dari PLTB itu karena tidak dibakar, tapi dari pembukaan lahannya itu dengan cara kayak tumbuhan yang ada itu kemudian dia dicacat, terus kemudian itu juga bisa diolah menjadi kompos, kayak gitu kan, juga itu malah justru lebih menghasilkan. Tapi mungkin memang effortnya lebih besar ya. Cuman paling nggak kan kita menjaga lingkungan, dan dari hasil itu kan kita juga masih dapat pendapatan ya, dari misalkan dengan kita buat kompos itu kan juga dapat value ekonomi juga bagi kita semua gitu.
1: Bahkan ada mungkin beberapa mungkin yang membuka kebun sawit gitu ya, sengaja membuat drainase agar mudah melakukan penyiraman begitu.
2: Jadi kenapa mereka bikin drainase kalau untuk kayak pertanian perkebunan, karena kan gambut basah. Itu lahan basah. Dan gambut itu kan memang pasti dia di topografi yang dia tuh datar. Jadi kan memang faktor air itu sangat berpengaruh ya. Makanya dia buat drainase itu tujuannya untuk menguras air. Karena ketika kalau kita nanam sawit terus kemudian sawitnya itu tergenang, itu juga nggak bagus bagi produktivitasnya. Sawitnya akan cenderung warnanya kuning, bagi produktivitas pertanian itu juga tanaman juga bisa busuk, bisa rusak karena dia terendam air. Jadi memang tujuan mereka buat drainase itu salah satunya itu. Tapi kalau drainasenya dibuat terlalu berlebihan, terlalu dalam, itu juga dampaknya air yang terkuras itu juga lebih banyak, dan itu juga lebih disaster ya ketika pada akhirnya kering, terus kemudian kebun mereka juga jadi ikut terbakar tuh, itu juga berbahaya juga.
1: Oke, dan keringnya sampai ke drainasi yang dibikin.
2: Iya, betul.
0: Akar-akarnya. Betul sekali.
1: Bikin drainase, keringnya sampai ke kenyataan di lapangan seperti itu ya. Nah, kalau melihat hal tersebut ya, mungkin peran apa yang harus dilakukan dari tidak cuman masyarakat mungkin ya, pemerintah untuk melihat itu bahwa ini cukup membahayakan begitu ya. Apalagi sekarang kan kita juga menggalakkan membuka lahan apa segala macam begitu. Apa ada proses mudah begitu selain membakar untuk membuka lahan ini? Dari Bu Lisna mungkin ada saran untuk tanah di kawasan gambut.
2: Iya, yang pertama ya kita kurangi deh untuk membakar, karena kan namanya gambut itu kita jaga atas, tapi ternyata yang terbakar bawah. Iya kan, dan itu juga bisa menjalar kemana-mana. Jadi memang untuk pembukaan lahan itu kita memang bisa menggunakan dengan cara pembukaan lahan tanpa bakar yang tadi disampaikan. Jadi yang jenis tumbuhan yang ada di atasnya itu ditebas, terus kemudian dikumpulkan terus kemudian diolah menjadi kompos. Nah, komposnya itu sendiri nanti dia untuk pupuk untuk lahan yang akan dibuka tersebut. Jadi kan lebih alami ya, tanpa merusak. Terus kalau kita ingin melakukan kegiatan seperti kayak mau ada kegiatan untuk budidaya, untuk dibuka untuk perkebunan maupun untuk pertanian, itu diharapkan itu betul-betul melihat dari kedalamannya gambut itu sendiri. Jadi jangan dilakukan di gambut yang dalam maupun sangat dalam, ataupun gambut juga yang sedang, paling enggak gambut yang dangkal kalau bisa, karena itu kita meminimalisir efek dari kerusakan gambut itu sendiri.
1: Oh, berarti sebelum membuka lahan harusnya dilakukan observasi dulu berarti ya?
2: Ya betul, makanya ketika kita mau pemetaan wilayah untuk kayak kita mau buka untuk pertanian, untuk perkebunan, itu kita juga harus melihat dari tingkat dari kedalamannya gambut itu sendiri. Ini untuk meminimalisir kerusakan, karena kan ya kita mau nggak mungkin kan semuanya kita harus berdasarkan konservasi, padahal kan kita juga aspek ekonomi itu juga penting ya. Yeah. Cuman ya itulah, kita harus benar-benar memilah mana yang prioritas sekali untuk dijaga dan mana yang oke deh kalau ini boleh deh, oke deh kayak gitu. Nah, itu salah satunya dengan kedalaman gambut itu sendiri.
1: Ya, boleh lah ya, begitu ya.
2: Iya, betul.
1: Dalam beberapa opsi begitu, tapi tidak semua opsi.
2: Betul.
1: Harus dipertimbangkan begitu. Ya. Makanya perlunya observasi tadi ya.
2: Iya, betul.
1: Dan perlu peran-peran peneliti juga di situ untuk mengetahui bahwa ini kedalamannya segini, ini cocok untuk jadi buka lahan begitu. Ini juga berpotensi tidak baik untuk membuka lahan begitu ya. Kak Lisna ya. Dan ini jadi pertanyaan juga nih Kak Lisna terkait tentang gambut ini ya. Kadang dipaksakan begitu untuk membuka lahan untuk kebutuhan, atau dia punya tanah di situ aja begitu loh. Apakah ada mungkin bentuk larangan seharusnya ini sini tidak boleh membuka begitu karena itu kawasan gambut tebal begitu? Atau seperti apa sejauh ini?
2: Ya, kalau saya pribadi, kebetulan saya kerjanya di Taman Nasional Sebangau ya. Jadi saya tidak mengurus untuk yang di luar kawasan ya. Tapi kan memang itu ya, jadi kita kembali lagi sebenarnya tuh tingkat kedalaman gambutnya ketika kita ingin mengelola lahan. Terus selain itu, kita juga bisa menggunakan cara-cara tradisional. Karena gambut itu dia ada beberapa lahan gambut yang dia mengandung yang namanya pirit. Jadi pirit itu kalau dia terbuka, teroksidasi, dia kena oksigen, teroksidasi, itu dia kan bersifat sangat asam. Nah, kalau sangat asam ini kan menjadi sifat yang sangat toksik bagi tanaman sekitar. Jadi tanamannya itu akan mati, nggak bisa hidup karena piritnya ini dia muncul. Nah, itu kita bisa gunakan cara-cara tradisional. Kayak kita membuka lahan, mengolah lahan, kita menggunakan garu. Kalau garu kan nggak terlalu panjang ya, nggak terlalu dalam ya. Jadi kalau kita menggunakan kayak alat berat, otomatis kan tuh tanahnya akan diaduk-aduk. Terus itu juga kemungkinan piritnya itu teroksidasi keluar tuh juga lebih tinggi ya. Jadi memang betul yang masyarakat dulu lakukan, mereka bercocok tanam dengan menggunakan garu, dengan karifan lokal. Jadi memang seharusnya kita juga kembali lagi ke masyarakat. zaman dahulu ya, di mana mereka memang lebih arif dan lebih bijaksana dalam mengelola lahan pertanian.
0: Kalau pirit sendiri bahaya nggak buat manusia, Bu?
2: Kalau pirit itu dia lebih ke asam ya, asam. Jadi asam. Jadi karena kalau piritnya itu di, jadi kayak seperti membangunkan macan yang lagi tidur. Jadi kalau piritnya itu masih tersimpan di dalam gambut, dia baik-baik aja. Tapi ketika gambutnya itu terkupas, piritnya itu teroksidasi, itu akan menjadi sifat yang sangat asam.
0: Dan kelihatan nggak kasat mata pirit itu kayak gimana?
2: Biasanya sih warnanya kayak agak-agak kekuningan ya, kalau dia udah ada piritnya.
0: Jadi kalau air gambut terus kayak ada minyak-minyaknya itu pirit kali ya?
2: Pokoknya biasanya kalau yang coklat-coklat dilihat tuh, ya kuning ya, warna-warna kuning-kuning kayak gitu itu pirit tuh.
1: Kayak ada apa bahasanya, batagar kayak gitu, air yang ada, kuning-kuning kemasan begitu.
2: Iya, dan kalau udah kena pirit ini, yang bisa mau hidup di situ tuh biasanya tuh kayak jenis galam
0: gitu ya.
2: Tuh yang dia bisa, kalau yang udah jenis-jenis yang asli, yang aslinya tuh dia udah gak tahan untuk seasam itu, setoksik itu.
1: Oke. Gitu. Nah, kalau kita sangkutin lagi dengan karhutla nih ya, Kalisna, apakah benar kadang kan selalu dalam penyuluhan itu mengatakan bahwa jangan buang puntung rokok sembarangan terbakar. Yang jadi pertanyaan saya itu, seberapa besar sih persentase potong rokok itu membakar lahan begitu?
0: Besar loh itu. Besar. Karena waktu waktu di Sebangau kan, ini tadi cerita ya, karena sebelumnya Taman Nasional Sebangau itu pasti sudah ditetapkan pemerintah kenapa dia jadi Taman Nasional, karena memang gambutnya dalam, gitu yang pertama. Dan waktu terbakar itu pola kebakarannya juga, dia sepanjang sungai, jadi memang api loncat dari luar kawasan. Jadi asal apinya itu memang dari luar kawasan, merembet ke dalam kawasan yang kering gitu ya. Jadi waktu itu kita tim kita pemadaman udah pulang madamin, dan dia nggak sengaja untuk buang rokok gitu, dan itu kebakar. Jadi memang kalau udah kering ya segitunya, memang harus menjaga jangan sampai buang puntung rokok gitu.
1: Oke. Dan sebegitu mudahnya terbakar begitu ya gambut?
2: Betul, karena kan tadi disampaikan itu adalah
0: panas banget juga kan cuaca.
2: Bahan organik yang tidak mengalami pembusukan secara sempurna. Jadi ketika kering itu menjadi bahan bakaran yang sangat baik, sangat luar biasa. Jadi kalau di gambut itu kenapa rawan terbakar? Karena ketika dia kering tuh sumber bahan bakarnya tuh luar biasa kan. Terus kedalamannya berapa meter tuh. Itu kan semua bahan bakar semua.
1: Oke. Itu penyebab salah satunya ya. Ada sebagian berspekulasi bahwa kalau cuman rokok kayaknya gak terlalu begitu kan bahasanya. Bahkan sampai sedikit puntung rokok itu pun sangat berpotensi untuk lahan gambut yang memang sangat kering.
0: Dengan cuaca yang sangat panas.
1: Iya, saat ini yang kita rasakan ya.
0: Betul.
1: Baik, di menit terakhir, apa yang mungkin ingin disampaikan kepada, gak kerasa kita ngobrol ya, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Tengah mengenai penting menjaga gambut dan Taman Nasional Sebangau sebagai warisan alam yang sangat berharga? Mungkin dari Kanopi dulu, silakan.
0: Aku ya, tadi ya.
1: Boleh, kalau Bu Lisna dulu.
0: Manovi
1: boleh
0: aja. Oh, Manovi aja.
1: Manovi.
0: Kalau aku sih mau ngingetin aja Sebangau, terkhususnya Sebangau gitu ya, kita cuma punya satu-satunya di dunia yang segede itu dan utuh gitu ya. Mari kita cintai bersama, janganlah dirusak, dijaga bareng-bareng lah ya. Terutama untuk generasi muda, kayaknya lebih aware juga ya. Gen Alpha tuh udah melek ini banget, kesadaran lingkungannya tinggi. Jangan buang sampah, jangan itu. Jadi harapan baru untuk konservasi, perlindungan ekosistem gambut di Indonesia gitu.
1: Iya. Kalau dari Kalisna apa?
2: Iya, jadi menjaga gambut itu tanggung jawab kita bersama ya. Jadi kita nggak bisa nih kayak tadi Kak Novi sampaikan, nggak bisa kita kerja sendiri. Terus dengan menjaga kelestarian gambut itu, kita berarti kita itu menyelamatkan hajat hidup
0: orang banyak.
2: Orang banyak ya, dari berbagai macam bencana, kekeringan, kebakaran, asap, dan juga banjir. Tuh. Jadi memang sesuai dengan slogannya Taman Nasional Sebangau ya, Pit for Life. gambut untuk kehidupan.
1: Oh,
0: jangan sampai kita ekspor ini asap lagi ke negara tetangga ya.
2: Betul.
0: Malu juga ya.
1: Ekspor bahan yang lebih baik aja.
0: Iya betul.
2: Yang lebih bernilai.
1: Atau mungkin kita punya apa namanya rotan yang bagus di Anyam, di Jawa itu lebih oke dibanding kita nyumbang asap. Ya.
0: Betul.
1: Kita aja menikmati tidak nikmat-nikmat ya, apalagi orang yang menikmati itu jangan ya. Dan pendengar dari perbincangan kita sore hari ini kita belajar bahwa menjaga gambut tadi ya, bukan tentang menjaga hutan, tapi menjaga udara yang kita hirup saat ini. Air yang kita gunakan ya Kak ya, dan iklim yang kita rasakan hingga masa depan dan generasi berikutnya. Air yang kita gunakan, iklim yang kita rasakan, itu sangat-sangat bergantung kepada kesehatan kita juga ya.
0: Betul, betul.
1: Jadi jangan sampai dirusak begitu, dan Taman Nasional Sebangga menjadi bukti bahwa konservasi yang berhasil, yang akan berhasil apabila mungkin masyarakat, pemerintah, akademisi, komunitas, hingga generasi muda yang berjalan bersama dalam satu tujuan, yaitu melestarikan alam. Kalau bisa jangan cuma di Taman Nasional Sebangau aja, lingkungan kita.
0: Betul,
1: yang
0: semuanya
1: lebih dekat begitu ya. Kalau kita aja udah menjaga lingkungan kita, berarti kita juga akan secara otomatis akan menjaga lingkungan Taman Nasional Sebangau ini dan habitat-habitat yang ada di dalamnya itu sendiri. Terus juga kita juga menyimpan karbon raksasa ini baik-baik, jangan dilepas ya. Ntar apa namanya melebur itu meluncur apa namanya es di kutub utara sana tenggelam kita ya. Terima kasih kepada ibu Kalisna Yulianti, kepala SPTN Wilayah 1 Palangkaraya Balai Taman Nasional Sebangau. Terima kasih Kak Novi juga sudah hadir di Pro 1. Semoga apa yang kita bahas ini menambah pengetahuan kita sekaligus menginspirasi kita semua untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Terlebih lagi saya baru tahu bahwa ternyata gambut ini kayak spon raksasa tadi yang dibilang Kak Lisna ya, bahwa dia kalau kering-kering banget, kalau basah ya basah banget juga, sehingga baik juga untuk kita semua. Demikian pendengar, sampai jumpa lagi di Green Radio episode berikutnya. Bye-bye.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Nusantaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Rikita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Samarinda, sore hari ini ada rekan kami Dedi. Halo, selamat sore rekan Dedi.
1: Selamat sore Bayu.
0: Iya, gimana kabar Samarinda sore hari ini rekan Dedi?
1: Samarinda seperti yang Anda lihat silau. Cerah cukup sekali kota Samarinda. Cukup panas, cerah di kota Samarinda. Menjelang malam minggu nih Bayu.
0: Oh iya benar, malam minggu. Tapi alhamdulillah kalau cerah biasanya bisa kemana-mana nih, malam minggunya jadi seru.
1: Betul, nih. Betul. Jadi bisa menghabiskan waktu di malam akhir pekan ya, Bayu ya.
0: Oke. Dari Samarinda ada informasi apa untuk sore hari ini, rekan Dedi?
1: Iya, dari Samarinda terkait dengan Kementerian Kehutanan ya, ini bersama Mangrove for Coastal Resilience ya, ini untuk mendorong pemulihan ekosistem pesisir.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Bayu. Pendengar dan pemirsa, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama Mangrove for Coastal Resilience mendorong pemulihan ekosistem pesisir di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Program ini tidak hanya berfokus pada rehabilitasi mangrove, tetapi juga membangun keseimbangan antara kelestarian lingkungan, keberlanjutan tambak, dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Berikut laporannya.
2: Di pesisir Delta Mahakam, Desa Sepatin menjadi salah satu wilayah yang menyimpan kekayaan ekosistem mangrove sekaligus potensi ekonomi perikanan yang besar. Namun, perubahan tutupan mangrove, pembukaan lahan tambak, serta tekanan terhadap lingkungan pesisir menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama. Proyek Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR bersama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mendorong pemulihan ekosistem pesisir dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian utama dari proses rehabilitasi. Program ini tidak hanya menanam kembali mangrove, tetapi juga membangun pengelolaan landscape pesisir yang berkelanjutan, baik dari segi ekologi maupun ekonomi masyarakat. Kalimantan Timur masih memiliki kawasan mangrove yang luas, namun sebagian wilayah mengalami penurunan kualitas tutupan dan perubahan fungsi lahan yang membutuhkan upaya pemulihan. Berdasarkan data ekosistem mangrove nasional, kawasan mangrove existing di Kalimantan Timur mencapai sekitar 240 ribu hektar. Sementara itu, terdapat sekitar 111 ribu hektar kawasan yang berpotensi menjadi sasaran rehabilitasi. Manajer M4CR Kaltim Asman Aziz menjelaskan, dari kawasan mangrove yang masih ada, sekitar 83% memiliki tutupan lebat. Adapun sekitar 15% berada dalam kategori tutupan sedang dan sekitar 2% memiliki tutupan jarang atau mulai mengalami kerusakan.
3: Jadi sebenarnya semangatnya ini yang ikut rehabilitasi atau program penanaman kita kasih insentif dengan matching grant modal usaha gitu kan. Tapi kan ada juga misalnya kelompok-kelompok lain di tempat lain yang tidak mengikuti rehabilitasi tapi mereka sudah menjaga mangrove dari dulu, ya kita juga hargai itu. Kadang juga kami memberikan ke kelompok-kelompok yang bukan penanam tapi karena mereka sudah melindungi mangrove dari dulu gitu kan. Termasuk ada yang kayak ekowisata mangrove, mangrovenya masih bagus, itu juga kita borong dan kita kasih bantuan untuk dan ini hibah, bukan dana bergulir ya.
2: Bagi M4CR, rehabilitasi tidak hanya diukur dari jumlah bibit yang ditanam. Keberhasilan program juga bergantung pada perubahan cara pandang masyarakat terhadap pentingnya mangrove sebagai pelindung pesisir dan penyangga kehidupan. Di Desa Sepatin, rehabilitasi mangrove dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat dan petambak. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima program, tetapi terlibat dalam proses persemaian, penanaman, pemeliharaan hingga pengawasan kawasan. Salah satu kelompok yang terlibat adalah kelompok tani hutan atau KTH Mangrove Borneo. Ketua KTH Mangrove Borneo, Andi Firmansyah, menjelaskan masyarakat pesisir telah merasakan perubahan hasil tambak setelah kawasan mangrove berkurang. Pada masa lalu, sejumlah petambak bahkan tidak perlu menebar benih karena biota perairan dapat masuk secara alami melalui saluran air. Namun perubahan ekosistem membuat produktivitas tambak mengalami penurunan.
4: Manfaat mangrove sih sudah yang jelasnya mencegah abrasi ya untuk di lahan tambak kami. Kedua, sangat menunjang penghasilan tambak yang tadinya mungkin awal lahan yang kami buka itu artinya kami gunduli mangrovenya, ternyata lambat laun hasilnya berkurang tidak sesuai dengan di awalnya. Nah, setelah adanya rehabilitasi ini, saya pribadi sebagai petambak merasakan sekali dampak hasil yang kami rasakan, artinya dari penghasilan tambak kami yang tadinya sangat minim setelah gundul dari mangrove-mangrove yang ada. Nah, setelah ditanami bakau mangrove jenis Rhizophora ini, alhamdulillah sekarang sudah mulai kembali, dan itu saya rasakan langsung sendiri.
2: Dengan hadirnya program M4CR juga menerapkan pola silvofishery, yaitu pengelolaan tambak yang memadukan kegiatan budidaya dengan keberadaan mangrove. Pola tersebut memberikan ruang bagi petambak untuk tetap berproduksi tanpa mengabaikan fungsi ekologis kawasan pesisir. Selain hasil tambak, masyarakat Desa Sepatin mulai mengembangkan produk olahan berbasis sumber daya pesisir. Salah satunya dilakukan oleh kelompok UKM Mawar yang mengolah udang menjadi kerupuk serta memanfaatkan limbah kepala udang menjadi petis. Ketua kelompok UKM Mawar Nur Halia menjelaskan, selain produk perikanan, masyarakat juga mulai melakukan inovasi dengan memanfaatkan buah mangrove jenis pepada. Buah tersebut dikembangkan menjadi bahan dasar sirup dan dodol.
5: Produk unggulan kami ini kan potensi udang di desa kami ini cukup melimpah. Jadi kami sudah memulai bikin kerupuk udang. Dari tambak, dari laut juga ada. Jadi ini sudah berhasil kami buat, bahkan sudah keluar daerah. Kami juga punya produk seperti ini, petis kepala udang. Daripada kepala udangnya jadi limbah, jadi kami mencoba membuat limbah itu menjadi yang bermanfaat untuk kami dan juga orang-orang yang penikmat ini petis. Harapannya pemerintah itu semoga UKM ini bisa lebih berkembang, memajukan perekonomian di desa.
2: Melalui keterlibatan kelompok masyarakat, petambak dan pelaku UMKM, mangrove diharapkan tidak hanya tumbuh sebagai pelindung pantai, tetapi juga menjadi fondasi bagi keberlanjutan ekonomi dan masa depan masyarakat pesisir Delta Mahakam. Dari Desa Sepatin, pemulihan mangrove menjadi langkah bersama untuk menjaga alam sekaligus menguatkan kehidupan masyarakat. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda Bayu di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur ya. Selanjutnya, pendengar juga pemirsa, kita kembali ke Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa, agar tidak terpapar konten negatif, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tarakan mengajak orang tua agar memantau penggunaan gadget pada anak. Laporan Japarnur.
1: PP Tunas itu peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 dan memang masih grace, masih baru, ya. Di mana ini terkait dengan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik.
2: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tarakan mengajak orang tua agar memantau penggunaan gadget atau HP pada anak. Hal tersebut dilakukan agar anak tidak terseret arus negatif yang kian masif. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tarakan, Endah Sarastiningsih mengatakan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi berusaha melindungi anak-anak Indonesia pada ruang digital. Perlindungan yang diberikan tertuang dalam PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang merupakan regulasi tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik untuk perlindungan anak di ruang digital dan telah resmi berlaku sejak 28 Maret 2026.
1: Nah, apa itu PP Tunas? PP Tunas itu peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 dan memang masih grace, masih baru, ya. Di mana ini terkait dengan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelindungan anak di ruang digital. Mm-hmm. Nah, ini memang sekarang sedang di viralkan bahasanya ya, yang diviralkan. Jadi kita menyebutnya sebagai PP Tunas. Kalau Pak Presiden mengatakan Tunas itu bisa dianalogkan sebagai tunggu anak siap. Nah, kenapa? Karena ini memang era digitalisasi, kita tidak bisa larang anak untuk tidak berada di ruang digital. Tetapi yang harus ditekankan adalah anak-anak itu betul-betul siap.
2: Endah mengungkapkan berdasarkan data saat ini 48% pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Dan dari 48% tersebut, 80% mayoritas anak-anak menggunakan internet di atas 7 jam. Sehingga selain pemerintah, peran orang tua sangat penting memantau dan mengawasi penggunaan gadget pada anak. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar dan juga pemirsa, demikian informasi dari Bumi Pagunta, Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar dan juga pemirsa, berikutnya kami ajak Anda menuju ke Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin mendengar juga pemirsa, sore hari ini ada rekan kami Yuniar. Halo, selamat sore rekan Yar.
1: Selamat sore Regita Bayu. Banjarmasin sangat cerah sore hari ini.
0: Berarti sama dengan Samarinda ya, tadi sangat cerah untuk sore hari ini, menuju malam minggu nih rekan Yar.
1: Betul banget.
0: Iya, ada informasi apa dari Banjarmasin pada sore hari ini?
1: Iya, dari kota Seribu Sungai, Regita Bayu, kami akan hadirkan informasi mengenai pemadaman listrik bergiliran ini menyebabkan keresahan ya untuk pedagang ikan hias di Banjarmasin.
0: Wah, sangat ironis ya, apalagi sudah menuju malam minggu nih kalau masih mati
1: pasti
0: lampu agak riskan. Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Regita Bayu. Pendengar dan pemirsa, pemadaman listrik bergilir masih menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Para pelaku usaha seperti pedagang ikan khawatir bisnis mereka terdampak jika pemadaman terus berlanjut. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Lukmanul Hakim.
2: Bagi para pelaku usaha, pemadaman listrik bergilir tentu membawa kekhawatiran tersendiri, tak terkecuali bagi pemilik usaha ikan hias. Pasalnya, matinya aliran listrik membuat mesin aerator atau pompa air tidak dapat bekerja, sehingga kadar oksigen di dalam akuarium akan anjlok drastis. Jika dibiarkan, kondisi ini menyebabkan ikan hias lemas hingga mengalami kematian. Hal inilah yang dikhawatirkan Yani, salah seorang pedagang ikan hias di Banjarmasin. Meski hingga saat ini ia tidak mengalami kerugian yang cukup besar, namun ia khawatir stok ikan yang baru datang dari luar daerah rentan mati jika terdampak pemadaman listrik.
3: Kondisi ikannya juga, kalau yang baru datang dari Jawa kan memang dalam perjalanan jauh dia mungkin masih agak capek, jadi lemas ikannya, suka mati ya. Kalau misalnya mati lampu.
4: Kalau artinya kalau misalnya mati lampu, ikan baru datang tuh itu pengaruh?
3: Iya, lebih rentan. Karena kan istilahnya dari perjalanan jauh kan, kondisi airnya juga kan beda juga. Ya mudah-mudahan jangan sering-sering lah, soalnya kan ikannya bahaya.
2: Meski demikian, pihak PLN menegaskan kondisi kelistrikan saat ini telah berangsur pulih. Durasi pemadaman pun mulai berkurang dari sebelumnya 5 hingga 6 jam, kini menjadi 3 hingga 4 jam saja. Asisten manajer transaksi energi PLN UP3 Banjarmasin, Ahya Rifani, menjelaskan hal ini seiring kembali beroperasinya pembangkit listrik yang sebelumnya mengalami kerusakan.
5: Oke, dalam 2 hari ini, yang sebelumnya kita ketika padam itu 5 sampai 6 jam ya per durasinya. Per hari ini mungkin pertanda

0: Dari Nunukan sore hari ini ada rekan kami, Angel. Halo, selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Bayu.
0: Iya, gimana kabarnya Nunukan sore hari ini Angel?
1: Kabar baik, Nunukan sore hari ini cuacanya cerah sekali.
0: Berarti hampir sama ya, semuanya rata-rata sore hari ini cerah nih untuk
1: Apalagi
0: di...
1: malam minggu ya.
0: Iya,
1: Pasti.
0: malam minggu ke Pasar Lingkar ya.
1: Oh, iya, pastinya ya. Tahu juga ya.
0: Iya, kebetulan kemarin baru dari sana.
1: Oh
0: Iya.
1: iya.
0: Ada informasi apa sore hari ini dari Nunukan, Angel?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan deportasi PMI dari Tawau, Malaysia.
0: Baik, silakan Angel untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, sebanyak 64 pekerja migran Indonesia non-prosedural dideportasi dari Tawau, Malaysia ke Nunukan dengan biaya kepulangan ditanggung masing-masing. Laporan selengkapnya disampaikan Delita Reri.
2: Konsulat Republik Indonesia Tawau Malaysia kembali memfasilitasi puluhan pekerja migran Indonesia non-prosedural ke Kabupaten Nunukan setelah menyelesaikan masa hukumannya di Depo Tahanan Imigresen Tawau. Ketua Tim Pelindungan BP3MI Kalimantan Utara, Asriansa, mengatakan kembali Konsulat RI Tawau Malaysia mengirim deportasi sebanyak 64 orang. Untuk pemulangan secara mandiri, para deportan masing-masing membeli tiket kapal laut. Hal ini dikarenakan pemerintah Malaysia dan agen kapal sudah habis masa kontraknya, sehingga para pekerja migran yang dideportasi pulang secara mandiri.
3: Habis kontrak sama agen-agen kapal, makanya mereka beli membiayai diri masing-masing. TKI ini terdiri 64 orang, terdiri dari 12 perempuan, 52 laki-laki. Kalau menurut berita, harga tiketnya RM130. Kalau mereka kita pulangkan, kita yang biayai. Karena memang anggaran kita untuk pemulangan, untuk ke daerah asal masih ada, tetap memang kita yang biayai.
2: Adapun para deportan laki-laki sebanyak 52 orang, perempuan 12 orang. Kemudian, KRI Tawau menerbitkan 58 dokumen surat perjalanan laksana paspor atau SPLP dan 6 paspor RI. Sementara kasus yang dilanggar oleh mereka seperti kasus ilegal sebanyak 38 orang, 13 tinggal lebih masa, 5 kasus narkoba dan 8 kriminal lainnya. Di sisi lain, para deportan tidak ditemukan sakit, hanya didapati korengan di tubuh mereka.
3: Berapa lama di Rusunawa? Paling minimal 3 hari. Setelah itu, bila ada yang keluarga mau menjamin kenunukan, kita serah terimakan sama keluarga yang dinunukan. Kalau mereka yang mau pulang kampung, kita pulangkan.
4: Terus kalau yang kembali bekerja ke Malaysia gimana nih, Bang?
3: Kalau kembali ke Malaysia, nanti kita serahkan sama P3MI. Karena kan persyaratannya masih agak-agak rumit, makanya kita serahkan sama P3MI.
2: Ia juga menyampaikan untuk pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang ingin menjadi pekerja migran Indonesia non-prosedural, BP3MI Kalimantan Utara secara intens melaksanakan sosialisasi kepada Ketua RT, Lurah, TNI Polri, pemerintah daerah bekerja sama untuk mencegah masuknya calon pekerja migran Indonesia secara ilegal ke negara penempatan. Delita Reri melaporkan.
1: Rekan Bayu, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di RRI Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Berengat dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan kami, Aminuddin. Selamat sore, rekan Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Rigita Bayu. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, untuk sore hari ini sama dengan yang lain ya, kondisi Tarakan cukup terik nih. Gimana untuk Palangkaraya nih?
1: Kayaknya satu Kalimantan deh kayaknya nih Rigita Bayu. Kalimantan Tengah juga panas, terik sekali. Tapi kami bercampur dengan kabut asap ini Rigita Bayu.
0: Wah, harus meningkatkan kewaspadaan ya, terutama ISPA ya.
1: Betul.
0: Iya, dari Palangkaraya ada informasi apa sore hari ini, Amin?
1: Berkaitan dengan informasi tadi, Rigita Bayu, terkait tentang karhutla di Kotim yang semakin meluas, Dinkes bagikan masker kepada masyarakat, Rigita Bayu.
0: Baik, silakan Amin untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Rigita Bayu dari Tarakan. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, informasi dari Kota Palangkaraya terkait tentang kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, di mana seiring musim kemarau yang masih berlangsung hingga kini lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Dinas Kesehatan setempat juga mulai membagikan belasan ribu masker kepada masyarakat untuk mengantisipasi dampak dari kabut asap. Berikut selengkapnya laporan dari Aga Jaya Bijaksana.
2: Titik ini yang titik terakhir ya di arah Lintas Selatan, cuma juga ada di Bintayu.
3: Kebakaran hutan dan lahan karhutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Seiring musim kemarau yang masih berlangsung, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karhutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
2: Ini yang titik terakhir ya di arah Lingkar Selatan, cuma juga ada di Bintayu, Bantar Lampu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sikotip sampai dengan saat ini ada 107 hektar. Kemudian posko-posnya 511 untuk secara keseluruhan untuk 17 kecamatan.
3: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, Nugroho Ujoro Yudo, mengatakan pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
4: Untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
3: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian Rigita Bayu informasi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Aminuddin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rigita Bayu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow!
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Hormat, hak.
4: Ucapan tadi sering kita dengar pada saat apel dan upacara. Tapi, tahukah Anda apa sih perbedaan apel dan upacara? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apel adalah kegiatan wajib hadir dalam suatu upacara resmi yang bersifat kemiliteran untuk diketahui hadir tidaknya atau untuk mendengar sebuah amanat. Sementara, upacara adalah perbuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakan dengan peristiwa penting seperti pelantikan pejabat dan pembukaan gedung baru. Dikutip dari buku Dasar-Dasar Logika, dijelaskan mengenai arti dari kata upacara dan kata apel. Upacara adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang di instansi pemerintah untuk memperingati sesuatu atau karena diadakan acara tertentu. Sementara, apel merupakan upacara yang dilaksanakan secara khusus tanpa membutuhkan kehadiran pejabat dan memiliki tata urutan upacara yang tidak harus lengkap. Dan biasanya tanpa pengibaran bendera. Nah, itulah perbedaan apel dan upacara. Udah tahu kan sekarang?
3: Tegak!

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar, tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, menit ke 11 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat, edisi Sabtu 1 Agustus 2026, Anda masih bersama saya Aminuddin dengan lagu-lagu terbaik. Dan nantinya juga kita pendengar ya, sambil mendengarkan lagu terbaik juga akan ada info-info dari filler dan ILM kita yang sudah kita siapkan untuk menemani Anda di sore hari ini. Tentunya juga buat Anda yang sedang beraktivitas di luar sana, jangan lupa pakai masker ya, karena kabut asap masih menyelimuti kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan untuk pendengar yang pakai mobil, jangan lupa pakai sabuk pengamannya ya. Dan yang pakai motor, jangan lupa pakai helmnya. Taati rambu-rambu lalu lintas di perjalanan dan nikmati segala aktivitas, segala momen Anda bersama Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Hanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, menit 22 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita bersua dalam Gema Nuansa Senja. Pendengar, di hari ini, tepatnya Sabtu 1 Agustus 2026, waktu maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya akan masuk di menit 33. Dan untuk itu kami hadirkan untuk Anda pengajian Al-Quran bersama Jamadari Nur SAG dan Tri Nur Mulyaningsih dengan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 14 sampai seterusnya. Dan inilah dia pengajian Al-Quran yang kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga, karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman. Katakanlah kepada orang-orang musyrik, "Tuhanku tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadatmu. Tetapi bagaimana kamu beribadat kepadanya, padahal kamu sungguh telah mendustakannya. Karena itu kelak azab pasti menimpamu." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah dan doa yang paling utama ialah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud, ayat 114.

0: Chen, diskon 10%. Gaslah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

keutamaan salat. Sesungguhnya, salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Artinya, salat menjaga kita dari keburukan dan mendekatkan diri kita kepada Allah.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Sabtu 1 Agustus 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Dibuatkan kantor Kesmas Kayon, itu permintaan dari pimpinan.
2: Kita memanfaatkan media online itu sudah pastilah, kita ada website ya, ada YouTube, Facebook, TikTok dengan Instagram.
0: Ya pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Aminuddin. Selamat petang pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah edisi hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Pendengar, Puskesmas Kayon yang baru berlokasi di Jalan Badak X Kantor Kelurahan Bukit Tunggal saat ini dalam tahap pembangunan. Diperkirakan pembangunan rampung pada akhir tahun 2026 dan akan melayani pasien selama 24 jam di UGD. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
1: Itu permintaan dari pimpinan, kita selaku user pengguna siap saja untuk pindah dari Kelurahan Bukit Tunggal ini ke tempat yang nantinya akan dibangun Kelurahan Bukit Tunggal di Jalan Cilik Riwut.
3: Lurah Bukit Tunggal Subhanur menyatakan kesiapannya mendukung rencana pembangunan Puskesmas Kayon yang ada di Jalan Badak S Kantor Kelurahan Bukit Tunggal, mengingat pentingnya fasilitas kesehatan bagi masyarakat luas. Perkembangan terbaru, tim pelaksana pembangunan dari Dinas Kesehatan sudah melakukan survei. Menurut rencana pertengahan tahun 2026, proses pembangunan segera dimulai.
1: Nantinya akan dibuatkan kantor Puskesmas Kayon. Itu permintaan dari pimpinan. Kita selaku user pengguna siap saja untuk pindah dari Kelurahan Bukit Tunggal ini ke tempat yang nantinya akan dibangun Kelurahan Bukit Tunggal di Jalan Cilik Riwut, bekas X Dukcapil yang dulu di samping Migacoan. Teman-teman dari Dinas Sosial bersedia untuk meminjamkan kantornya yang di sebelah kelurahan ini, rumah singgah saya yang punya Dinas Sosial, untuk kami pinjam pakai sementara, sebagian saja, tidak semuanya.
3: Subhan menyebut sembari Puskesmas Kayon dalam tahap pembangunan, kantor kelurahan sementara waktu operasional di kantor ex Dinas Sosial atau rumah singgah. Karena berdasarkan hasil tim aset, kantor Kelurahan Bukit Tunggal permanen dibangun di Jalan Cilik Riwut, ex kantor Dukcapil dan Bawaslu Kota Palangkaraya. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fair Nafari memastikan pembangunan fasilitas kesehatan menjadi prioritas utama di tengah efisiensi anggaran karena kebutuhan dasar masyarakat sangat penting.
4: Kelurahan Bukit Tunggal kan luas ke belakang. Bukit Tunggal dan sebelahnya itu bekas BPD, BPBD. Jadi satu. Jadi sama seperti puskesmas lainnya kayak Menteng, kayak Pahandut. Ya insya Allah kalau memang tidak ada halangan, emang ada rencana satu puskesmas lagi. Tapi kita pastikan nantilah, kita lihat anggaran. Yang tiga puskesmas yang udah dibangun, Pahandut, kemudian Menteng, Kayon.
3: Ia menargetkan Kota Palangkaraya tahun 2026 memiliki tiga puskesmas dengan fasilitas lengkap. Pertama Pahandut, Menteng, dan terakhir Bukit Tunggal. Bahkan pelayanan bisa dimaksimalkan selama 24 jam. Tujuannya memudahkan masyarakat ketika berobat, tidak hanya tertumpuk di Rumah Sakit Doris Silpanus dan Rumah Sakit Kota Palangkaraya. Edi Suroso melaporkan.
0: Pendengar, optimalisasi pajak menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Dalam hal ini, pemerintah Kota Palangkaraya mengencarkan berbagai program promosi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar tertib pajak. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
5: Agar jangan sampai nanti terkesan bisnis baru muncul malah langsung ditodong segala macam.
6: Peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD menjadi salah satu fokus yang terus diupayakan pemerintah Kota Palangkaraya untuk memperkuat perekonomian daerah. Salah satu strategi yang dilakukan yakni mengoptimalkan penerimaan pajak dari berbagai tempat usaha hiburan dan kuliner seperti kafe yang terus bermunculan di Kota Palangkaraya. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Palangkaraya, Emi Abriani mengatakan, pihaknya terus menyiapkan berbagai program untuk mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satunya melalui pemberian apresiasi bagi pelanggan kafe yang ikut mendukung pembayaran pajak dengan mengunggah bukti transaksi.
7: Dan kedepannya memang kita akan ada satu lagi untuk pelanggan atau
8: pajak.
7: Pelanggan-pelanggan dari kafe atau restoran yang upload bill-nya itu, nah itu akan kita undi. Ini sedang dipersiapkan dengan Kominfo bagaimana caranya untuk pada saat mereka upload bond bill-nya kan, itu bisa kita undi dan akan dapat hadiah.
6: Lebih lanjut, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Ahyar Junaidi menilai, optimalisasi pajak dari sektor kafe memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD. Namun, pemerintah perlu membangun komunikasi dan sosialisasi yang baik agar masyarakat semakin tertib membayar pajak serta memahami manfaat nyata dari pajak yang telah disetorkan.
9: Terutama tadi izin Bu mungkin juga membangun komunikasi yang baik. Tadi sudah bagus juga Pak, komunikasi yang bagus agar jangan sampai nanti terkesan bisnis baru muncul malah langsung dipodong segala macam. Itu aja mungkin yang sering kita dengar keluhan-keluhan seperti itu.
6: Menurut Ahyar, edukasi mengenai manfaat pajak perlu terus diperkuat melalui berbagai saluran komunikasi termasuk media sosial milik pemerintah daerah. Konten yang informatif mengenai tata cara pembayaran, program insentif, digitalisasi layanan, hingga pemanfaatan pajak diyakini dapat meningkatkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah atau LPPD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda dan Training of Trainers atau TOT sebagai upaya memperkuat pembinaan Pesparawi serta meningkatkan tata kelola organisasi, di mana kegiatan ini menjadi ajang evaluasi program kerja penyusunan strategi pembinaan kontingen Pesparawi ke depan. Wakil Bupati Kapuas Dodo, juga Ketua Umum LPPD Kabupaten Kapuas, mengatakan Rakerda bukan sekedar agenda tahunan, tetapi menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi, menyamakan visi, serta menyusun langkah strategis dalam pembinaan Pesparawi. Pemerintah Kabupaten Kapuas juga berkomitmen terus mendukung pengembangan seni musik gerejawi sebagai bagian dari pembangunan karakter dan kerukunan umat beragama. Pelaksanaan training of trainers diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pelatih vokal, dirijen, serta pemerhati musik gerejawi agar kualitas pembinaan semakin merata di seluruh Kabupaten Kapuas, di mana melalui sinergi seluruh pihak, LPPD Kabupaten Kapuas optimis dapat melahirkan talenta-talenta terbaik untuk mampu mengharumkan nama daerah pada ajang Pesparawi sekaligus memperkuat pembinaan karakter melalui pelayanan dan puji-pujian.
10: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya, petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Murung Raya, LPP Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah petang ini. Pendengar, pemerintah Kota Palangkaraya terus mengoptimalkan promosi pariwisata dan budaya melalui pemanfaatan berbagai platform digital serta kegiatan promosi di tingkat nasional. Upaya tersebut juga didukung peran aktif generasi muda dan masyarakat dalam memperkenalkan potensi wisata daerah kepada khalayak yang lebih luas. Selengkapnya, Bunga Aulia melaporkan.
1: Kita memanfaatkan media online itu sudah pastilah kita ada website.
2: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Palangkaraya terus memperkuat promosi pariwisata melalui berbagai media, mulai dari media cetak, media elektronik, hingga platform digital. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Cecilia Christina Miria mengatakan, strategi tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan promosi, sekaligus memperkenalkan potensi wisata dan budaya Kota Palangkaraya kepada masyarakat luas. Salah satu upaya yang dilakukan ialah memanfaatkan media sosial, website, serta Tourist Information Center yang tersedia di Bandara Cilikriwut dan kantor dinas. Selain itu, promosi juga dilakukan melalui berbagai pameran tingkat nasional, serta penyusunan kalender kegiatan agar wisatawan dapat merencanakan kunjungan ke Palangkaraya dengan lebih mudah.
1: Kita memanfaatkan media online itu sudah pastilah kita ada website ya, ada YouTube, Facebook, TikTok dengan Instagram ya, mengupload konten-konten objek wisata. Karena kan kalau kita upload di media sosial itu langsung hari itu juga udah bisa dilihat.
3: Iya,
1: benar. Mana-mana pun lah.
2: Sementara itu, Wakil 4 Putra Budaya 2026, Justin Valentino menilai generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga sekaligus mempromosikan budaya daerah. Menurutnya, masyarakat dapat menjadi duta wisata melalui sikap ramah kepada wisatawan, menjaga kebersihan, serta memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan potensi budaya dan pariwisata daerah kepada khalayak yang lebih luas.
4: Masyarakat adalah duta wisata yang paling dekat dengan daerahnya. Dengan menjaga kebersihan, melestarikan budaya, bersikap ramah kepada wisatawan, serta memanfaatkan media sosial, masyarakat dapat membantu memperkenalkan budaya dan para wisata secara positif bagi generasi muda tidak hanya bangga terhadap budaya daerah, tetapi juga aktif melestarikan, mempromosikan melalui karya, kegiatan, maupun media sosial.
2: Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, khususnya generasi muda, diharapkan promosi pariwisata Kota Palangkaraya semakin efektif, sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, sekaligus melestarikan budaya daerah untuk generasi mendatang. Bunga Aulia melaporkan.
0: Pendengar, perbaikan jalan di kawasan Panarung Bawah menuju Bandara Cilikriwut mendapat apresiasi dari warga karena dinilai memberikan manfaat bagi kelancaran aktivitas sehari-hari. Jalan yang lebih baik memudahkan masyarakat dalam bertransportasi, mulai dari mengantar anak sekolah hingga membawa barang dari pasar. Meski demikian, seorang warga bernama Dimas menilai masih terdapat beberapa bagian jalan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Pengaspalan dinilai masih belum rata dan belum menjangkau seluruh ruas yang diharapkan. Namun demikian, masyarakat memahami bahwa pelaksanaan perbaikan dilakukan secara bertahap sesuai kebijakan pemerintah.
5: Itu untuk kami sangat bersyukur sekali karena ada pemeliharaan jalan sekitar sini yang dimana itu sangat membantu bagi kami untuk melakukan sebagai transportasi, entah kita mengantar anak sekolah lah atau enggak mengangkut barang dari pasar bawah. Sebenarnya ada karena masih kurang panjang pengaspalan jalan
6: di rata ya, Mas, ya.
5: Betul sekali.
0: Warga berharap pemerintah dapat melanjutkan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di kawasan Panarung Bawah menuju bandara agar akses masyarakat semakin nyaman dan nyaman. Dengan perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan mobilitas warga maupun aktivitas perekonomian di wilayah tersebut dapat terus meningkat. Pendengar, Komisi Pelayanan Bapak atau KPB Resort GKE Rungan, Kabupaten Gunung Mas melakukan kunjungan persahabatan ke KPB Resort GKI Palangkaraya Hilir sebagai upaya mempererat persekutuan dan sinergi pelayanan dalam satu iman di Gereja Betasda Kereng Bengkirai akhir pekan ini. Selengkapnya, rekan saya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Memang dilaksanakan sebetulnya bulan Mei kemarin, namun karena berbagai macam kesibukan akhirnya boleh terlaksana pada bulan Juni, akhir bulan Juni dan awal Agustus.
3: Komisi Pelayanan Bapak KPB Resort GKI Rungan Kabupaten Gunung Mas melaksanakan kunjungan persahabatan ke Komisi Pelayanan Bapak KPB Resort GKI Palangkaraya Hilir sebagai bagian dari upaya mempererat tali persaudaraan, memperkuat persekutuan serta meningkatkan sinergi pelayanan di lingkungan Gereja Kalimantan Evangelis GKI. Kunjungan yang berlangsung dalam suasana penuh kehangatan tersebut disambut oleh pengurus KPB Resort GKI Palangkaraya Hilir bersama pengurus Gereja Bethesda Kereng Bangkirai sebagai tuan rumah pertemuan para pendeta dan anggota KPB. Pertemuan diawali dengan ibadah bersama sebagai ungkapan syukur atas kesempatan membangun kebersamaan dalam iman. Ketua KPB Resort GKI Rungan, Edwin, menyampaikan bahwa kunjungan persahabatan merupakan agenda yang memiliki makna penting untuk mempererat hubungan antar resort sekaligus menjadi sarana saling berbagi pengalaman dalam mengembangkan pelayanan kepada kaum Bapak di gereja.
7: Memang dilaksanakan ini sebetulnya bulan Mei kemarin, namun karena berbagai macam kesibukan, akhirnya mulai terlaksana pada bulan Juni, akhir bulan Juni dan awal Agustus. Itu pun atas pertolongan Tuhan sehingga kami boleh berkunjung. Kami memastikan kondisi keadaan kami boleh berkunjung ke SBD Jemaat GKI Kereng Bangkirai sebagai tuan rumah. Di mana Bapak Ibu sekalian perlu kami beritahukan kenapa tujuan kami datang ke SBB Kereng Bangkirai, karena Bapak Bendahara kami ini mempunyai rumah di daerah Kereng. Jadi beliau lah jembatan untuk kami pertama. Bapak Nikolaus mungkin ada berkenalan dengan Pak Kenti waktu itu. Kita laksanakan kunjungan persahabatan untuk tahun ini ke SBB Kereng Bangkirai. Dan puji syukur karena Pak Tuhan kita merasa bahwa pada sore hari ini kegiatan ini boleh terlaksana. Kami semua boleh hadir bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, seluruh jemaat yang hadir pada sore hari ini, di mana kita akan melaksanakan berbagai macam kegiatan, baik itu acara game maupun sharing tentang pelayanan kita, di mana pelayanan kaum bapak-bapak.
3: Sementara itu, Ketua KPB Resort GKI Palangkaraya Hilir, Pirgo Ujanto, mengapresiasi kunjungan tersebut dan berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus dipelihara melalui kegiatan bersama, baik dalam bentuk kunjungan balasan, pembinaan rohani, maupun kolaborasi pelayanan di masa mendatang.
6: Terima kasih. Kita bersyukur bahwa

0: Nah, melalui promosi yang kreatif dan berkelanjutan, berbagai upaya dilakukan pemerintah bersama para pemangku kepentingan untuk memperkenalkan potensi destinasi wisata budaya serta ekonomi kreatif agar semakin dikenal luas dan mampu menarik lebih banyak wisatawan. Berikut wawancara rekan saya, reporter Sabella Indasari, dengan Ketua Asosiasi Bawi Dayak dan Wisata atau ASBADATA Provinsi Kalimantan Tengah, Hajah Mulyadina, berikut ini.
1: Saudara pendengar, pariwisata menjadi salah satu sektor strategis yang terus didorong untuk menggerakkan perekonomian daerah. Melalui promosi yang kreatif dan berkelanjutan, potensi destinasi wisata, budaya, hingga ekonomi kreatif diharapkan semakin dikenal luas dan mampu menarik lebih banyak wisatawan. Petang hari ini saya akan mewawancarai Ketua Asosiasi Bawi Dayak dan Wisata ASBADATA Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Hajah Mulyadina, terkait promosi pariwisata.
2: Kami ingin mengetahui pandangan Ibu Dina untuk promosi pariwisata di Kota Palangkaraya ini, pandangan dari Bawi Dayak, Bu, bagaimana, Bu?
3: Terima kasih. Menurut kacamata kita di Bawi Dayak ya, yang kita memang dunia kita di lapangan sebagian, artinya kalau kita melihat promosi pariwisata di Kota Cantik Palangkaraya tuh sebenarnya luar biasa. Nah, luar biasanya kenapa? Kita melihat sekarang ya, contohnya aja di daerah Bundaran Besar, kita ambil yang jarak tempuh dekat dulu. Nah, di Bundaran Besar itu kan kita lihat suasananya sungguh bagus gitu loh ya. Dipandang mata bukan di siang hari aja, di malam hari juga luar biasa. Kemudian itu ada namanya ruang hijau ya, di sebelahnya tuh kan ada ruang hijau, yang di situ taman hijau. Kalau kita melihat sih di situ tuh masyarakat antusias gitu loh, bukannya malam minggu aja tapi malam Sabtu, malam-malam lain juga. Nah, artinya kita lihat di situ masyarakat antusias mendatangi di situ. Nah, hiburan mereka di situ. Jadi kayaknya bukan apa ya, bukan haus hiburan ya. Kebetulan juga mungkin lah haus hiburan. Nah, kemudian di situ kan ada terowongan nih, terowongan jalan, terowongan ke bawah tanah itu. Nah, kelihatannya bagus, rame dan sangat digemari sama masyarakat. Itu yang jarak tempuh untuk wisata kota ya, Palangkaraya. Kemudian kalau wisata alamnya, contohnya kita kayak Danau Bahandang, kemudian ada namanya Pula Cinta itu ya, yang di daerah atas Tangkiling. Nah, pokoknya di daerah itu, kemudian Taman Sabangau juga. Nah, artinya dan lain-lain di situ kita lihat tuh luar biasa bagusnya gitu ya. Saat ini dan kedepannya itu sebenarnya ibu kota Palangkaraya itu cenderung untuk didatangkan turis-turis mancanegara gitu loh. Untuk pariwisatanya tuh bagus gitu loh. Kalau dibandingkan ya, mungkin kalau kita bandingkan dengan pulau-pulau lain, memang kelihatan sekarang ini lagi gebiar bagusnya gitu kan, luar biasa. Tinggal kita-kitanya lagi yang menjalankannya. Entah nanti kita lakukan untuk di media atau di medsos. Nah, kita lakukan iklan bagusnya gitu. Tapi sudah ada berkembang nih iklan-iklan. Nah, kemudian kulinernya juga. Nah, orang datang bagaimana rasanya kuliner di Kalimantan Tengah. Misalnya Pilau Juhu, Pucuk Jawa, Betepe, Mas Te, Dawen Kelakai, Limbah Tenai, Lamang, Kentak. Nah, arek kan penginan makanan khas Kalimantan Tengah.
2: Kalau pandangan Ibu Dina sendiri, Bu, untuk kolaborasi nih, Bu, antara pemerintah daerah, dinas instansi terkait, dinas pariwisata misalnya, bagi pelaku usaha, komunitas atau masyarakat dalam mendukung promosi pariwisata ini saat ini bagaimana, Bu?
3: Kalau dinas terkait ya, kolaborasinya dengan UMKM ya, dengan pelaku usaha, kalau kita lihat sih bagus, sudah berjalan baik. Di saat UMKM pun untung, mereka akan bangkit dan berkolaborasi dengan pemerintah setempat. Nah, di zaman era pemerintah Pak Sugianto, baik pun Pak Agus Tiar Sabran, kelihatannya UMKM ini sangat dibina loh, dibina sama sekali. Nah, tinggal kolaborasi ini cikal bakalnya kita tingkatkan lagi. Artinya mungkinkah ini nanti satu bulan sekali mereka melakukan pemasaran. Nah, tapi yang kita lihat depannya lagi saat ini ya, memang pelaku usaha itu cenderung merosot. Kenapa? Pertama, mereka ini kekurangan modal. modal usaha, kemudian bahan baku agak susah dicari, dan

0: Kemudian yang ketiga pun bahan bakunya pula agak mahal, naik semua bahan-bahan. Jadi itulah yang membuat pelaku usaha ini kadang-kadang ada yang sebagian tanggaplah gulung tikar, ada yang mungkin pasang surut gitu ya Mbak ya.
1: Nah kalau tantangan sendiri Bu Dina, pandangan dari kacamata Mbak Widayak sendiri, kalau tantangan saat ini untuk promosi sektor pariwisata juga untuk pelaku UMKM mungkin di daerah ini, di tempat-tempat wisata nih, apakah masih ada atau sudah cukup baik diarahkan pemerintah daerah melalui dinas terkait?
0: Kita melihat dari kacamata Pak Widayak ya, tantangan yang sangat efisiennya itu adalah pertama karya. Nah kenapa karya kita mungkin lebih baik dari yang lain, misalnya dari orang di sana mungkin cara pembuatan kita, belum lagi bisa cara kemasan kita bagaimana supaya daya tariknya itu bagus gitu. Nah kan, nah itu perlu binaan, nah itu tantangannya. Tantangan kita, kemudian cita rasa, tantangan juga bagaimana itu kan perlu keterampilan seseorang, yang ibaratnya itu masalah makanan ya, masalah cenderamata pun tantangan juga. Nah kemudian cara pemasaran kita tantangan juga. Nah jadi kolaborasi pelaku usaha dan UMKM itu paling tidak kerjasamanya itu sangat berdekatan atau erat gitu, saling berkaitan dengan pemerintah, sehingga dorongan dari pemerintah itu untuk pelaku UMKM nah bisa berjalan sukses dan baik. Itu harus memang ada kolaborasi, harus ada kerjasama yang saling keterkaitan sama sekali. Nah kemudian tantangan untuk mendatangkan turis-turis mancanegara itu kan perlu ada kolaborasi dengan pemerintah pusat sana, bagaimana kita bisa mendatangkan turis asing. Nah supaya baratnya tadi bukan turis asingnya juga ya, yang dari mancanegara, yang kemudian dari dalam negeri kita juga di Indonesia, baik itu dari pulau di luar dari pulau Kalimantan, sehingga daya tarik mereka bagaimana nih pariwisata ini dipandang mereka bagus gitu loh, tapi harga murah hingga bisa dicapai dan baik daya tarik, yang itu yang perlu kita bikin. Kemudian khas kita yang bisa mendatangkan, bagian misalnya ada keahlian di sini ya, keahlian tukang pijat yang bisa ibaratnya tadi mengobat orang secara gratis gitu kan, atau secara murah. Nah artinya itu juga daya tarik untuk pariwisata datang. Nah, sehingga mereka datang untuk berobat tapi ada melihat wisata yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi kita gali nilai-nilai seni budaya dan tidak lupa juga dengan agretik kita yaitu falsafah rumah beta. Nah, gitu.
1: Selain promosi, langkah apa yang dipandang Bu Dina ini perlu untuk meningkatkan kualitas layanan atau fasilitas atau kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Cantik Palangkaraya, Bu Dina?
0: Oke. Kalau langkah yang pertama adalah SDM ya, sumber daya manusia yang dimiliki dengan kepiawaian, ramah tamah, peribahasa, juga attention welcome-nya dengan bahasa yang mereka miliki. Misalnya mereka yang datang dari sana, welcome-nya dari bandara itu bagaimana, sehingga membawa wisata itu, gate-nya itu kan bisa menuju tempat yang bagus gitu kan itu. Nah, kemudian pelayanan dengan SDM tadi, kualitas yang memang kita miliki.
1: Selanjutnya Bu Dina, bagaimana Bu untuk dampak promosi pariwisata ini, pandangan Bu Dina terhadap pertumbuhan ekonomi kita Bu, masyarakat, juga bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif lainnya?
0: Kalau dampaknya, kalau wisata itu maju, nah orang-orang mancanegara dari luar pulau Kalimantan Tengah berdatangan, otomatis dampaknya itu kan menambah pelaku usaha UMKM itu kesejahteraan bagi mereka dampaknya. Kalau ibaratnya ini kurang, kalau kita lihat sekarang ini kan suasananya agak menurun ya, kenapa? Satu, keadaan alam kita ini kan kadang ini suasana panas ya, suasana panas, asap juga, kemudian terjadi kebakaran lahan, itu kan menambah daya tarik untuk wisatawan datang berkunjung ke daerah kita.
1: Nah terakhir Bu Dina, apa harapan dari Ibu selaku Ketua Bawidayak, ku mewakili Bawidayak untuk pemerintah nih Bu, terhadap perkembangan sektor pariwisata dalam beberapa tahun ke depan, serta ada pesan mungkin dari Bawidayak untuk turut serta mendukung kemajuan pariwisata di daerah Kalimantan Tengah, Bu Dina?
0: Kalau kita ya, harapan kita dengan pemerintah, Bawidayak, Asosiasi Bawidayak Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, siap berkolaborasi, siap mendukung program pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Kalimantan Tengah, Kalteng itu tambah makin berkah. Kemudian, tak lupa juga kita dengan rumah petang kita, apalagi ini nanti pada saat ini nanti akan dibangun rumah betang terbesar. Nah, kemudian Bawi Dayak siap mempromosikan di mana-mana letak wisata yang ada dari Kalimantan Tengah. Nah, gitu ya.
1: Iya, Bu Dina, terima kasih atas waktunya untuk RRI, Bu ya.
0: Iya, terima kasih juga RRI Kalimantan Tengah.
1: Saudara pendengar, demikian wawancara saya bersama Ketua Asosiasi Bawi Dayak dan Wisata Asbadata Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Hajah Mulyadina, terkait promosi pariwisata. Semoga wawancara ini dapat meningkatkan daya tarik destinasi wisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan semakin memperkuat citra pariwisata daerah sehingga mampu bersaing dan menjadi tujuan wisata yang diminati.

Ya pendengar, demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Untuk informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu dari anak-anak?

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RI Palangkaraya, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Akibat perang, pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Mereka dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu persatu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini, ada China dan juga Tionghoa, dan juga ada Amerika, keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi, sehingga kami sangat aktif, baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
1: Sementara itu, bos Lippo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
3: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
1: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, Kadin adalah mitra strategis pemerintah, sehingga Kadin akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Buka ruang.
5: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk operasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
7: Peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
6: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama, pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua, pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
7: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
4: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
8: Nah, kami sudah start itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu. Karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan, begitu.
4: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
9: Enak, apalagi katsunya, itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
4: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
10: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
4: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
11: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
12: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini dari harga 80 gitu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi gonjang-ganjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami beli besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
11: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
13: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
11: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
14: 42, kita menyelenggarakan pencahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
15: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
16: Gimana? Kemarin sebenarnya dalam rangka hari jadi, kemarin Pak ketua panitia menghubungi Muri mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694. 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral ya, berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh ketua Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dikumpulkan sebagai rekor dunia.
15: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
14: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner.

0: Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
1: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
2: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal.

0: Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berikan. Kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sejauhnya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur, namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyron Smith. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, yang akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schoeneman juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Jadi untuk sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Tiloli, Pratika RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, demikian Warta Berita bersama Pro3 Jakarta. Kita kembali ke Pro1 RRI Palangkaraya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh. Mataku. Aduh. Perih.
6: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Shalom, selamat malam saudara-saudara terkasih dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aminuddin dapat kembali menyapa Anda dalam mimbar agama Kristen Pro 1 RRI Palangkaraya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan penyertaannya sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul melalui udara merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman dan kehidupan kita. Saudara pendengar, kehidupan seringkali membawa kita pada berbagai tantangan yang menguji iman. Ada saatnya doa yang kita panjatkan belum juga mendapat jawaban sesuai harapan. Ada juga keadaan yang mengharuskan kita belajar berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Namun justru di sanalah iman dibentuk, ketekunan diuji, dan kasih Tuhan dinyatakan. Malam ini kita akan bersama-sama mendengarkan perenungan firman Tuhan dengan tema ketekunan dalam doa dan penyerahan total yang diambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat 10 dan ayat 15. Yang mana firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Portiana Yosepha STH selaku penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Kita sapa dulu, shalom, selamat malam Ibu Pendeta.
1: Iya, shalom, selamat malam.
0: Gimana kabarnya Ibu Pendeta?
1: Puji Tuhan, luar biasa baik.
0: Wah, luar biasa. Walaupun kita sedang gak cuma bergumul, mungkin ada yang bergumul dengan kehidupannya ya. Kita juga bergumul dengan kabut asap saat ini yang melanda Kota Palangkaraya. Kiranya juga ini termasuk doa-doa kita, semoga mungkin diturunkan cepat hujan begitu ya. Ibu Pendeta. Dan ketekunan dalam doa ini kayaknya sangat perlu untuk kita dengarkan di malam hari ini. Dan kiranya juga di perenungan malam ini setiap pendengar memperoleh kekuatan baru, pengharapan serta keyakinan untuk tetap setia berdoa dan mempercayakan seluruh kehidupan kepada Tuhan. Dan tanpa berlama-lama lagi pendengar, mari kita simak sama-sama penyampaian firman Tuhan. Dan kepada Ibu Pendeta Portiana Yosepha STH kami persilahkan.
1: Iya, shalom, selamat malam para pendengar setia RRI Pro 1 Palangkaraya. Dimanapun kalian berada, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya dapat kembali menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Kiranya penyertaan dan damai sejahtera Allah senantiasa melingkupi hati dan pikiran dan rumah tangga kita sekalian. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Allah, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini, kami selalu diingatkan akan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami selalu tekun dalam doa dan berpengharapan kepada Engkau. Pada malam hari ini Tuhan, kami ingin sama-sama mendengarkan firman-Mu. Bela firman-Mu itu menguatkan hati dan langkah kehidupan kami. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk tertuju kepada Engkau. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bela Tuhan yang berbicara buat kami pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, salam para pendengar setia RRI Pro 1 Palangkaraya. Pada malam hari ini saya mengajak saudara-saudaraku untuk membuka 1 Samuel pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat 18 dengan sebuah tema yang akan diangkat, ketekunan dalam doa dan penyerahan total. Saya akan membacakan nasnya. 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 18. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika Engkau sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi berikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Nah, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Elia mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Elia menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Elia kepadanya, Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kita untuk sama kita renungkan, belajar dari kisah Hana. Bagaimana dia bertekun di dalam doa. Kita tahu pergumulan seorang Hana. Hana menantikan seorang anak. Dia dinyatakan mandul di dalam hidupnya. Nah, dalam firman ini dia mengatakan, dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana juga mengatakan, aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah doa Hana ini dijawab? 1 Samuel 1 ayat 18 27-28a di sana dikatakan, lalu perempuan itu meninggalkannya, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidupnya, terserah ia bagi Tuhan. Renungan kita pada malam hari ini mau mengajak kita bahwa di dalam hidup tidak jarang kita berhadapan dengan situasi yang rasanya tidak ada jalan keluar. Nah, pada saat ini dalam firman tadi mengatakan bahwa Hana mengalami hal itu. Ia menanggung beban ganda. Ada sebuah kepedihan karena belum memiliki anak atau dinyatakan mandul. Dan ada juga tekanan emosional akibat ejekan-ejekan dari orang, terkhususnya Penina. Nah, di tengah rasa sakit yang begitu mendalam, Hana mengajarkan kita satu pelajaran berharga tentang di mana seharusnya seorang beriman membawa kepahitannya. Hana tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, juga tidak melampiaskan amarahnya kepada orang lain, dan tidak berhenti berharap. Ia memilih pergi ke rumah Tuhan dan mencurahkan seluruh isi hatinya secara jujur. Doa Hana bukan sekedar ritual verbal, melainkan sebuah penyerahan jiwa secara utuh di hadapan Allah. Hal yang paling indah dari kisah Hana adalah ada perubahan hatinya sebelum keajaiban itu terjadi. Setelah berdoa dengan tekun dan menerima penguatan, dikatakan dalam 1 Samuel 1 ayat 18, mukanya tidak muram lagi. Nah, saat itu rahim Hana belum mengandung, tetapi hati Hana sudah mengalami kelegaan karena ia telah memindahkan beban berat itu dari pundaknya ke dalam tangan Tuhan. Dan ketika Tuhan akhirnya menjawab doanya dengan memberikan seorang anak yang bernama Samuel. Hana tidak menggenggam berkat itu untuk kesenangan pribadinya, melainkan mengembalikannya kepada Tuhan untuk menggenapi rencananya. Bapak, Ibu, para pendengar RRI Pro 1 Kota Palangkaraya, dimanapun kita berada, kita mau sama-sama renungkan bagaimana ketekunan berdoa bukan tentang memaksa Tuhan mengikuti keinginan kita, melainkan tentang menyelaraskan hati kita sampai kita sanggup mempercayakan seluruh hidup kita ke dalam tangannya. Kita belajar dari nas ini, ada sebuah kejujuran hati di hadapan Tuhan. Hana tidak menyembunyikan rasa sakit, kepedihan, atau hinaan yang ia alami dari Penina atau orang yang membicarakan dia. Ia tidak melampiaskannya lewat amarah kepada sesamanya, melainkan ia datang kepada Tuhan, mencurahkan seluruh isi hatinya yang jujur di hadapan Tuhan. Kejujuran hati di hadapan Tuhan yang dapat kita pelajari. Ada doa yang berkenan, bukanlah doa yang bertele-tele dengan kata-kata indah, melainkan doa yang lahir dari kerendahan dan kejujuran hati. Pelajaran yang kedua yang kita ambil dari perenungan pada malam hari ini, adanya ketekunan di tengah proses dan hinaan. Kita tahu bertahun-tahun Hana menanggung kemandulan dan ejekan dari orang-orang. Namun ia tidak berhenti berdoa. Bahkan ketika Imam Eli sempat salah paham dan menganggapnya mabuk, Hana tidak tersinggung atau mundur dari hadirat Tuhan. Nah, terkadang jawaban doa seringkali membutuhkan waktu dan proses. Ketekunan kita diuji ketika keadaan belum berubah. Tapi kita memilih untuk tetap datang mendekat kepada Tuhan. Kita mau tetap tekun di tengah proses dan hinaan itu. Kita mau tetap datang mendekat kepada Tuhan, apapun keadaan kita. Yang ketiga, yang dapat kita pelajari dari kisah Hana, adanya kedamaian sebelum jawaban terwujud. Setelah berdoa dan menerima penguatan dari Imam Eli, Hana pulang dan mukanya tidak muram lagi. Padahal saat itu ia belum mengandung, tapi kedamaian hatinya muncul karena ia telah mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, bukan lagi kepada masalahnya. Tapi dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, mengarahkan semuanya kepada Tuhan, menyatakan semuanya kepada Tuhan. Ketenangan sejati didapat bukan saat masalah selesai, melainkan saat kita meletakkan seluruh beban itu ke dalam tangan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang keempat yang bisa kita pelajari dari kisah Hana ini, kita mampu melepaskan dan menyerahkan kembali komitmen kita. Saat Tuhan mengabulkan doa dengan memberikan seorang anak kepada Hana, Hana tidak menggenggam berkat itu untuk kepentingannya sendiri. Ia menepati janjinya untuk menyerahkan anaknya kembali untuk menjadi pelayan Tuhan seumur hidupnya. Penyerahan sejati berarti siap mengembalikan setiap berkat dan jawaban doa untuk kemuliaan Tuhan, bukan hanya untuk kepuasan diri sendiri. Dari kisah Hana ini mengajarkan kita bahwa ketekunan dalam doa membuka pintu intervensi kita kepada Tuhan. Dan penyerahan hati yang tulus mengubah kesedihan menjadi kemuliaan bagi namanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah Anda berada dalam situasi yang sama dengan Hana, di mana Anda sudah berdoa sekian lama, namun rasanya jawaban Tuhan belum juga berkunjung? Ada pergumulan keluarga yang belum selesai. Mungkin saat ini kita sama seperti Hana menantikan anak. Mungkin juga saat ini Anda mengalami masalah kesehatan yang masih membayangi atau membuat rasa takut atau khawatir. Atau mungkin pada saat ini kita merasa masa depan yang terasa masih samar-samar dan belum jelas. Di saat-saat seperti itulah, seringkali kita tergoda untuk berhenti berharap dan mulai memegang kendali dengan cara kita sendiri. Namun, firman Tuhan pada malam hari ini mau mengingatkan kita tentang dua kunci penting dalam kehidupan iman, yaitu ketekunan dalam doa dan penyerahan total. Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Doa bukan sekedar tombol darurat yang kita tekan saat kita berada dalam masalah. Doa adalah sebuah hubungan, napas hidup orang percaya. Bertekun dalam doa, berarti kita tetap mengetuk pintu surga. Bukan karena Tuhan itu tuli atau lambat, melainkan karena Tuhan sedang membentuk ketahanan iman kita. Ketekunan membuktikan sejauh mana kita mempercayai janji-janjinya. Namun ketekunan dalam doa harus berjalan dan bergandengan tangan dengan penyerahan total. Penyerahan total terjadi ketika kita membawa semua permohonan kita kepada Tuhan. Lalu berkata dalam, Yesus sendiri berkata di Taman Getsemani saat ia berdoa, Tuhan, inilah kerinduan hatiku, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak-Ku. Ini contoh perkataan Yesus ketika dia sendiri di Taman Getsemani, ketika ia sedang berdoa. Matius 26 ayat 39 mengatakan, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Pendengar yang dikasihi Tuhan, penyerahan total bukanlah bentuk keputusasaan atau kekalahan. Sebaliknya, penyerahan total adalah bentuk puncak kepercayaan. Itu adalah pengakuan jujur bahwa pikiran Tuhan jauh melebihi pikiran kita dan jalannya senantiasa membawa kebaikan bagi kita. Ketika kita bertekun berdoa, kita menunjukkan semangat iman kita. Ketika kita menyerahkan secara total hidup kita, apa yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan, kita menunjukkan kerendahan hati kita. Perenungan buat kita pada malam hari ini mau mengajak, jika saat ini Anda sedang menantikan jawaban atas doa-doa Anda, jangan berkecil hati, teruslah berdoa. Jangan jemu-jemu, tapi pada saat yang sama, lepaskanlah rasa kekhawatiran dan kendali atas situasi tersebut. Serahkanlah segalanya ke dalam tangan Bapa yang penuh kasih. Sebab Amsal 3 ayat 5-6 mengingatkan kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percayalah, Dia Allah yang tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Waktunya selalu yang terbaik. Pada malam hari ini, saya mengajak kita sama-sama berdoa, terkhususnya juga buat iklim kita, cuaca kita di Kota Palangkaraya. Kita mau sama-sama bersatu hati. Semoga hari-hari yang akan kita lalui nanti ada turunnya hujan dan juga kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya dapat reda. Kita mau sama-sama berdoa. Saya mengajak semua kita para pendengar bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu. Kami berdoa bagi setiap pendengar RRI saat ini. Kiranya Engkau menguatkan hati saudara-saudara kami yang sedang bergumul. Berikanlah kami ketekunan untuk terus berdoa dan keteguhan hati untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami secara total ke dalam tangan kedaulatan-Mu. Kami percaya di dalam Engkau harapan kami tidak pernah sia-sia. Pada malam hari ini, kami bersatu hati untuk Kota Palangkaraya dengan cuaca kami. Kami bersatu hati Tuhan, kiranya Tuhan menurunkan hujan untuk menghilangkan kabut asap di tengah kota Palangkaraya. Biarlah iklim kami kembali normal. Kemarau yang panjang ini juga kembali normal, Tuhan. Turunkan hujan buat kami, sehingga kami dapat menikmati udara yang segar, udara yang enak untuk kami hirup. Mungkin pada malam hari ini yang bergumul dengan sakitnya, kami menopangkan tangan. Dalam sakitnya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, oleh darah kuasa darah-Mu, mereka disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat perenungan kami pada malam hari ini. Biarlah kami tetap setia di dalam Engkau, tetap tekun di dalam doa, dan menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami secara total kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.
0: Amin. Pendengar, demikian mimbar agama Kristen Pro 1 RI Palangkaraya malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Fortiana Yosopa STH atas penyampaian firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa ketekunan dalam doa dan penyertaan total kepada Tuhan bukanlah tanda kelemahan, melainkan wujud iman yang percaya bahwa Tuhan selalu bekerja pada waktunya yang terbaik. Kiranya firman yang telah kita dengarkan malam hari ini menjadi penguatan bagi kita semua untuk tetap setia berdoa, tidak mudah menyerah dalam menghadapi pergumulan, dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Sekali lagi terima kasih Ibu Pendeta.
1: Sama-sama.
0: Dan juga terima kasih kepada pendengar Pro 1 RI Palangkaraya yang sudah membersamai kita di malam hari ini. Pendengar, saya juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti di pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam Palangkaraya. Malam ini ada rekan saya, Mas Rul Adi Putra, yang akan menemani Anda dalam rangkaian program Palangkaraya malam ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam mimbar agama Kristen berikutnya. Tetap setia mendengarkan siaran Pro 1 RI Palangkaraya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Mendengar saatnya kita ikutin informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya dan saat ini kita sudah terhubung bersama perakirawan yang bertugas pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Baik, alhamdulillah, luar biasa.
0: Baik, silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah esok hari Minggu 2 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Begitu juga diperkirakan sepanjang esok hari, cuaca akan cerah berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Murung Raya bagian utara, dan diperkirakan hujan dengan intensitas ringan pada siang hingga sore harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau agar tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas Sobat BMKG semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak perakirawan Chandra. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, pendengar, kembali lagi bersama saya Adi Putra dalam Palangkaraya malam hari ini. Sabtu 1 Agustus 2026. Wah, sudah ganti bulan saja ya kita. Selamat bermalam minggu ya pendengar. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz. Buntok di FM 97,3 MHz, Lamandau di FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz. Ada Sampin di FM 93,6 MHz, serta Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkalambun ya di 99,2 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya dari Application Store atau Play Store. Lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya dan mendengar dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang sudah kita ikuti bersama informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya. Dan jangan lewatkan mini drama radio, setelah itu akan kita lanjutkan dengan informasi dan musik. Lalu jangan lewatkan ya, selalu ditunggu-tunggu untuk menemani malam hari Anda, malam minggu dengan melodi memori dengan tembang-tembang kenangan nih. Dan akan kami tutup dengan jazz music. Dan jangan kemana-mana, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama radio dengan judul Tunangan Yang Hilang. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

sebuah kota besar penuh lampu-lampu mewah, hidup Adele, gadis sederhana yang bekerja sebagai staff event hotel berbintang. Malam ini, hidupnya berubah total. Tanpa ia sadari, 5 pria berbeda, dengan hati, luka, dan tujuan yang berbeda, akan memasuki hidupnya sekaligus.

0: Arif, CEO muda dengan reputasi sempurna. Tatapannya dingin, ucapannya tegas, namun menyimpan rahasia kelam tentang tunangannya yang hilang 5 tahun lalu.
1: Kamu staf baru, kenapa dekorasi ballroomnya berantakan?
2: Maaf pak, saya perbaiki sekarang.

0: Di belakang Arif muncul Taufik, bodyguard yang tak pernah jauh, diam tapi tajam dan protektif.
1: Pak Arif, saya cek sisi panggung.
0: Naufal, dokter muda yang pernah menyelamatkan hidup Adel setahun lalu. Lembut, peduli, tapi menyimpan trauma dan rasa bersalah yang mendalam.
2: Adel, kamu baik-baik aja. Aku coba hubungi dari tadi.
3: Mus Naufal, maaf, aku lagi kerja.
0: Lalu datang Dandi, anak tunggal konglomerat. Terlihat genit, namun hanya Adel yang mampu membuatnya berhenti bermain-main.
4: Adel, kamu cantik banget malam ini.
3: Dandi, please, aku lagi kerja.
0: Dan Said, sahabat masa kecil Adel, selalu ada, selalu mengerti, selalu menunggu tanpa diminta.
5: Aku bawain kamu makan. Kamu belum makan dari pagi kan?
0: Disinilah semuanya dimulai. Lima pria berdiri di dunia yang sama demi satu perempuan bernama Adel.

0: Suasana di hotel berubah tegang. Arif mulai merasa ada yang aneh. Dandi semakin agresif, Said makin protektif, dan Naufal gelisah tak menentu.
1: Adel, kau dekat dengan dokter itu.
2: Kenapa? Kita kan bukan apa-apa.
3: Jangan kasar ke Adel.
4: Kalau si Osok dingin ini ganggu kamu, bilang aja ke gue, Del.
5: Kalian cuma bikin dia makin tertekan.
6: Semua orang terlalu ribut. Tuan Arif, izinkan saya bawa Anda keluar.
0: Hanya Taufik yang sadar bahwa ini baru awal dari badai yang panjang.

0: Adele dipanggil ke ruang backstage oleh Naufal. Suasana sepi, hanya suara angin.
1: Aku harus jujur. Aku menyembunyikan sesuatu.
2: Apa maksudmu?
1: Kecelakaan setahun lalu, kamu kehilangan ingatan. Aku menemukanmu, dan aku takut kalau kamu kembali ke masa lalu yang membuatmu trauma.
0: Air mata Adele jatuh tanpa ia sadari. Baru malam ini, ia tahu sebagian dari dirinya yang hilang.
3: Adele, kamu di sini.
0: Arif menatap Adele seperti melihat hantu masa lalu.
4: Tuan Arif, tenangkan diri.
3: Nopal, kenapa dia? Kenapa Adele ada di sini?
2: Pak Arif, apa maksud Anda?
0: Arif maju perlahan. Tidak ada kemarahan, hanya kerinduan yang terpendam 5 tahun.
3: Tunanganku, dia juga bernama Adele. Dia hilang dalam kecelakaan. Aku mencarinya bertahun-tahun.
0: Adele terpaku, dadanya sesak.
1: Aku minta maaf. Aku takut jika mengembalikan memori itu akan membunuhnya.
0: Semuanya meledak. 5 pria yang mencintai Adele kini bersuara.
5: Kalau dia tunanganmu, kenapa baru sekarang kau muncul?
6: Kalian semua datang setelah Adele babak belur.
1: Aku yang melindunginya. Aku yang menyelamatkannya.
3: Aku sudah mencari Adele selama 5 tahun.
7: Semua orang diam.
0: Taufik berdiri di tengah mereka seperti dinding batu.
7: Yang berhak memilih hanya Adele, bukan kalian.

0: Dalam keheningan malam, Adele akhirnya bicara dengan suara gemetar tapi tegas.
1: Kalian semua baik. Kalian semua pernah menyelamatkan aku dengan cara kalian masing-masing. Tapi aku belum menemukan diriku. Aku belum utuh.
2: Kalau kamu memilih pergi, aku tidak akan menahan.
3: Aku minta maaf, tetapi aku sangat sungguh sayang kamu, Del.
4: Kalau kamu bahagia, aku siap mundur, Del.
5: Aku hanya ingin kamu hidup tanpa ketakutan lagi, Del.
6: Keputusanmu adalah akhir dari konflik ini.
1: Aku memilih diriku sendiri dulu.
0: Dan malam itu, kisah cinta rumit itu tidak berakhir dengan pelukan ataupun tangisan, melainkan dengan kelegaan. Adele yang kembali dengan ingatannya menyadari bahwa sebelum mencintai siapapun, seseorang harus mencintai dirinya sendiri. Demikianlah mini drama yang berjudul Tunangan Yang Hilang, produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Mendengar bagaimana suasana malam minggu Anda nih? Semoga malam ini cuaca di tempat Anda bersahabat ya mendengar. Ngomong-ngomong soal masalah cuaca nih, ada kabar baik untuk kita di Kalimantan Tengah. Pemerintah bersama BMKG sedang melakukan operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan hingga 2 Agustus esok nanti sebagai salah satu upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan. Menariknya, hujan buatan ini hanya bisa dilakukan kalau ada awan yang memang berpotensi menjadi hujan. Jadi, tim terus memantau pergerakan awan, arah angin, hingga kondisi atmosfer agar penyemaian bisa dilakukan di waktu dan lokasi yang tepat. Operasi ini diprioritaskan di beberapa daerah yang rawan karhutla, seperti Palangkaraya, Pulang Pisau, Kapuas, Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, dan Gunung Mas. Harapannya, turunnya hujan bisa membantu ya menjaga kelembapan lahan gambut sehingga resiko kebakaran dapat ditekan. Tentu kita semua juga punya peran ya, pendengar. Selain berharap hujan turun, mari sama-sama menjaga lingkungan dengan tidak membuka lahan menggunakan api dan segera melapor nih jika melihat tanda-tanda kebakaran. Semoga ikhtiar ini membawa hasil yang baik ya untuk kita yang ada di Kalimantan Tengah.
1: We can go driving in on my scooter, you know, just run.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
3: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap kakakku.

Pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi menarik nih dari pemerintah kota Palangkaraya. Saat ini, pemerintah kota melalui Bapenda mulai memanfaatkan teknologi digital untuk memperbarui data perpajakan daerah berbasis GIS atau Sistem Pemetaan Digital. Langkah ini diawali dengan sosialisasi di Kelurahan Panarung yang melibatkan para ketua RT. Karena merekalah yang paling memahami kondisi wilayah dan nantinya akan mendampingi petugas saat melakukan pendataan di lapangan. Harapannya dengan pemetaan digital ini, data objek pajak menjadi lebih akurat, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya. Kalau datanya sudah rapi, pelayanan kepada masyarakat juga bisa semakin baik, sekaligus membantu meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung pembangunan kota Palangkaraya. Jadi, digitalisasi ini bukan sekedar soal teknologi saja nih, tetapi juga upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan transparan bagi kita semua. Dan satu lagu untuk menemani Anda malam hari ini, di malam minggu ada Cherry Bell dengan Semangat Yang Indah. Selamat mendengarkan.

soal air. Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

Mendingan masih dengan informasi terkait karhutlah nih, di tengah musim kemarau seperti sekarang, kita semua perlu lebih waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah kembali mengingatkan agar masyarakat tidak membuka dan membersihkan lahan dengan cara dibakar. Cuaca yang lebih kering membuat semak, pepohonan, hingga lahan gambut menjadi sangat mudah terbakar. Api kecil sekalipun bisa cepat membesar dan sulit dikendalikan, apalagi jika disertai dengan angin kencang. Karena itu, mari sama-sama menjaga lingkungan kita. Jika ingin membersihkan lahan, gunakan cara yang lebih aman tanpa membakar. Dan kalau pendengar melihat titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, segera laporkan kepada petugas agar bisa ditangani sejak dini. Mencegah tentu jauh lebih baik ya daripada memadamkan. Dengan kepedulian kita bersama, semoga Kalimantan Tengah tetap aman dari karhutlah dan kita bisa menjalani aktivitas dengan lebih nyaman.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, mendengar kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memori malam minggu hari ini ya tentunya. Dan buat pendengar yang mau bergabung, Anda bisa bergabung di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Baik, tidak berlama-lama, sudah ada penelpon yang masuk ya. Mari kita sapa bersama-sama. Halo, selamat malam Melodi Memori.
1: Halo,
0: iya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam dengan
1: Mbak Fani.
0: Mbak Fani, Mbak Fani, gimana kabarnya malam hari ini, Mbak Fani?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik ya, Mbak Fani. Tinggal di mana, Mbak?
1: Di Jalan Mendawai.
0: Oh, di Mendawai Palangkaraya sini ya?
1: Iya, betul.
0: Iya, gimana nih hari-harinya? Ini malam minggu nggak jalan-jalan kah?
1: Tinggal di rumah aja, Mbak Uta.
0: Tinggal di rumah aja. Lagi apa nih aktivitasnya? Mungkin lagi dengerin radio sambil ngemil atau apa nih?
1: Ya, memang dengar radio.
0: Dengar radio, iya. Mbak Fani, gimana nih hari ini aktivitasnya, lancar ya?
1: Puji Tuhan, lancar.
0: Puji Tuhan, lancar. Malam
1: ya.
0: Hari ini Mbak Fani mau ditemanin lagu dari siapa nih?
1: Mau dengar lagu dari Christine Penyaitan ya. Tangan tak sampai.
0: Oh, tangan tak sampai.
1: Iya.
0: Salamnya mau buat siapa nih? Silakan.
1: Salamnya buat semuanya dari A sampai Z. Terkecuali. Terima kasih.
0: Baik, sama-sama. Terima kasih banyak. Baik, dari Mbak Fani ya tadi kita langsung sudah ada Mbak Susi nih ada di depan pintu. Halo, selamat malam Melodi Memori.
2: Selamat malam, Melodi Memori.
0: Gimana kabarnya Mbakku malam hari ini, Mbak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Sebaliknya
0: sehat semua di sini. Tadi sudah mulai berkurang nih kabut asapnya. Gimana di tempatnya, Mbak nih?
2: Sama.
0: Sama ya. Ada turun hujan gak, Mbak tadi?
2: Enggak ada. Malahan panas.
0: Iya, panas sekali nih hari
2: ini. Hidung sakit.
0: Betul. Masak apa nih hari ini tadi? Kepo saya.
2: Enggak ada apa-apanya, habis dari tempat acara orang hajatan.
0: Wah, dari hajatan tadi ya.
2: Iya.
0: Mantap nih. Mbak mau lagu apa nih?
2: Lagunya Tinggal Kenangan dari Robbie NS.
0: Dari Robbie NS. Oke. Aduh, Tinggal
2: ya,
0: Kenangan
2: Tinggal
0: aja.
2: Kenangan.
0: Yang dikenang terus ya ini ya. Oke, salamnya.
2: Masa lalu.
0: Oh, bener, masa lalu nih kenangan. Salamnya mau buat siapa?
2: Salamnya
0: nih?
2: Salamnya buat tetangga di sebelah lah di Staji. Buat Sasa. Buat Penaparo sama yang Putri. Buat Putra Pangkalan Bun. Pak Umay. Siapa yang tadi itu yang di Mendawai itu?
0: Mbak Fani.
2: Ya, salam kenal buat Mbak Panila. Buat semuanya jalan dibungkus ja.
0: Oke, siap.
2: Dari A sampai Z. Buat adikku Ota.
0: Siap.
2: Salam sehat.
0: Salam
2: kalau
0: sehat.
2: Pulang hati-hati. Semoga
0: baik.
2: Sampai di rumah dalam keadaan selamat. Semoga
0: siap,
2: cepat dapat jodoh.
0: Amin.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Mbakku. Sehat selalu ya buat Mbak Susi yang ada di Kasongan. Lancar rezekinya juga ya tentunya. Terima kasih doa terbaiknya nih. Baik, langsung ya dari Mbak Susi sudah ada penelpon yang bergabung juga nih. Halo, selamat malam Melodi Memori.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Putra nih ya.
3: Betul sekali. Melodi Memori.
0: Iya, lama loh Bang Putra ini gak bersua sama saya. Gimana kabarnya Bang Putra?
3: Alhamdulillah, baik, sehat, gitu,
0: alhamdulillah.
3: Bang Uta. Ya memang di Melodi Memori jarang-jarang mengikuti gitu.
0: Kalau siang nih ya, yang rutin nih, rajin kalau Bang Uta.
3: Iya, tapi aduh beberapa hari ini susah masuk Bang Uta yang siang, aduh, bejubel.
0: Iya, padat sekali nih, apalagi kalau udah yang pegang sekali, ya. Kak Reta sama Kak Cynthia nih, wuh, ramai sudah.
3: Betul-betul sekali.
0: Betul nih, gimana nih di Pangkalan Bun nih kabarnya?
3: Alhamdulillah baik, sehat. Cuma panasnya loh, lumayan cukup cetar.
0: Iya, luar biasa ya di sana ya panasnya, sama kayak di sini nih kayaknya.
3: Iya, tapi alhamdulillah kalau di Sampit Palangka kayaknya kata rekan-rekan tuh apa namanya asap ya, asapnya lumayan ya. Tapi alhamdulillah kalau di seputaran Pangkalan Bun ya Enggak ada lah asap. Ya ada paling enggak seperti di
0: setebal di Palangkaraya ya. Alhamdulillah kalau begitu. Alhamdulillah. Ya buat keluarga di Pangkalambun nih. Gimana nih aktivitasnya akhir pekan nih, lancar ya hari ini ya?
3: Lancar aja, di rumah saja nih.
0: Wah, di rumah aja kenapa enggak jalan-jalan?
3: Tiduran. Enggak mau.
0: Oke, okay. Abangku malam hari ini mau ditemani lagu dari siapa nih?
3: Kisah Sidih di hari Minggu.
0: Waduh, ya besok nih dong. Oke, okay, dari siapa nih?
3: Dari
0: Marsada Tokus Plus.
3: Lain-lain Plus itu apa namanya? Rati Purwasih.
0: Rati Purwasih ya. Oke, okay. Iya. Salamnya mau buat siapa nih?
3: Iya, salamnya untuk siapa tadi, Mbak Pani ya, dari Palangkaraya tadi ya, Mbak Pani, untuk Mbak Susi, untuk Mama Yuda, Putra Gacor, Putra CR, Mama Sri, untuk Bang Ari, untuk Ibu Utri dan Pak Freddy, Mbak Weni, Mbak Wika, untuk Bang Melon Pangkalambun, untuk Bang Nanang Tumpik Pangkalambun, dan semuanya aja, Bang
0: Uta. Oke, siap.
3: Lagunya ada?
0: Ada, sudah siap.
3: Dibungkus saja, Bang
0: Uta. Mantap, ya, oke.
3: Saya aminkan ya, saya aminkan doanya
0: Mbak Susi yang
3: terakhir tadi ya.
0: Amin, paling kenceng.
3: Iya, amin ya Rabbal Alamin, ya mudah-mudahan segera terlaksana.
0: Iya, terima kasih Bang Putra.
3: Yo, terima kasih, lagunya ditunggu.
0: Siap.
3: Bang Utanya selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Putra Pangkalambun, sehat selalu ya tentunya. Dan lancar juga nih rezekinya buat Bang Putra ya. Sehat-sehat selalu buat semuanya di Pangkalambun juga ya. Aktivitasnya lancar nih. Baik, mendengar langsung ke penelpon berikutnya ya. Ada Bang Lanis yang ada di Kalimantan Barat nih. Halo, selamat malam Melody Memory.
4: Selamat malam Melody Memory.
0: Iya, gimana nih kabarnya Abang Ganteng nih yang di sana?
4: Kalau kita ini puji Tuhan aman, habis hujan juga nih tadi.
0: Habis hujan, puji Tuhan. Suasananya pasti sejuk-sejuk enak nih.
4: Sejuk-sejuk lah. Sekalipun setelah gabung di Palangkaraya, semuanya langsung berhenti hujannya.
0: Waduh, langsung nganu ya, kaget lah.
4: Itulah.
0: Oke, gimana nih kalau BBM di sana gimana Bang Lanius, aman kah?
4: Kalau BBM ini masih agak-agak masih kurang juga nih, masih agak susah juga ini. Kalau di sana gimana?
0: Kalau BBM di Palangkaraya masih terpantau lancar ya. Mungkin memang lebih karhutlah sih kalau di sini asap.
4: Oh gitu. Ya. Semoga aman-aman semuanya gitu ya.
0: Iya, sama-sama ya. Juga di sana. Baik. Abang malam hari ini mau ditemani

0: ada hujan lebat semalaman, cuman untuk hari ini belum ada hujan.
1: Oh gitu, yalah siap. Oke, itu saja kita berbagi untuk yang lain. Selamat malam, Melodi Memori.
0: Selamat malam, terima kasih banyak Bang Lanius. Baik mendengar, kita terima satu penelpon lagi ya. Halo, selamat malam, Melodi Memori.
2: Iya, selamat malam.
0: Iya, selamat malam Abang Aga, Abangku gimana kabarnya nih malam hari ini?
2: Kabarnya baik, puji Tuhan.
0: Kabarnya baik, ya. Puji Tuhan. Wah, ini kita hari ini sungguh-sungguh gerah ya, menanti hujan ternyata belum turun-turun juga nih.
2: Iya, memang betul. Jam 8 sudah ada bau asap nih.
0: Iya, sudah tadi pagi, betul.
2: Di Ubus 27 ini.
0: Sama Bang ya. Tadi waktu pagi bangun tidur buka jendela, wah langsung tercium nih pagi-pagi.
2: Iya, bau asapnya sangat sangat menyengat. Terus disertai dengan panasnya sangat terik hari ini.
0: Hari ini terik ya, sekali. Sampai sore. Gimana nih tadi aktivitas di kebun? Ada siram-siram kah atau seperti apa nih?
2: Iya, saya kebetulan tadi sekitar jam pukul 4 ya, mengikuti acara kebaktian pekerja menantu di rumah saudara sepupu. Baru sekarang baru datang dari acara kebaktian tersebut.
0: Baik. Puji Tuhan ya, udah di rumah dan sudah lancar nih tadi mengikuti kebaktian ya.
2: Iya, ada kebaktian. Kita berkumpul dengan saudara-saudara. Betul. Dari Lemandau, Muara Teweh ada juga. Wah. Dari Pangkalan Bun ada juga. Terus dari Kepuas, dari Tumbang Tarusan. Ada dari Gohong, Desa Gohong, Kabupaten Gunung Pisau.
0: Oh, jauh juga.
2: Ada dari banyak tadi.
0: Wah, berbagi kebahagiaan.
2: Dengan saudara-saudara kita sepupu.
0: Betul. Itu Delta. Wah. Ya. Semoga berbahagia semua ini ya, Bang ya, di tengah ya, polemik kayak gini.
2: Puji Tuhan ya.
0: Puji Tuhan.
2: Acara apa? Perkawinan mereka langgeng sampai akhir menutup mata Dewa.
0: Betul sekali.
2: Demikian
0: baik. Sebab Abangku,
2: kita manusia ini cuma sekali untuk melakukan pernikahan. Kecuali maut yang memisahkan hidup kita dengan suami istri Dewa. Kalau ajaran kami orang Kristen. Demikian.
0: Ya demikian. Sudah sumpah setia sampai mati saja ya Bang ya.
2: Iya.
0: Betul sekali nih. Abang, lagu apa nih malam hari ini nih yang dipingin nih?
2: Sesuai dengan tema kebaktian. Dan saya pingin lagu dari Teddy Diana ya. Dengan judul Setia Sampai Mati.
0: Setia Sampai Mati. Oke. Salamnya mau buat siapa nih Abang?
2: Salam dulu terutama buat Deuta ya, salam sehat, salam berigas.
0: Amin.
2: Ada Mbak Susi, ada Bang Lenius tadi ya, salam berigas juga.
0: Siap.
2: Ada Raja Rimba ya di Kuala Kepuas. Terus buat Mbak Rusiana, ada Putra Cilik Ribut. Ada Bang Tuni, ada Mama Lili di kilometer 9 ya. Terus buat Bang Umay Yan Seloyor. Ada Putra Pangkalan Bun tadi ya.
0: Baik.
2: Terus buat Mbak Sasa di kawasan Kalibata. Ada Bang Naparo, beserta yang putri. Ada Bang Umay. Mas Dede di Pangkalan Bun. Salam sehat, salam berigas Mas Dede.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
2: Terus buat putri bersama suami tercinta ya, Bang Freddy. Ada Mbak Piona juga di Kupang. Demikian dari saya.
0: Baik, siap Abangku.
2: Oke, saya undur pamit. Salam berigas, salam sehat. Selamat malam, terima kasih.
0: Sama-sama, salam berigas, salam sehat buat Abang Aga yang ada di Geobos Ujung ya. Semoga lancar semua aktivitasnya, lancar rezekinya juga. Dan yang pasti sehat ya, salam sehat selalu nih buat Abang. Baik. Sebelum kita putarkan lagu, karena sudah ada 5 lagu yang mengantri, kita terima satu telepon dulu ya. Ada dari Mbak Sasa nih yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Melodi Memori.
3: Selamat malam Melodi Memori.
0: Iya, akhirnya masuk juga ya setelah berebutan nih.
3: Iya, sibuk sekali.
0: Sibuk sekali, bener banget nih. Tadi ada siapa nih? Ada Mama Tri, ada Bang Raja Rimba. Wah, ini antri semua nih. Nanti dulu ya, ini sebelum

0: Sebelum terputarkan nih, gimana nih Mbak Sasa kabarnya malam hari ini Mbak?
1: Kabarnya baik, puji Tuhan.
0: Kabarnya baik, puji Tuhan. Gimana nih aktivitas hari ini? Ada kegiatan kah hari ini?
1: Gak ada, bisa-bisa aja. Eten.
0: Biasa-biasa aja. Masak apa nih hari ini?
1: Tunggu goreng kangkung sama udang.
0: Waduh, mantap sekali nih. Udangnya mancing atau enggak nih? Katanya kalau lagi sungai surut itu banyak udang nih.
1: Iya, dapat keponakan yang cari.
0: Wah, mantap. Ini ada suara piring kayaknya sambil makan nih. Kayaknya lagi menikmati udang ya pendengar. Oke.
1: Pedas-pedas manis.
0: Okay. Pedas-pedas manis. Aduh, Uta jadi ngiler nih. Oke. Okay. Mbak Sasa mau dengarkan lagu apa nih malam hari ini Mbak Sasa?
1: Lagu dari Adi Putra.
0: Dari Hadi Putra.
1: Hati dibelah petir sejuta.
0: Waduh, hati dibelah petir sejuta. Aduh, oke. Okay. Adi Putra, hati dibelah petir sejuta. Salamnya mau buat siapa nih? Silakan.
1: Salamnya buat Bapak Meme tadi, salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus Pak Tuni, Susi, Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, Mama Sri.
0: Aduh, terputus ya sinyalnya. Mbak Sasa kayaknya kepejet nih feelingnya Uta ya. Aduh, baiklah pendengar. Nah, oke, okay, ini anu ya, kita coba terhubung karena salamnya belum selesai nih sama Mbak Sasa tadi ya. Halo Mbak Sasa, halo. Oke, okay, Mbak Sasa.
1: Oh, iya,
0: no.
1: Aku mati.
0: Iya, kebencet nih sinyalnya.
1: Terus siapa tadi lah, Pak Mas Sri lah. Sama Yuda dan Bang Jonnya. Terus Mbak Weni. Putra Kier. Kayaknya buat semua aja lah dari A sampai Z ya.
0: Baik, siap.
1: Buat Deota dan operaturnya. Salam sehat selalu,
0: Amin.
1: Bahagia selalu, sukses
0: Amin.
1: Selalu. Apa yang dicita-citakan bisa tercapai.
0: Amin.
1: Selamat malam, lagunya tunggu, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, terima kasih banyak ya Mbak Sasa. Waduh, sembari menikmati udang apa manis pedas nih. Baik pendengar, buat yang mau bergabung ditunggu dulu ya, sabar dulu. Nanti sudah ada di antrian nih ya, tadi ada Bang Raja Rimba, ada Bang Melon juga nih, Pangkalambun, ada Mama Inesi. Ditunggu dulu ya, kita putarkan dulu ya lagunya karena sudah antri sekali nih lagunya. Baik, ada yang pertama Christine Panjaitan ya, Tangan Tak Sampai nih. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih di Melodi Memori malam hari ini dan sudah ada request lagu dari Mama Inesri ya. Dan sebelum itu ada satu pesan masuk dari Abang Raja Rimba. Selamat malam Bang Uta, lewat WhatsApp aja saya tampil. Aku request lagu Isabella dari Ami Search ya ini ya. Salam untuk Ayu, Karim, Bang Agau dan untuk semua Pro 1 Palangkaraya. Buat Bang Uta yang ganteng, terima kasih banyak. Abang Raja Rimba juga ya. Terima kasih by Raja Rimba. Oke. Lagunya sudah disiapkan ya bebarengan sama lagunya Mama Inesri dan kini sudah terhubung juga Bang Tony nih yang ada di Setaji. Halo, selamat malam Melodi Memori, Bang Tony.
1: Halo.
0: Iya, Bang.
1: Selamat malam, Melodi Memori.
0: Gimana kabarnya malam hari ini, Bang Tony?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Puji Tuhan, sehat. Aktivitas lancar ya hari ini ya?
1: Lancar.
0: Gerah-gerah kan ya kipas-kipas kita hari ini. Ya. Iya. Habis dari mana, Bang Tony, baru gabung?
1: Habis keluar sama anak menantu.
0: Wah, sama menantu jalan-jalan nih ya itu tadi ya. Dapat apa nih?
1: Tadi pagi. Siang itu, sore baru tiba dari Surabaya.
0: Wah, puji Tuhan.
1: Malang Surabaya gitu.
0: Berarti nanti waktu pulang ke Surabaya kayaknya Uta ikut aja ya.
1: Udah balik ini Bu.
0: Loh, lah kok ditinggal.
1: Dari Malang barusan tadi sore tiba di Palangkaraya.
0: Tadi sore ya pesawatnya berangkat ya.
1: Sudah 6 hari di sana mereka berlibur. Di kota Malang.
0: Wah, harusnya kemarin di sana kembali. Wah, di sana dingin-dinginnya sih memang.
1: Istri itu kan.
0: Oke. Bang Tony, malam hari ini mau ditemani lagu dari siapa, Bangku?
1: Dari Eric Kusmiran ya.
0: Dari Eric Kusmiran.
1: Hatimu dua tadi.
0: Apa judulnya ada tadi?
1: Hatiku
0: juga sebentar. Eric Kusmiran, setulus hatimu semurni cintaku ini kah?
1: Nah, iya betul.
0: Oke, siap. Salamnya mau buat siapa nih? Silakan.
1: Mbak Sasa, Mbak Susi, Andi Kasongan dia. Cara keluarga katanya salam sehat di sana ya.
0: Siap.
1: Bang Agau juga. Terus Mbak Weni, Putra Pangkalan Bun, Bang Dede, Ana Paro, terus Ian Slayer, Jeffrey, Bu Arwin juga, Bung Pandu, terus Bung Mai juga sampai Nisa, terakhir Kriwet, yang lain kita rangkul semua.
0: Ya, oke,
1: Mbak Wiga di Wonosobo juga. Semoga selamat bertugas, semangat terus, sukses. Panjangan umur, dimudahkan rezekinya, tepat jodohnya. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih banyak Bang Tony, selamat malam. Sembari menunggu waktu istirahat ya, sambil mendengarkan lagu-lagu yang di request nih di Melodi Memori. Baik, udah ada Bang Meloni di Pangkalan Bun. Halo, selamat malam Melodi Memori. Halo.
2: Selamat malam Melodi Memori.
0: Iya, gimana kabarnya Abang malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik, seharian panasnya Pol.
0: Nah, sama, ikut saya kepanasan juga. Gimana? Aktivitasnya lancar nih Abangku hari ini.
2: Alhamdulillah baik. Tadi monitor wilayah Palangka juga.
0: Wah, mantap sekali nih. Gimana nih? Aktivitas lancar. Besok ada agenda enggak?
2: Enggak ada agenda.
0: Enggak ada. Kayaknya bersantai aja ya besok ya.
2: Ya, tadi sambil monitor dari grup Palangka, ternyata Palangka tadi ada Jaya 65.
0: Ada Jaya 65. Oke, Abangku malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa nih Bang Melon?
2: Lagu Pesawat Tempur ada kah?
0: Pesawat Tempur dari siapa nih?
2: Iwan Fals.
0: Iwan Fals ada dong. Oke, sudah disiapkan.
2: Oke.
0: Salamnya.
2: Salam sama spesial buat semuanya tanpa kecuali A sampai Z. Okay. Begitu. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Abang. Sehat selalu ya buat yang ada di Pangkalan Bun. Salam semuanya ya tentunya. Baik, sudah ada 4 lagu ya. Akan kita putarkan terlebih dahulu buat yang mau bergabung. Ditunggu dulu ya untuk di sesi berikutnya. Selamat mendengarkan. Ada lagu dari siapa nih? Isabella Amisert, selamat mendengarkan.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya. Palingan masih di Melody Memory malam hari ini. Ada satu pesan dari Bang Fajar yang ada di samping nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Minggu Bang Uta. Selamat malam Minggu juga ya Bang Fajar yang ada di samping. Titip salam buat semua

Pendengar setia Melodi Memory, request lagu dari PW Gaskin, dari Mata Sang Garuda. Wah, tepat sekali ya, karena kita juga sudah memasuki di bulan kemerdekaan nih, di bulan Agustus. Spesial buat kemenangan Timnas Indonesia 2 kali bang. Wah, mari kita support ya tim Garuda kita untuk terus mengepakkan sayap ya. Terima kasih bang, semangat selalu bertugas. Bang Fajar juga semangat ya yang ada di Sampit. Sudah kita siapkan nih tentunya lagunya. Baik, pendengar, terima kasih banyak ya yang sudah membersamai kami dalam Melodi Memori malam hari ini. Dan terima kasih sudah menemani Uta di malam minggu ini ya. Dan semoga semuanya sehat, lancar rezekinya. Dan yang penting memang kesehatan ya, karena itu adalah rezeki terbesar dari Tuhan. Baik, tidak berlama-lama, langsung kita putarkan saja ya PW Gaskin dari Mata Sang Garuda. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Hormat, Pak.
1: Ucapan tadi sering kita dengar pada saat apel dan upacara. Tapi, tahukah Anda apa sih perbedaan apel dan upacara? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apel adalah kegiatan wajib hadir dalam suatu upacara resmi yang bersifat kemiliteran untuk diketahui hadir tidaknya atau untuk mendengar sebuah amanat. Sementara, upacara adalah perbuatan atau perayaan yang dilakukan atau diadakan dengan peristiwa penting seperti pelantikan pejabat dan pembukaan gedung baru. Dikutip dari buku Dasar-Dasar Logika, dijelaskan mengenai arti dari kata upacara dan kata apel. Upacara adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang di instansi pemerintah untuk memperingati sesuatu atau karena diadakan acara tertentu. Sementara, apel merupakan upacara yang dilaksanakan secara khusus tanpa membutuhkan kehadiran pejabat dan memiliki tata urutan upacara yang tidak harus lengkap dan biasanya tanpa pengibaran bendera. Nah, itulah perbedaan apel dan upacara. Udah tahu kan sekarang?
0: Gagal!
2: Halo?
3: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu gak? Si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo?
2: Jin, tahu gak? Si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Hah? Yang benar?
6: Oh no!
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kesal aku, kau diam saja.
1: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
2: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong

0: untuk orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak. Sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.

0: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita, dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo cek kesehatanmu!

Royal Mail Ship Titanic, atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic, adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ia

Inilah seni Karungut, sebuah kesenian tradisional dari Kalimantan Tengah. Karungut merupakan sastra lisan atau disebut juga pantun yang dilakukan. Pria atau wanita yang melantunkan karungut bertutur tentang syair kebajikan, legenda, nasihat, teguran, dan nilai-nilai kehidupan lain yang harus dipelihara dalam masyarakat, termasuk tentang hubungan manusia dengan lingkungannya.

musik modern. Karungut sangat dihargai oleh masyarakat Dayak sebagai sastra besar klasik dan dapat digolongkan sebagai pantun atau gurindang.

Karungut biasa dinyanyikan seorang ibu ketika meninabobokan anak, atau oleh seorang ayah untuk menasihati anaknya. Karungut juga ada untuk menyambut tamu atau dalam peristiwa penting lainnya. Kebahagiaan, keharuan, bahkan kesedihan merupakan ekspresi yang muncul dalam syair karungut. Karungut merupakan media tradisional yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan karena disampaikan dalam bahasa Dayak. Dengan iringan musik yang menggetarkan jiwa sehingga akrab di telinga dan meresap di hati masyarakat. Semoga seni sastra karungut bisa terus hidup di dalam masyarakat Kalimantan Tengah dan menjadi media pembawa kebaikan.

Pendengar, terima kasih banyak telah membersamai kami dalam Palangkaraya malam hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Tetap jaga kesehatan karena cuaca juga tidak menentu ya, karena adanya karhutlah sehingga terkadang pagi hari adanya kepulan asap yang sudah tersebar di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Jangan lupa menggunakan masker ketika Anda berkendara atau keluar rumah, dan perbanyak vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh Anda. Jangan lupa untuk minum air mineral. Selamat beristirahat dan sampai jumpa lagi di siaran berikutnya. Saya Adi Putra mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: selamat berjumpa lagi dengan saya Edies Abdullah. Suatu hari, seorang filsuf naik perahu kecil ke suatu tempat. Dia tidak sendiri, melainkan ditemani seorang nelayan. Perjalanannya cukup jauh sehingga ia merasa bosan. Karena itu, ia pun mengajak ngobrol pada sang nelayan. Filsuf itu bertanya pada nelayan, "Apakah Anda mengerti tentang filosofi?"
1: "Tidak, Tuan,"
0: jawab si nelayan.
1: "Wow, sayang sekali. Berarti Anda sudah kehilangan setengah dari kehidupan Anda."
0: "Kalau matematika, apakah Anda mengerti?" tanya si filsuf lagi.
1: "Tidak, Tuan."
0: Filsuf itu menggeleng-gelengkan kepalanya seolah mengejek sambil berkata,
1: "Wow, berarti Anda sudah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda."
0: Si nelayan cuek saja sambil tetap mendayung perahunya. Tak lama kemudian, ada badai. Angin dan badai mulai membuat perahu mereka mulai terombang-ambing dan bahkan air mulai masuk ke perahu. Sang filsuf mulai nampak gemetar, ketakutan. Melihat gelagat penumpangnya, sang nelayan pun bertanya,
1: "Apakah Tuan bisa berenang?"
0: Sang filsuf pun menggelengkan kepalanya sambil berkata,
1: "Tidak, saya tidak bisa berenang."
2: "Berarti Tuan segera kehilangan seluruh kehidupan Tuan."
0: Saat itulah sang nelayan tertawa sepuas-puasnya. Nah, pendengar, setiap orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar saja. Tapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong, apalagi angkuh. Ada baiknya mungkin kita selalu mengingat, di atas langit ada langit. Dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Saya, Edies Abdullah.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 1, kanal informasi dan inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Di kesempatan Minggu hari ya, hari ini tanggal 2 Agustus 2026. Apa kabar Anda pendengar ya? Semoga pagi ini membawa semangat dan kebahagiaan bagi Anda untuk mengawali aktivitas Anda ya. Saya Dewi Sri Tanjung dan operator Robi pagi hari ini kembali menemani Anda di Palangkaraya pagi ya. Yang mana hari Minggu biasanya ataupun identik dengan hari libur dan saatnya kita juga memberi jeda sejenak ya dari rutinitas yang cukup padat setiap harinya. Dan bagi Anda juga yang setiap hari mungkin disibukkan dengan aktivitas berdagang ya, semoga hari ini senantiasa diberikan kemurahan dan juga kelancaran rezeki serta kesehatan. Dan bagi para ASN ataupun karyawan kantoran yang mungkin sedang menikmati libur akhir pekan, selamat menikmati waktu libur, selamat beristirahat, dan juga selamat menikmati waktu bersama keluarga. Ya, meskipun hari libur ya pendengar, mari kita senantiasa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, meluangkan waktu mungkin untuk sedikit berolahraga ringan, berkumpul bersama keluarga tercinta, atau mungkin juga beribadah ya, karena hari ini hari Minggu bagi umat Kristiani yang juga pagi ini mungkin nanti akan beribadah pagi, yang mana nanti Pro 1 RRI Palangkaraya juga akan menyiarkan jalannya ibadah hari Minggu ya. Bagi Anda juga yang mungkin menikmati ataupun mengawali waktu dengan menikmati secangkir kopi ya, karena seringkali kebahagiaan itu hadir di momen sederhana yang senantiasa kita syukuri. Dan bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya pendengar, kami akan menemani hari Minggu pagi Anda dengan beragam informasi, inspirasi, dan tentunya juga lagu-lagu pilihan yang sudah dipersiapkan oleh musik direktor kami Cynthia Baga ya, sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, dan saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda pagi hari ini ya, ceramah agama Islam. Ya, pendengar ya, ceramah agama Islam di kesempatan pagi hari ini mengambil sebuah topik ya, yaitu rumah yang diberkahi. Dan sebelumnya ya pendengar, tentunya kita menyampaikan rasa syukur ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan juga kesempatan ya untuk kembali berjumpa pagi hari ini dalam ceramah agama Islam. Ya pendengar, tentu setiap orang ya mendambakan rumah yang nyaman untuk ditempati. Namun kenyamanan sebuah rumah bukan hanya diukur dari luas bangunannya, kemewahannya, dan kelengkapan isinya. Namun rumah yang sesungguhnya menjadi dambaan adalah rumah yang senantiasa dipenuhi ketenangan, kasih sayang, dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu sebetulnya seperti apa sih ciri-ciri rumah yang diberkahi? Kemudian amalan-amalan apa saja yang dapat menghadirkan rahmat Allah di dalam keluarga dan juga rumah kita, dan bagaimana kita menjadikan rumah sebagai tempat tumbuhnya iman, akhlak, dan juga kebahagiaan bagi seluruh penghuninya. Nah, di Studio Pro 1 RRI Palangkaraya pagi hari ini ya pendengar, telah hadir Ustazah Mujibah. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya Ustazah?
1: Alhamdulillah.
0: Kita kembar ya Ustazah pagi ini.
1: Iya, seragam mau kondangan.
0: Iya, nanti pendengar pada saatnya Anda juga dapat bergabung ya, dan mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh nanti kami tunggu di 0536322177778 atau di 3221779, atau boleh juga melalui WhatsApp ya di 0811520 3123. Baik, langsung saja Ustazah Mujibah, bagaimana nih penjelasan tentang topik kita pagi ini, rumah yang diberkahi?
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razukni fahma. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli. Amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang telah memberi kita begitu banyak nikmat. Salah satunya adalah nikmat kesehatan, sehingga kita pada pagi hari ini masih diberi oleh Allah kesempatan untuk bersama merenungkan apa saja yang telah kita lakukan dan bagaimana kita senantiasa untuk meningkatkan iman, ibadah kita, dan segala hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita. Salawat teriring salam semoga juga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, salah satu kebahagiaan hidup di dunia ini adalah terpenuhinya kebutuhan primer, kebutuhan pokok yang sangat mendasar ya, yaitu kita mampu mewujudkan kebutuhan pangan, sandang, dan papan tempat tinggal. Oleh karena itu, rumah menjadi sesuatu yang sangat diidam-idamkan setiap orang. Maka bersyukurlah bagi kita yang telah dianugerahi oleh Allah tempat tinggal ya. Walau bagaimanapun kondisi tempat tinggal kita, kita tetap harus syukuri ya. Seperti tadi dikatakan, tidak mesti harus rumah yang besar gitu ya, tetapi bagaimana keberkahan ada di dalam rumah tersebut. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 29, Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin." Berkatalah ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Nah, pendengar RRI yang dirahmati Allah, rumah atau tempat itu merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kita manusia. Di sanalah seseorang mendapatkan tempat berlindung dari cuaca panas dan dingin, atau tempat kembali setiap kali kita bepergian. Di rumah pula segenap anggota keluarga dapat melakukan berbagai aktivitas. Rumah juga berfungsi sebagai tempat pembinaan, ya. Rumah adalah lokasi terbaik dalam menyemai benih-benih kebaikan serta keimanan dari seluruh anggota keluarga. Sehingga tidak berlebihan jika setiap orang mendambakan rumah yang nyaman, sejuk, agar mendukung terciptanya keluarga yang sakinah, keluarga yang diberkahi. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hidup kita seumpama buah-buahan beraneka ragam, beraneka aroma, bentuk, warna, dan rasa, ya, yang diiris-iris dan ditumpuk berlapis-lapis. Tiap irisan itu adalah karunia Allah, kemudian tumbuh dari benih yang kita tanam. Tiap irisan itu punya wangi, ya, sendiri-sendiri, teratur atau acak, cerah ataupun kelam, ya, lembut maupun kasar, manis maupun pahit, ya, masam ataupun asin. Tapi kepastian dari Allah dalam segala yang terindah itu adalah semua mengandung gizi yang bermanfaat bagi kita, ya, bermanfaat bagi ruh, akal, dan jasad kita. Itulah lapis-lapis berkah, ya. Ketika kebahagiaan menjadi makmum bagi iman dan amal soleh yang kita peruntukkan sebagai pengabdian kepadanya, lalu ia memicu sebuah letup kegembiraan di hati, kelapangan di dada, kejernihan di akal, dan rasa nikmat di jasad. Berkah itu memberi suasana lain dan mencurahkan keceriaan musim semi maupun masalah yang sedang membadai kehidupan kita atau membekukan kehangatannya. Berkah itu membawakan senyum meski air mata menitik-nitik. Berkah itu menyergapkan rindu di tengah kejengkelan. Berkah itu menyediakan rengkuhan dan belayan lembut di saat dada kita sesak oleh masalah. Lalu rumah yang diberkahi oleh Allah itu adalah, ya, rumah yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan karena mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah. Rumah yang bisa memberikan fungsinya sebagai syurga, baiti jannati, ya. Lalu tanda-tandanya bagaimana? Nah, yang pertama, rumah itu selalu digunakan untuk ibadah sholat, ya. Tempat tinggal yang menenteramkan seringkali digunakan sebagai tempat sholat, zikir, dan pengajian, ya, sebagai bentuk kemaslahatan untuk agama. Rumah selain menjadi tempat ibadah, juga media untuk mengantarkan penghuninya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Rumah yang digunakan untuk sholat berjamaah akan turun rahmat di dalamnya, sehingga memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi penghuninya. Dan akan selalu dikaruniai rezeki yang berkah. Bukan hanya memiliki nilai pahala, tetapi merupakan sebuah pelajaran dan pengajaran langsung bagi keluarga untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat berjamaah akan terjalin kebersamaan, saling menghormati serta kerukunan dalam keluarga, sehingga ia bisa memberikan solusi kepada masalah keluarga. Allah mengatakan di dalam surah Yunus ayat 87, waja'alu buyutakum kiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat, dan dirikanlah olehmu sholat serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Yang kedua, ciri rumah yang diberkahi. Rumah yang selalu dibacakan Al-Quran. Ya. Di dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah mengatakan, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa yunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manakala mengajari anaknya membaca Al-Qur'an, maka diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dan barang siapa mengajarinya

0: anak kecil aja bacaannya bagus gitu ya, anak kecil aja hafal gitu ya. Sekarang kita evaluasi diri kita, gitu ya. Hafalan kita sampai mana ya, gitu ya. Hafalan kita sampai mana, bacaan Al-Quran kita bagaimana. Nah ya, jadi dan ini kadang-kadang, mohon maaf, kalau konser banyak yang nonton, tapi kalau sudah MTQ ngaji kok bisa dihitung ya. Nah, ini sebenarnya di mana ya, hati-hati kita gitu ya, untuk tertarik gitu ya. Sebenarnya kita harusnya tertarik untuk membaca Al-Quran, mendengar. Karena mendengar Al-Quran aja sudah menjadi pahala, mendapatkan pahala gitu ya. Apalagi kita membaca, menghafalnya, memahami maknanya dan lain sebagainya ya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, rumah yang diberkahi yang ketiga adalah selalu diisi dengan zikir. Berzikir dan bersyukur harus selalu menjadi bagian dalam pendekatan ibadah kita kepada Allah. Apabila direalisasikan dalam kegiatan berumah tangga, maka akan terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga tersebut disinari cahaya ilahi di dalam hati penghuninya, sehingga hati mereka menjadi tentram. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat padamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur. Al-Baqarah ayat 152 ya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, rumah yang dijadikan tempat berzikir akan diberi nur ilahi bagi penghuninya. Cahaya ketenangan, ketentraman, keharmonisan dan kerukunan. Abu Hurairah dan Abu Sa'id menyaksikan Rasulullah bersabda, tidaklah duduk suatu kaum yang berzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi oleh malaikat, diliputi dengan rahmat Allah dan diturunkan kepada mereka sakinah, ketentraman. Allah senantiasa menyebutkan mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisi Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, pendengar RRI yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita senantiasa ya menjadikan rumah kita itu rumah yang penuh berkah. Rumah yang senantiasa bercahaya, bukan karena lampunya yang terang benderang ya, tetapi karena cahaya ilahi. Maka dari itu, di dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 3522 ya, dikatakan, ma yukallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu ya. Sehingga kita memohon ya, Allah senantiasa berkahi ya. Kemudian di dalam hadis riwayat Al-Hakim juga dikatakan, Allahumma fanni'ani bima razaqtani wa barik li fihi wahlub ala kulli ghaibatin li bi khairin. Ya Allah, jadikanlah aku qona'ah, merasa cukup terhadap apa yang Engkau rizkikan kepadaku. Berkahilah aku di dalamnya dan gantilah untukku semua yang hilang dariku dengan yang lebih baik. Ya. Kita turut berduka cita, tadi malam ada kebakaran ya, cukup besar ya. Mudah-mudahan mereka sabar terhadap musibah yang menimpa ya. Kemudian mudah-mudahan Allah mengganti yang hilang kepada yang lebih baik lagi ya. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Semoga kita, rumah-rumah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa batsirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh. Ya, pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung pagi hari ini ya. Kami tunggu kebersamaannya di 0536322177778 atau di 3221779 ya. Ya, Ustazah, ini ada pertanyaan di tengah kondisi ekonomi yang terkadang sulit nih Ustazah. Bagaimana cara menjaga rasa syukur sehingga rumah kita tetap dipenuhi keberkahan meskipun dengan segala keterbatasan, Ustazah?
1: Iya, baik. Allah itu kasih kita sesuai porsinya kadang-kadang, ya. Sesuai porsi kita. Jadi ibaratnya kita makan cukupnya cuma satu porsi, jangan memaksakan untuk dua porsi gitu kan ya. Karena pasti akan berpengaruh. Perut kita akan bengah gitu kan ya. Mungkin mual karena kekenyangan gitu. Nah, kita sadari bahwa ya hidup itu juga penuh ujian ya. Kalau kemarin saya berbicara masalah musibah yang penuh ujian ya. Nah, di tengah keterpurukan ekonomi ini, walau bagaimanapun Allah tetap sayang kita ya. Allah tetap sayang kita, buktinya kita masih diberinya rezeki. Dan kita jangan berpikir rezeki itu harus dengan uang ya, karena rezeki itu sehat juga rezeki gitu kan ya. Kita bahagia, anak-anak bisa sekolah, anak-anak bisa tertawa ya, kita itu juga rezeki. Ada rezeki ya kan. Nah, jadi jangan menjadi sebuah alasan, mohon maaf, jangan untuk menjadi sebuah alasan, ah karena ekonomi seperti ini, rumah saya jadi begini gitu ya. Nah, itu evaluasinya tadi itu mungkin kurang syukurnya itu tadi. Ya kan, karena mungkin melihatnya ke atas melulu tuh. Wah, orang aja tuh begini, oh, kok aku begini. Nah, itu yang kadang-kadang mohon maaf, kita kurang evaluasi diri gitu ya. Jadi tetap harus kita bersyukur. Apapun, sekecil apapun pemberian Allah gitu ya kepada kita, maka itu adalah rezeki yang terbaik untuk kita. Kita syukuri gitu kan ya. Jadi jangan lihat atas ya, tapi lihatlah yang di bawah. Ternyata oh, saya masih bisa tuh makan, masih bisa ini ya. Coba yang di bawah saya gitu ya. Mungkin mereka mau untuk makan aja mereka susah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi dan ingat Allah kan mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur akan Allah tambah gitu ya. Ini udah dikasih Allah sedikit gomel, enggak bersyukur tambah dah.
0: Mengeluhnya banyak Ustazah ya.
1: Iya ya. Jadi mari syukuri apapun yang ada karena kita yakin Allah akan memberi yang lebih lagi.
0: Oke. Bagaimana peran suami, istri, dan anak dalam menciptakan suasana rumah yang harmonis dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, Ustazah?
1: Oke, ya. Jadi keluarga itu kan satu kesatuan, ya. Satu kesatuan harus saling mendukung, ya. Makanya kalau kita ngajarin tepuk sakinah tuh ya. Berpasangan gitu kan ya. Janji koko, saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah gitu kan ya. Jadi ini win-win nih ya. Nah, jadi karena menjadi satu kesatuan, kita harus saling menghormati satu sama lain, harus saling cinta ya kan, harus saling ridho ya. Nah, jadi di dalam keluarga itu ayah, ibu, anak itu menjadi sebuah kesatuan ya, yang harus saling mendukung. Bagaimana peran ayah, ibu untuk menciptakan keluarga yang harmonis? Tentunya yang pertama didasari oleh rasa keimanan ya, keimanan dan bersama-sama untuk menjalankan ajaran agama di dalam rumah tangganya. Sehingga anak juga akan merasa tentram melihat orang tua, oh damai, sholat berjamaah, ada zikir, ada mengaji gitu ya. Nah, itu sudah menjadi awal gitu ya, untuk rumah itu menjadi berkah, untuk rumah itu menjadi tenang. Tetapi kalau di rumah tangga itu sendiri ya, orang tua tidak sholat gitu ya, itu kan suasana rumah itu beda ya. Kita masuk rumah itu beda gitu ya. Rumah yang di dalamnya ada dipenuhi oleh sholat, zikir, doa gitu ya. Dengan rumah yang mungkin walaupun besar gitu ya, tetapi aktivitas keagamaan tidak ada gitu ya, kayak
0: gersang
1: ya, gitu ya. Makanya dikatakan kan, janganlah engkau jadikan rumahmu seperti kuburan gitu ya. Padahal bingung juga, apa sih kok rumah gede gitu dikatakan kuburan, kan gak mungkin ya. Karena kuburan kan kecil gitu ukurannya, ini rumah gede gitu ya. Nah ternyata maknanya di sana adalah jangan rumah itu sunyi, sepi, tidak ada aktivitas keagamaannya gitu ya. Ini hanya beranggapan, ah banyak aja tuh figura kaligrafi gitu ya. Ya bukan seperti itu. Itu tidak mewakili untuk kita mengaji, untuk kita sholat gitu ya. Nah jadi peran semua pihak itu sangat menentukan untuk menjadi rumah itu penuh berkah ya. Walaupun kita tahu ujian itu tetap ada gitu ya. Tetapi dengan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka permasalahan-permasalahan rumah tangga itu insya Allah sedikit demi sedikit akan mendapatkan solusinya ya. Karena kan bilang Allah, kalau apa, engkau dekat aku dekat ya kan, engkau jauh ya sudah gitu kan ya, aku jauh juga nih gitu kan ya. Nah jadi bagaimana kita mau mendapatkan keberkahan dari Allah, bagaimana kita mau mendapat rezeki gitu ya, wong kita aja nggak mau dekat dengan Allah gitu ya. Nah jadi mari ciptakan keluarga ya, dari orang tua sebagai contoh ya kan, orang tua sebagai tauladan bagi anak-anaknya, sehingga nanti anak-anaknya pun akan ya meniru kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh orang tuanya.
0: Ya pendengar, semoga apa yang disampaikan Ustazah Mujibah pagi hari ini tentunya bisa menjadi pengingat ya bagi kita semua, bahwa keberkahan sebuah rumah bukan ditentukan oleh kemewahannya ataupun besarnya bangunan, melainkan oleh keimanan, ibadah, dan juga tentunya akhlak yang baik serta kasih sayang yang tumbuh di antara setiap anggota keluarga ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan rumah-rumah kita ya pendengar sebagai tempat yang dipenuhi ketenangan, rahmat, dan juga keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Mujibah ya untuk penjelasannya, dan tentunya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang lain ya Ustazah.
1: Insyaallah.
0: Baik pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu ceramah agama Islam di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela, dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela, dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua sholat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: era digital saat ini, judi online telah menjadi ancaman yang semakin merajalela. Tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga membahayakan stabilitas sosial masyarakat. Judi online tidak hanya mengancam keuangan individu, tetapi juga menciptakan lubang hitam dalam kehidupan sosial dan emosional mereka. Dengan mudah diakses dan sulit dilacak, perjudian ini mampu menghancurkan kehidupan tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Peran kita sebagai masyarakat juga tidak kalah pentingnya, dengan tidak membiarkan diri terlena oleh janji-janji palsu keuntungan instan dari perjudian online. Kita dapat membangun kekuatan kolektif untuk menolak praktik ini. Menghapus judi online dari masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan langkah-langkah preventif yang tepat dan kesadaran yang terus-menerus ditingkatkan, kita dapat memastikan masa depan yang lebih cerah tanpa bayangan judi online mengintai di belakang layar. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi untuk kebaikan bersama.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, selamat menikmati hari Minggu. Semoga pagi ini membawa semangat baru, kesehatan dan juga kebahagiaan bagi Anda ya. Dan tetap semangat menjalankan aktivitas ya. Bagi Anda juga yang menikmati libur akhir pekan, semoga hari ini juga menjadi waktu terbaik ya. Dan karena mungkin Anda hampir selama 5 hari ya disibukkan dengan rutinitas yang mungkin cukup padat. Dan pagi ini juga suasana Kota Palangkaraya walaupun berasap tipis ya pendengar ya, mungkin di antara Anda juga memanfaatkan waktu di hari Minggu ini untuk berolahraga ataupun mungkin menikmati udara pagi. Jangan lupa ya menggunakan masker ya, apalagi mungkin Anda yang berencana ingin pergi ke Car Free Day ya di kawasan Bundaran Besar ya. Dan tentunya pagi hari ini, apapun aktivitas Anda, mungkin jogging, berjalan santai, bersepeda, ataupun lainnya, semoga semuanya penuh semangat ya. Dan sesaat nanti pendengar pukul 6 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya akan kembali menyampaikan buletin sepekan.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Aduh, ternyata gak
2: betul. Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, sesaat kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyampaikan buletin sepekan.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan buletin sepekan hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Berbagai informasi kami hadirkan dalam buletin sepekan pagi ini diantaranya.
1: Untuk hari Selasa dilaksanakan di intern kantor, di sekitar kantor, sedangkan untuk hari Jumat berada di luar kantor.
2: Tujuannya adalah supaya anak-anak itu dapat kegiatan yang sekota Palangkaraya gitu kan, karena jarang sekali ada kegiatan yang anak-anak bertemu dengan anak-anak lainnya yang sekota Palangkaraya.
0: Inilah buletin sepekan selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah rutin melakukan gerakan asri demi kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Untuk hari Selasa dilaksanakan di intern kantor, di sekitar kantor, sedangkan untuk hari Jumat berada di luar kantor.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaker Trans Provinsi Kalimantan Tengah secara rutin melaksanakan gerakan asri atau aman, sehat, resik, dan indah sebagai upaya membangun budaya kerja yang bersih, tertib, sehat, dan nyaman, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kepala Disnaker Trans Kalimantan Tengah, Parit Wajedi, menegaskan bahwa gerakan yang dua kali dalam satu minggu dilakukan, pihaknya melalui kegiatan gotong royong, penataan lingkungan kerja, dan pemeliharaan kebersihan kantor. Parit Wajedi menegaskan, gerakan asri merupakan program pembudayaan lingkungan kerja yang mengedepankan prinsip aman, sehat, resik, dan indah demi peningkatan kebersihan dan kenyamanan tempat kerja, sehingga para pegawai semakin nyaman dan semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
1: Untuk hari Selasa dilaksanakan di intern kantor, di sekitar kantor, sedangkan untuk hari Jumat berada di luar kantor. Nah, untuk setiap hari Selasa, kami menjadi tiga sektor. Sektor depan, itu sampai depan pagar, kemudian sektor tengah, dan sektor belakang. Semua pegawai bergerak. Kemudian kalau hari Jumat, kita bergantian. Untuk minggu kemarin, kita dari depan kantor kita ini ke arah Masjid Al-Muhajirin sana. Kemudian nanti minggu depan mungkin kita dari sini ke arah Mahir Mahar, dan Jumat berikutnya kita mungkin jalan Hiu Putih ini sampai dengan Raja Wali. Ini rutin kita laksanakan sehingga lingkungan kantor dalam kami dan lingkungan di sekitar kantor kami, jalan-jalan di sekitar kami kelihatan bersih.
3: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Rizka Agustin mendukung gerakan asri yang rutin dilaksanakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah karena tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan nyaman, tetapi juga berkontribusi dalam mencegah penyebaran demam berdarah denggu atau DBD.
4: Diharapkan untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya dan juga lingkungan sekitar area rumah, karena DBD ini bisa sangat berdampak besar hingga sampai dengan kematian. Kita tidak mengharapkan hal-hal seperti ini terjadi, apalagi untuk anak-anak kita, secara lebih luas untuk masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Dan juga kami juga menghimbau untuk dinas yang memang terkait agar masyarakat ini tidak khawatir, agar areanya itu bisa tetap menjadi area lingkungan yang sehat. Jadi tidak ada warganya yang terdampak.
3: Rizka Agustin menambahkan lingkungan yang bersih melalui gerakan asri menjadi salah satu langkah preventif untuk menekan penyebaran DBD karena dapat mengurangi genangan air dan tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab demam berdarah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komisi Pelayanan Anak Sinode GKE menggelar Pesta Ceria Anak tahun 2026 di Palangkaraya sebagai ajang mempererat kebersamaan anak-anak sekolah minggu dari berbagai gereja. Kegiatan tahunan ini juga menjadi wadah untuk menanamkan nilai kasih dan memperkuat iman sejak usia dini. Berikut Bunga Aulia melaporkan.
5: Komisi Pelayanan Anak Sinode GKE di Palangkaraya kembali menggelar Pesta Ceria Anak sebagai program tahunan untuk mempertemukan anak-anak sekolah minggu dari berbagai gereja. Kegiatan ini mengusung tema yang merujuk pada tema Natal tahun lalu, dengan tujuan menanamkan keyakinan bahwa bersama Tuhan, setiap anak tetap merasa dilengkapi, meski memiliki berbagai keterbatasan dalam keluarga. Ketua Pelaksana, Mikael Ezra Samuel mengatakan, kegiatan tahun ini diikuti sekitar 30 gereja dari 4 resort, dengan jumlah peserta diperkirakan mencapai 1.000, hingga 1.500 anak berusia 6 hingga 12 tahun. Berbagai kegiatan seperti pujian, nyanyian, dan drama disiapkan agar anak-anak dapat belajar, beribadah, sekaligus bergembira bersama teman-teman dari berbagai gereja.
2: Tujuannya adalah supaya anak-anak itu dapat kegiatan yang sekota Palangkaraya gitu kan, karena jarang sekali ada kegiatan yang anak-anak bertemu dengan anak-anak lainnya yang sekota Palangkaraya. Dan tujuan tema ini dipilih adalah karena merujuk pada tema Natal tahun lalu, dengan harapan jika kita bersama-sama dengan Tuhan, apapun kekurangan dalam keluarga kita, kita tetap merasa dilengkapi.
5: Sementara itu, orang tua peserta agak jadi bijaksana menilai kegiatan tersebut sangat penting untuk mendukung perkembangan iman anak sejak usia dini. Selain menjadi sarana beribadah, pesta ceria anak juga memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk bertemu teman sebaya, bernyanyi, bermain, dan membangun kebersamaan dalam suasana yang menyenangkan.
2: Sangat penting karena perkembangan iman itu, pertumbuhan iman itu dimulai dari sejak dini ya, dari sejak dia belum sekolah, padahal sampai SD, dan nanti pada saat dia sudah remaja dia tinggal memperdalam dan memperluas, meningkatkan imannya itu, begitu. Jadi sangat penting kegiatan kumpul-kumpul sesama teman-temannya di sekolah minggu, begitu.
5: Panitia berharap melalui pesta ceria anak ini, seluruh peserta dapat membawa pulang nilai-nilai kebersamaan, kasih, dan penguatan iman dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga diharapkan dapat terus diselenggarakan setiap tahun dengan melibatkan lebih banyak gereja, sehingga manfaatnya semakin luas bagi anak-anak di Palangkaraya maupun di Kalimantan Tengah. Bunga Aulia melaporkan.
0: Kabut asap yang mulai menyelimuti kota Palangkaraya mendorong sejumlah sekolah mengambil langkah antisipasi untuk melindungi kesehatan peserta didik. Salah satunya SD Negeri 4 Menteng Palangkaraya yang menerapkan penggunaan masker serta menyesuaikan aktivitas luar ruangan sesuai kondisi kualitas udara. Berikut Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
6: Antara dinas dan sekolah itu udah sepakat gitu, artinya udah sama gitu ya. Kemudian lagi dinas juga menyampaikan jika udara ya di Kota Palangkaraya.
7: Kondisi kabut asap yang mulai menyelimuti Kota Palangkaraya mendorong sejumlah sekolah memperketat langkah antisipasi guna melindungi kesehatan peserta didik. SDN 4 Menteng Palangkaraya mengimbau seluruh siswa menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah serta menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi kualitas udara. Norliana, selaku kepala SDN 4 Menteng Palangkaraya, menyebut kebijakan tersebut sejalan dengan surat edaran Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya yang meminta sekolah mengurangi aktivitas luar ruangan ketika udara berkabut dan tidak sehat. Sekolah juga telah menyampaikan imbauan kepada orang tua agar bersama-sama menjaga kesehatan anak dan membatasi aktivitas bermain di luar rumah saat kabut asap meningkat.
6: Kalau dari dinas emang surat edarnya kemarin kita terima ya. Ya pertama anak-anak diminta agar menggunakan masker gitu, memakai masker. Sebelum dinas memberi arahan tersebut, kita sudah sampaikan ke siswa bahwa diminta siswa untuk menggunakan masker. Jadi antara dinas dan sekolah itu udah sepakat gitu, artinya udah sama gitu ya. Kemudian lagi dinas juga menyampaikan jika udara ya di Kota Palangkaraya berasap gitu ya, artinya tidak memungkinkan untuk anak-anak untuk beraktivitas di luar, maka anak-anak tidak diperkenankan untuk beraktivitas di luar. Kalau udaranya terlihat pekat gitu ya, artinya tidak sehat. Nah seperti itu ada di anjuran di dinas juga.
7: Sementara itu, orang tua siswa, Kadek Agus, menyebut baik kebijakan penggunaan masker di sekolah. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk melindungi kesehatan siswa, terlebih anaknya sempat mengalami sesak napas akibat kabut asap hingga harus dijemput lebih awal dari sekolah. Orang tua berharap pemerintah dapat bergerak cepat menangani kebakaran lahan yang menjadi sumber kabut asap, sementara sekolah diminta terus menyiapkan langkah antisipasi agar proses belajar anak tetap berlangsung dengan aman, baik di sekolah maupun dari rumah apabila kondisi udara memburuk.
8: Ya, harapan pada pemerintah bisa mengambil tindakan cepat terkait pemadaman api ya, di mana ada titik-titik api kebakaran di lahan gambut khususnya di Kalimantan Tengah ini. Dan untuk sekolah ya berharap bisa mengambil tindakan atau kebijakan yang lebih agar anak-anak bisa belajar dengan baik, baik di sekolah maupun belajar di rumah.
7: Pihak sekolah menegaskan hingga saat ini belum ada perubahan jadwal belajar mengajar dan seluruh kebijakan masih menunggu arahan resmi dari Dinas Pendidikan. Sekolah berharap kondisi kabut asap tidak semakin parah sehingga aktivitas belajar siswa dapat terus berjalan dengan aman dan nyaman. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
9: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya memfasilitasi kelompok rentan, di antaranya lansia dan kalangan disabilitas, dalam pengurusan izin produk makanan ringan, agar produksi makanan rumahan dapat semakin berkembang dalam pemasaran. Berikut Edi Suroso melaporkan.
10: Jual produknya dengan baik, dengan lebih legal ya, karena kalau tidak ada nomor izin edarnya, nanti produknya jadi ilegal seperti ini, sehingga pemasarannya juga bisa lebih luas.
11: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya menggelar kegiatan klinik PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga, untuk kelompok rentan kalangan disabilitas di lobi ruang layanan publik Balai Besar POM di Palangkaraya. Ketua Tim Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Piki Agung, mengatakan, tujuan dari kegiatan ini sebagai komitmen menghapus kesenjangan akses, partisipasi, dan manfaat bagi masyarakat kelompok rentan di Bumi Tambun Bungai, sekaligus memastikan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali mendapatkan fasilitas pelayanan publik yang setara dan inklusif.
10: Salah satu program kegiatan dari inovasi kami yang bernama Laura Intan, layanan publik yang ramah dan inklusif untuk kelompok rentan. Jadi kita memberikan pelayanan di mana kita di sini menghilangkan kesenjangan terkait dengan aksesnya, kesenjangan manfaat, sehingga teman-teman dari saudara kita yang dari kelompok rentan itu bisa mendapatkan akses, bisa mendapatkan manfaat dari layanan Balai Besar POM di Palangkaraya. Harapannya untuk masyarakat, tentunya ya, masyarakat khususnya kelompok rentan, lansia, penyandang disabilitas itu mendapatkan akses untuk mereka juga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka melalui meningkatkan ekonomi mereka melalui pendaftaran produk pangan olahan mereka yang sebelumnya belum memiliki nomor izin edar. Hari ini kita bantu registrasikan nomor izin edar PIRT.
11: Dalam kegiatan kali ini, Balai Besar POM memfokuskan pendampingan pendaftaran nomor izin edar pangan olahan bagi para pelaku usaha dari kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas fisik maupun tuli. Mengingat masih banyak keterbatasan informasi yang dialami kelompok sasaran mengenai prosedur perizinan online, karena kepemilikan nomor izin edar PIRT sangat penting agar produk pangan olahan yang dihasilkan masyarakat tidak berstatus ilegal. Respon positif turut disampaikan oleh salah seorang penyandang disabilitas, Rina, yang memanfaatkan layanan ini untuk menambah izin edar produk camilannya seperti stik bawang, makaroni, kerupuk, hingga kacang bawang. Rina mengapresiasi fasilitas layanan Balai Besar POM di Palangkaraya yang dinilai yang sangat inklusif, ramah, dan memudahkan para penyandang disabilitas dalam mengurus kelengkapan legalitas usahanya tanpa rasa canggung.
12: Diurusnya ini mengurus label sama SPB, PRT. Pelayanannya bagus, ya, dan sangat aksesibilitas di sini tempatnya. Jadi ini untuk menambah kacang bawang, ya. Makaroni, stik bawang, dan 6 ini.
13: 6 ya?
12: Ya, 6. Okay. Lebih, apa ya, di tengah masyarakat dan kalau bisa tuh bisa pengen ikut pameran-pameran yang ada tuh.
11: Ia berharap para pelaku usaha dari kelompok rentan dapat terus dilibatkan dalam berbagai kegiatan pameran UMKM di masa mendatang untuk mendorong kemandirian ekonomi mereka. Seperti diketahui, layanan publik ramah dan inklusif bagi kelompok rentan atau Laura Intan merupakan sebuah inovasi unggulan Balai Besar POM di Palangkaraya. Inovasi tersebut secara khusus diluncurkan untuk memberikan akses pelayanan tanpa hambatan bagi kelompok disabilitas, lansia, hingga perempuan rentan. Edi Suroso melaporkan.
0: Biro Kesra Provinsi Kalimantan Tengah bersama Dharma Wanita Persatuan menyalurkan 600 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bagian dari program Berbagi Berkah dan ditargetkan akan rutin setiap tahun. Berikut Sabella Indasari melaporkan.
14: Berbagi berkah untuk sembako khususnya kepada saudara-saudara kita khususnya yang panti asuhan, outsourcing, kemudian P3K, dan juga termasuk kawan-kawan yang memang golongan 1 dan 2.
13: Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra bersama Dharma Wanita Persatuan DWP Setda Kalimantan Tengah menggelar kegiatan berbagi berkah dengan menyalurkan 600 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Penerima bantuan meliputi penghuni panti asuhan, panti sosial, kelompok kesejahteraan masyarakat, serta warga kurang mampu. Jumlah bantuan tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 400 paket. Saat ini, bantuan telah mencapai 600 paket. Kepala Biro Kesra Provinsi Kalimantan Tengah, Rusansa, menyampaikan peningkatan jumlah paket sembako merupakan bantuan komitmen pemerintah daerah untuk memperluas manfaat kepada masyarakat. Usai acara pembukaan, seluruh paket bantuan langsung disalurkan kepada para penerima dengan harapan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Rusansyah menegaskan, kegiatan berbagi berkah tersebut akan diprogramkan sebagai agenda rutin setiap tahun. Menurutnya, kegiatan sosial memiliki tujuan mulia untuk membantu sesama sekaligus memperkuat semangat kepedulian di tengah masyarakat. Pemerintah berharap doa dan dukungan dari masyarakat penerima manfaat sebagai penyemangat dalam mewujudkan Kalimantan Tengah yang semakin maju, sejahtera, dan penuh keberkahan.
14: Kita berharap dari pembagian sembako ini, saudara-saudara kita yang memang mendapat begitu ya, atau membutuhkan, ini betul-betul merasakan manfaatnya dari pembagian sembako berkah ini, dan tentu kita harapkan mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka-mereka yang membutuhkan.
15: Pak, kegiatan ini akan terus rutin ya Pak, nanti dilakukan setiap tahunnya?
14: Ya, insya Allah kegiatan ini karena tujuannya adalah sangat mulia membantu masyarakat gitu ya, maka kita harapkan dan kita akan programkan setiap tahun, dan tentu akhir dari pelaksanaan kegiatan ini insya Allah mudah-mudahan akan terwujud gitu ya, Kalteng Berkah Maju Sejahtera. Karena berkat doa-doa mereka yang mendapat berkah hari ini, insya Allah pasti akan berdampak kepada pemerintahan gitu ya, untuk kemajuan atau berjalannya pemerintah dengan baik.
13: Mewakili Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Setda Kalimantan Tengah, Herlianti Anang Dirjo mengatakan, rangkaian kegiatan sosial tidak berhenti pada pembagian sembako. Menjelang Idul Fitri, DWP Setda Kalteng juga berencana mengunjungi panti jompo dan panti asuhan, serta menggelar kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama. DWP Setda Kalteng berharap jumlah bantuan maupun cakupan penerima manfaat dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.
16: Mungkin kami juga akan mengunjungin panti jompo, anak panti asuhan, itu mungkin yang dalam rangka menjelang Idul Fitri. Nah, buka puasa bersama. Nah, semoga untuk menjadi tahun depan, semoga lebih banyak dari yang ini lagi, harapan kita ya.
13: Salah seorang penerima bantuan sembako dari Biro Kesra dan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Widodo, mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Ia berprofesi sebagai tenaga swakelola, mengatakan bahwa paket sembako sangat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ia juga berharap program bantuan sosial dapat terus dilakukan secara berkelanjutan karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Widodo mengungkapkan ia telah 3 kali menerima bantuan sembako dari pemerintah Provinsi Kalteng, termasuk pada bulan Ramadan. Ia menyampaikan apresiasi atas kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat kurang mampu dan mendoakan agar pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah semakin maju serta mampu terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial.
17: Kalau boleh, terus menerus ya.
15: Kalau bisa terus menerus ya, ya. Pak ya. Untuk apa nanti sembakonya nih Pak?
17: Untuk kebutuhan sehari-hari lah.
15: Bapak sudah berapa kali dapat gini? Baru sekali kah?
17: Sudah 3 kali ini kayaknya.
15: 3 kali ya?
17: Sama hari bulan puasa itu.
15: Apa yang mau Bapak ucapkan untuk provinsi, untuk pemerintah provinsi Pak?
17: Ya, mudah-mudahan semakin maju dan sejahtera.
13: melalui Bantuan Sembako Berkah 2026 yang diberikan Biro Kesejahteraan Rakyat Kesra bersama Dharma Wanita Persatuan DWP Setda Kalteng diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ASN P3K, tenaga swakelola, cleaning service, dan outsourcing di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Sabela Indah Sari melaporkan.
0: Ketua PMI Provinsi Kalimantan Tengah Nur Yakin mengatakan dari 14 PMI Kabupaten Kota di Kalimantan Tengah hanya terdapat 3 unit donor darah. Hal ini menyebabkan stok darah dari unit donor darah Palangkaraya kerap habis karena dipasok untuk daerah sekitarnya. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
18: Di Kalimantan Tengah ini ada 3 unit, satu unit Kota Palangkaraya.
19: Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya, Albert Tumbak, membuka kegiatan peringatan Hari Donor Darah Sedunia di Markas Palang Merah Indonesia, Kota Palangkaraya. Hadir dalam kegiatan yang digelar hingga Selasa 28 Juli ini, Ketua PMI Provinsi Kalimantan Tengah, Nur Yakin. Kepada awak media, mantan Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah ini mengatakan dari 14 PMI yang terdapat di kabupaten dan kota hanya ada 3 unit donor darah atau UDD, di antaranya UDD PMI Kota Palangkaraya, Kota Waringin Timur, dan Kota Waringin Barat. Oleh karena itu, kabupaten dan kota yang memiliki UDD tersebut menjadi wilayah pemasok kantong darah bagi kabupaten sekitarnya. Itulah sebabnya stok darah di Kota Palangkaraya kerap habis.
18: Di Kalimantan Tengah ini ada 3 UDD, satu di Kota Palangkaraya, 2 di Kota Waringin Timur, 3 di Kota Waringin Barat. Kota Waringin Timur itu Katingan, Suruyan. Sementara kalau Kota Waringin Barat itu mengandalkan Kemara, Lamandau. Yang menjadi kesulitan kita saat ini, khususnya di Kota Palangkaraya, karena dia ibu kota provinsi, sekaligus menghadirkan pusat rujukan. Karena rumah sakit kita harus kan rujukan dari UGD.
19: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya, Albert Tumbak, mengajak masyarakat untuk menjadikan donor darah sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan aksi sosial yang dilakukan secara rutin, bukan hanya ketika terjadi keadaan darurat. Sekretaris Daerah Albert Tumbak menilai semakin banyak pendonor aktif, maka semakin besar pula peluang menyelamatkan nyawa masyarakat yang membutuhkan transfusi darah.
20: Jadi harapan kita ke depan, ini menjadi salah satu tonggak dorongan kepada para pendonor, terutama generasi muda yang selama ini belum masih melaksanakan pendonoran dan darah, ketersediaan darah di PMI.
19: Sekretaris Daerah Albert Tumbak menilai sinergi antara pemerintah Kota Palangkaraya, PMI, sektor swasta, serta seluruh elemen masyarakat harus terus diperkuat agar kebutuhan darah bagi pasien dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Puncak peringatan Dies Natalis ke-25 Institut Agama Hindu Negeri IAHN Tampung Penyang Palangkaraya menjadi refleksi atas perjalanan kampus dalam membangun pendidikan tinggi keagamaan Hindu di Kalimantan Tengah. IAHN Tampung Penyang terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mempersiapkan transformasi menjadi Universitas Hindu Negeri. Berikut laporan Kakak Hendri.
21: Penelitian dan pengabdiannya sehingga mampu meluluskan lulusan yang kompetitif, mampu bersaing di dunia kerja dan tentu bisa berdampak bagi masyarakat.
22: Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya menjadikan gelar puncak peringatan Dies Natalis ke-25 sebagai momentum untuk mendorong transformasi menjadi Universitas Hindu Negeri. Pelaksana tugas Rektor IHN Tampung Penyang Palangkaraya, Profesor I. Ketut Sudarsana, mengatakan Dies Natalis ke-25 menjadi momentum untuk terus mendorong kemajuan institusi. Beliau juga berharap pada tahun 2027, IHN Tampung Penyang dapat bertransformasi menjadi Universitas Hindu Negeri sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan pendidikan, khususnya di Kalimantan Tengah maupun Indonesia.
21: Tentu harapan saya, INTP Palangkaraya ini bisa bergerak, maju, kemudian bertransformasi terutama. Kita harapkan di tahun 2027, INTP Palangkaraya bisa bertransformasi menjadi Universitas Hindu Negeri Tampung Penyang. yang kemudian tentu kita harapkan dapat berkontribusi yang lebih signifikan, lebih banyak untuk pembangunan pendidikan khususnya di Kalimantan Tengah dan di Indonesia secara umumnya.
22: Menurutnya, seluruh program studi di IHN Tampung Penyang kini telah terakreditasi sebagai bentuk komitmen kampus dalam menjaga mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif. Selain menjadi ajang refleksi perjalanan kampus, Dies Natalis ke-25 juga menampilkan berbagai rangkaian kegiatan yang melibatkan sivitas akademika dan masyarakat. Kegiatan yang mengusung semangat seperempat abad perjalanan institusi ini diisi dengan sidang senat terbuka, orasi ilmiah, pemberian penghargaan, serta hiburan akademik dan budaya sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan kampus dalam membangun pendidikan Hindu di Kalimantan Tengah. Sementara itu, panitia Dies Natalis ke-25 Randy menjelaskan, suasana perayaan berlangsung meriah dengan berbagai perlombaan dan kegiatan yang telah dimulai.

0: acara kegiatannya, yaitu Dies Natalis yang ke-25.
1: Peringatan Dies Natalis ke-25 diharapkan menjadi tonggak penting bagi IHN Tampung Penyang Palangkaraya dalam memperkuat kualitas pendidikan sekaligus mempersiapkan transformasi menjadi Universitas Hindu Negeri. Melalui peningkatan mutu akademik dan keterlibatan masyarakat, kampus optimis dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan di Kalimantan Tengah. Kakak Henry melaporkan.
2: Ratusan lulusan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya resmi mengikuti yudisium dan wisuda periode 2 tahun 2026. Berikut Julianti melaporkan.
3: Kami mengucapkan beribu selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan dan wisudawati UMPR yang hari ini telah menyelesaikan perjalanan akademik.
4: Universitas Muhammadiyah Palangkaraya menggelar yudisium dan wisuda periode 2 tahun 2026. Sebanyak lebih dari 160 peserta program magister dan sekitar 180 peserta program sarjana mengikuti prosesi akademik yang berlangsung di Palangkaraya. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, jajaran pimpinan Muhammadiyah, Civitas Akademika, serta keluarga para wisudawan. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengatakan, gelar akademik yang diraih para lulusan bukan sekedar pencapaian pribadi, tetapi juga amanah untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah maupun bangsa.
3: Kami mengucapkan beribu selamat dan sukses kepada seluruh wisudawan dan wisudawati UMPR yang hari ini telah menyelesaikan perjalanan akademiknya. Gelar yang saudara sedang
4: selain mengucapkan selamat kepada para lulusan, Edi Pratowo juga mengajak generasi muda untuk siap menghadapi tantangan perkembangan teknologi dan turut menghadirkan inovasi bagi masyarakat, termasuk dalam menjawab persoalan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Ia juga memotivasi para lulusan agar tidak hanya berorientasi menjadi aparatur sipil negara, tetapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan melalui kewirausahaan. Sementara itu, salah seorang wisudawati program Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Arita Andri Astuti, mengaku sistem pembelajaran yang diterapkan kampus sangat membantu dirinya menyelesaikan pendidikan di tengah kesibukan sebagai aparatur sipil negara.
5: Sejauh ini sudah baik, memudahkan kami sebagai seorang ASN, jadi ada via Zoom, jadi sangat memudahkan sekali untuk kami yang bekerja.
4: Usai menyelesaikan pendidikan magister, Arita berharap ilmu yang diperolehnya dapat meningkatkan kompetensi dan mendukung pengembangan karirnya sebagai analis kebijakan. Melalui yudisium dan wisuda periode 2 tahun 2026 ini, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya kembali meluluskan ratusan sarjana dan magister yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan Kalimantan Tengah maupun Indonesia. Julianti melaporkan.
2: Komisi Pelayanan Bapak KPB Resort GKI Rungan Kabupaten Gunung Mas melaksanakan kunjungan persahabatan ke Komisi Pelayanan Bapak Resort GKI Palangkaraya Hilir untuk memperkuat persekutuan serta meningkatkan sinergi pelayanan. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Memang dilaksanakan ini sebetulnya bulan Mei kemarin, namun karena berbagai macam kesibukan.
7: Komisi Pelayanan Bapak KPB Resort GKI Rungan Kabupaten Gunung Mas melaksanakan kunjungan persahabatan ke Komisi Pelayanan Bapak KPB Resort GKI Palangkaraya Hilir sebagai bagian dari upaya mempererat tali persaudaraan, memperkuat persekutuan serta meningkatkan sinergi pelayanan di lingkungan Gereja Kalimantan Evangelis GKI. Kunjungan yang berlangsung dalam suasana penuh kehangatan tersebut disambut oleh pengurus KPB Resort GKI Palangkaraya Hilir bersama pengurus Gereja Bethesda Kering Bangkirai sebagai tuan rumah pertemuan para pendeta dan anggota KPB. Pertemuan diawali dengan ibadah bersama sebagai ungkapan syukur atas kesempatan membangun kebersamaan dalam iman. Ketua KPB Resort GKI Rungan, Edwin, menyampaikan bahwa kunjungan persahabatan merupakan agenda yang memiliki makna penting untuk mempererat hubungan antar resort sekaligus menjadi sarana saling berbagi pengalaman dalam mengembangkan pelayanan kepada kaum Bapak di gereja.
6: Memang dilaksanakan sebetulnya bulan Mei kemarin, namun karena berbagai macam kesibukan, akhirnya mulai terlaksana pada bulan Juni, akhir bulan Juni dan awal Agustus. Itu pun atas pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh berkunjung.

0: kami memastikan kondisi keadaan kami, kami boleh berkunjung ke SPB Jemaat GKI Gereng Pangkiran sebagai tuan rumah. Di mana Bapak Ibu sekalian perlu kami beritahukan kenapa tujuan kami datang ke SPB Gereng Pangkiran, karena Bapak Bendahara kami ini mempunyai rumah di daerah Gereng, jadi beliau lah jembatan untuk kami pertama. Bapak Nikolaus mungkin ada berkenalan dengan Pak Kenti waktu itu. Kita laksanakan kunjungan persahabatan untuk tahun ini ke SPB Gereng Pangkiran.
1: Sementara itu Ketua KPB Resort GKI Palangkaraya Hilir, Virgo Ujanto, mengapresiasi kunjungan tersebut dan berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus dipelihara melalui kegiatan bersama, baik dalam bentuk kunjungan balasan, pembinaan rohani, maupun kolaborasi pelayanan di masa mendatang.
2: Terima kasih karena sudah bersedia menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan kunjungan dari KPB di Kayongan, dan juga sekaligus sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan kebaktian gabungan SPB Kita bersyukur bahwa kawan-kawan bapak-bapak dari Resort Gabungan boleh mengunjungi kita dalam rangka membangun persahabatan, membangun kebersamaan bapak-bapak, hingga memberikan semangat juga kepada kita di KPB Resort Gabungan Palangkaraya.
1: Selain ibadah, kegiatan juga diisi dengan ramah-tamah. Diskusi mengenai program pelayanan, tukar pengalaman organisasi, serta penyampaian berbagai kegiatan yang telah dijalankan di masing-masing resort. Suasana penuh keakraban terlihat sepanjang kegiatan, mencerminkan semangat persatuan dan kekeluargaan yang menjadi ciri khas persekutuan GKI. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Demikian pendengar buletin sepekan Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
4: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia memang selalu menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu ya, pendengar, khususnya oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik itu yang berada di Indonesia sendiri ataupun yang berada di luar negeri ya. Karena memang setiap tanggal 17 Agustus semangat merah putih ini begitu terasa ya, mulai dari upacara bendera, perlombaannya sampai dengan berbagai kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat ini menjadi bagian dari kemeriahan peringatan hari bersejarah ini. Ya, pendengar, untuk peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardintoro ini memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memimpin langsung upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka di Istana Merdeka Jakarta. Dan sebagai inspektur upacara ya, tentu momen ini menjadi perhatian masyarakat juga di seluruh tanah air ya, yang biasanya juga nanti akan disiarkan secara langsung ya. Dan tentu kita berharap, pendengar ya, bahwa peringatan kemerdekaan tahun ini tidak hanya berlangsung meriah, tetapi juga semakin memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kecintaan kita terhadap Indonesia ya. Dan bagi Anda juga yang mungkin menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan, biasanya kalau di komplek perumahan begitu ya, akan dilaksanakan berbagai banyak banyak kegiatan ya. Selamat menyambut bulan kemerdekaan, dan tentunya semoga semangat perjuangan para pahlawan ini terus menginspirasi kita ya, pendengar, untuk terus berkarya dan yang memberikan yang terbaik bagi bangsa. Ya, pendengar, sesaat nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, sejenak kita akan kembali bergabung dengan RRI Pro 3. Kita akan simak kembali warta berita.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat.
3: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu, masyarakat tampak orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting.
1: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
4: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
4: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.